0: Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelele of Java Mem. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Sragen menggelar rapat pleno dengan menghadirkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Sragen. Kegiatan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen, Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi politik bagi kaum perempuan, khususnya dalam meningkatkan pemahaman tentang pemilu yang berkualitas dan bertanggung jawab. Ketua GOW Kabupaten Sragen, Nyonya Supami Suroto menjelaskan, melalui kegiatan tersebut, diharapkan para anggota organisasi wanita di Kabupaten Sragen dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai proses pemilu, sehingga mampu menentukan pilihan secara bijaksana dalam pelaksanaan pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah mendatang.
2: Sebenarnya ada dari KPU mau mengisi di GUB bulan September, tetapi waktu itu agendanya sudah full. Maka dari bulan ini baru bisa mengisi. Jadi saya aturi untuk mengisi di Kabupaten Sragen pada hari ini. Adanya KPU pada hari ini biar ibu-ibu urban di Kabupaten Sragen biar tahu caranya nanti mau pilek atau pilkada biar bisa memilih pemimpin yang bijaksana.
1: Sementara itu, anggota KPU Kabupaten Sragen, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih SDM dan Partisipasi Masyarakat atau Permas, Irwan Sehabudin SIP menyampaikan, pendidikan politik bagi perempuan merupakan salah satu perhatian prioritas nasional. Dalam kegiatan tersebut, KPU memberikan edukasi mengenai bahaya politik uang serta pentingnya menjadi pemilih yang bertanggung jawab dalam menentukan pilihan politik. KPU Kabupaten Sragen juga membuka peluang kolaborasi berkelanjutan dengan GOW dan berbagai organisasi wanita lainnya, baik melalui forum internal organisasi maupun kegiatan edukasi yang diselenggarakan KPU. Melalui sinergi tersebut, partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Sragen semakin meningkat, tidak hanya dari segi jumlah pemilih, tetapi juga dari kualitas partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menentukan pemimpin. KPU Kabupaten Sragen berharap kaum perempuan dapat berperan aktif dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas, bebas dari politik uang, serta menghasilkan pemimpin yang bijaksana dan amanah.
3: Tujuan kami sebagaimana arahan dari KPU RI untuk melakukan pendidikan ke perempuan. Jadi perempuan ini segmen prioritas nasional. Kita memberikan edukasi tentang bahaya politik uang dan juga bagaimana menjadi pemilih yang betul-betul bertanggung jawab atas pilihannya. Ke depan kita terus berkolaborasi dengan GOW dan juga organisasi wanita di Kabupaten Sragen dan juga mengajak apabila ada forum-forum di organisasi masing-masing bisa melibatkan KPU sebagai narasumber atau juga kita di dalam forum-forum KPU sendiri.
4: Kreativitas siswa SD Santo Fransiskus Sragen kembali menunjukkan potensi luar biasa melalui karya film berjudul Sahabat Terbaik. Penayangan perdana film tersebut menjadi momen apresiasi atas kreativitas dan semangat berkarya anak-anak sejak usia dini. Acara ini dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Purwanti SPD-MPD, serta Direktur Jogja Film Akademi Tri Wahyudi MA. Ketua Panitia Redi Hermawan Eskom menyampaikan terima kasih kepada Bupati Sragen yang telah berkenan hadir dan memberikan dukungan terhadap kegiatan serta kreativitas anak-anak. Menurutnya, kehadiran Bupati menjadi motivasi bagi pihak sekolah dan panitia untuk terus memberikan ruang kepada anak-anak dalam mengembangkan potensi dan menghasilkan karya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Direktur Jogja Film Academy beserta seluruh tim yang telah memberikan pendampingan, ilmu, pengalaman, dan inspirasi selama proses pembuatan film. Diharapkan kerjasama dan sinergi yang telah terjalin dapat terus berkembang serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan pengembangan potensi anak. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua dan wali murid atas dukungan, kepercayaan, serta pendampingan yang diberikan kepada anak-anak. Menurutnya, dukungan keluarga menjadi bagian penting dalam menunjang proses pembelajaran hingga terwujudnya karya film tersebut.
5: Pada hari ini, dalam acara penayangan perdana film Sahabat Terbaik, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Sragen yang telah berkenan hadir dan memberikan dukungan bagi kegiatan serta kreativitas anak-anak kita. Kehadiran Bapak menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan ruang bagi anak-anak dalam berkarya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Direktur Jogja Film Academy beserta seluruh tim yang telah memberikan pendampingan ilmu, pengalaman, dan inspirasi dalam proses pembuatan film ini. Semoga kerjasama dan sinergi yang telah terjalin dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi pendidikan serta pengembangan potensi anak-anak. Kepada Bapak Ibu, orang tua, wali murid, kami menyampaikan terima kasih yang tulus atas dukungan, kepercayaan, dan pendampingan yang diberikan kepada putra-putri kita. Tanpa dukungan keluarga, proses pembelajaran dan karya ini tentu tidak akan dapat terlaksana dengan baik.
4: Sementara itu, Bupati Sragen memberikan apresiasi atas karya film Sahabat Terbaik yang dinilainya luar biasa mengingat film tersebut dibuat oleh anak-anak sekolah dasar. Bupati mengungkapkan naskah cerita film tersebut ditulis sejak siswa tersebut duduk di kelas 3, kemudian dilanjutkan ke tahap produksi saat kelas 4 sekolah dasar SD. Menurutnya, proses ini menjadi perjalanan yang unik, sekaligus menunjukkan kemampuan imajinasi dan kreativitas anak-anak dalam menghasilkan karya. Bupati menambahkan, jika dibandingkan dengan masa kecil generasi terdahulu, usia sekolah dasar umumnya masih diisi dengan bermain menggunakan alat-alat tradisional. Namun kini, anak-anak sudah mampu mengembangkan ide dan menuangkannya ke dalam karya film. Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu langkah penting untuk membawa Sragen semakin maju. Dengan harapan, potensi dan kreativitas anak-anak seperti yang ditunjukkan siswa SD Santo Fransiskus Sragen dapat terus dikembangkan, sehingga mampu melahirkan generasi yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Melalui penayangan perdana film Sahabat Terbaik, diharapkan semakin banyak ruang bagi anak-anak untuk berekspresi, berkarya, dan mengembangkan potensi diri, sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul demi kemajuan Kabupaten Sragen.
6: Saya sangat mengapresiasi sebuah karya seni yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dibuat oleh anak-anak SD. Dan tadi naskah ceritanya kalau tidak salah itu sudah ditulis sejak kelas 3, diproduksi kemudian kelas 4. Jadi perjalanannya unik, itu adalah fase yang kalau zaman kita semua, ya Bapak Ibu sekalian, itu masih fase bermain-main dengan alat-alat tradisional. Nah ini sudah membuat karya yang pasti imajinatif. Kita sekarang mulai menatap ke depan untuk menghebatkan Sragen melalui sumber daya manusia yang ada, yang salah satunya akan dilahirkan oleh SD Fransiskus ini.
1: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen meneguhkan komitmen memperkuat budaya literasi melalui penandatanganan komitmen Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM dan Tingkat Kegemaran Membaca atau TKM. Komitmen tersebut ditandatangani Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA bersama jajaran terkait beberapa waktu lalu dalam acara Purbafest Sragen Festival Literasi 2026. Kabid Pengembangan Perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Novi Andriani SHMH mengatakan, IPLM dan TKM menjadi indikator penting dalam melihat perkembangan literasi di suatu daerah. Menurutnya, kedua indikator tersebut bukan sekedar angka capaian, melainkan cerminan ekosistem perpustakaan dan kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan layanan literasi. Lebih lanjut disebutkan, pada tahun 2025, IPLM Sragen berada pada angka 6,05 dan menempati peringkat ke-32 di Jawa Tengah. Sementara TKM Sragen tercatat 57,15 dengan peringkat ke-20. Pihaknya berharap komitmen tersebut menjadi langkah bersama untuk meningkatkan capaian literasi di Sragen. Penguatan IPLM dan TKM dapat dilakukan melalui perpustakaan yang semakin relevan, pembangunan budaya baca, penguatan peran keluarga, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dan dukungan penganggaran.
7: Tahun 2025 IPLM Sragen ada di 6,05 peringkat 32 dari Jawa Tengah. TKM Sragen 57,15 peringkat 20 di Jawa Tengah. Semoga dengan adanya komitmen ini bisa membangun IPLM dan TKM Sragen lebih baik ke depannya. Angka tersebut jangan kita lihat sebagai nilai. IPLM dan TKM itu adalah cermin. Cermin membantu kita melihat bagaimana ekosistem dan kinerja perpustakaan dibangun di daerah. Sementara TKM menggambarkan perilaku dan kebiasaan kita dalam menggunakan apa yang sudah disediakan pada sarana dan prasarana IPLM itu sendiri.
1: Sementara Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menilai pentingnya literasi dalam mendokumentasikan sejarah dan peradaban daerah. Karena penguatan literasi juga penting untuk menjaga jejak sejarah dan peradaban Sragen. Menurut Bupati, berbagai peristiwa dan perkembangan daerah perlu ditulis agar dapat dikenali dan dipelajari oleh generasi mendatang. Terlebih, Sragen memiliki sejarah panjang sebagai salah satu kawasan penting dalam perkembangan peradaban manusia. Bupati menegaskan, kekayaan sejarah tersebut perlu diiringi dengan tumbuhnya budaya literasi masyarakat. Peningkatan literasi di Kabupaten Sragen diharapkan tidak berhenti pada pencapaian angka, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi kualitas sumber daya manusia.
8: Tulisan-tulisan tentang Sragen sendiri. Kalau Sragen tidak ditulis oleh kita, nanti mungkin 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, ada sebuah peristiwa apa, anak cucu kita tidak tahu bahwa dulu pernah ada peristiwa kumpul-kumpul seperti ini. Tidak tahu, karena tidak ditulis. Jangan-jangan nenek moyang kita karena tidak menulis, tapi tidak diketahui karena masalah literasi. Nah, oleh karena itu, literasi ini penting, apalagi kita Sragen mengemban sejarah tempat manusia purba tumbuh dan berkembang, mestinya juga seiring dengan itu tumbuh juga peradaban tentang literasi. Tentu literasi ini lebih dari sekedar membaca, lebih jauh lagi.
4: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mendorong tim penggerak PKK Kabupaten Sragen agar mengutamakan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen saat melantik 51 pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Sragen masa bakti 2026-2030 di Petilasan Sentono, Kecamatan Tangen. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan PKK tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari sejauh mana program yang dijalankan mampu membawa perubahan positif bagi keluarga dan masyarakat. Bupati meminta para pengurus menjadikan persoalan keluarga sebagai dasar dalam merancang program kerja dengan memperhatikan berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi keluarga, lingkungan, hingga persoalan sosial. Menurutnya, kader PKK perlu terus beradaptasi dan menghadirkan inovasi seiring dengan semakin beragamnya tantangan yang dihadapi keluarga saat ini. Bupati juga mengingatkan agar para kader tidak hanya berfokus pada kegiatan rutin, tetapi aktif turun langsung ke lapangan, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan penanganan. Selain itu, penguatan kolaborasi antara TPPKK, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa dan kelurahan dinilai penting untuk memastikan penanganan berbagai persoalan keluarga berjalan secara terpadu dan tepat sasaran. Melalui kepengurusan kawasan yang baru. Bupati berharap TP/PKK Kabupaten Sragen semakin berperan dalam mendorong pemberdayaan keluarga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. Bupati mengajak seluruh pengurus untuk melanjutkan semangat pengabdian melalui kepedulian, pemberdayaan, dan kerja nyata demi mewujudkan keluarga yang lebih sejahtera dan membawa perubahan positif bagi masyarakat Kabupaten Sragen.
9: Pelantikannya luar biasa bagi saya. Ini ide dari tim penggerak PKK ini out of the box. Pelantikannya tidak di pusat pemerintahan, pelantikannya mendekat kepada masyarakat. Itu menjadi salah satu semangat penting yang saya harapkan nanti bisa dibawa oleh kepengurusan tim penggerak PKK ini. Semoga kepengurusan tim penggerak PKK Kabupaten Sragen ke depan semakin bagus, dapat menjalankan program-programnya dengan baik, dan apa yang menjadi ikhtiar kita bersama mewujudkan Sragen yang maju, sejahtera, dan merata bisa tercapai. Pengurus tim penggerak PKK yang saya hormati, tentu saya mengucapkan selamat atas pelantikannya pada kesempatan pagi hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepengurusan periode sebelumnya yang juga sudah berjuang mengikhtiarkan sekuat dan sebaik-baiknya atas program kerja yang sudah dirancang sebelumnya. Dan kepengurusan yang sekarang untuk tidak kalah menjadi lebih hebat, menjadi lebih bagus, mengambil yang bagus dari kemarin, kemudian melanjutkannya, menambahkan inovasi-inovasi, dan menyempurnakan hal yang kurang. Ini pengurus PKK ini pasukannya luar biasa. Saya yakin Ibu Bapak sekalian di bawah pimpinan Ibu Linda Sudeni Sigit Pamungkas akan bisa solid, akan bisa bergerak dengan baik, bergerak dengan cepat, mewujudkan hal-hal penting yang memang harus diraih oleh gerakan PKK ini. Dan yang lebih penting adalah bersinergi dengan stakeholder yang ada, dengan pemerintah, dengan OPD, mohon semuanya bisa berkolaborasi dengan BUMD, dengan BUMN, dengan ormas-ormas yang ada di Kabupaten Sragen, dengan stakeholder di luar Kabupaten Sragen bisa dikonsolidasikan untuk menopang program-program dari pengurus PKK periode saat ini.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
10: The Land of Java Man.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan sudah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Semoga Mitra Buana dan saudara pendengar selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan tentunya semangat untuk menjalani aktivitas. Dan senang sekali saya Diana Harjono kembali hadir menemani Anda di gelaran Info Pagi dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Mitra Buana dan sudah mendengar, pada pagi hari ini edisi Selasa 13 Oktober 2026 saya akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 pagi, tentunya dengan informasi dan kabar yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Mitra Buana dan sudah mendengar, kita akan ke kabar pertama. Tapi sebelumnya perlu menjadikan perhatian ya, bagi Anda yang akan OTW naik kendaraan roda 2, jangan lupa memakai helm standar SNI. Kemudian bagi Anda yang mengendarai kendaraan roda 4, gunakan sabuk pengaman dengan benar dan jangan menggunakan HP ketika Anda menyetir di jalan. Patuhi rambu lalu lintas dan utamakan keselamatan daripada kecepatan. Baik, kita akan ke kabar pertama. Tapi sebelumnya ada informasi yang akan lewat berikut ini.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
2: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana dan sudah mendengar itu tadi dari Raim Loade dengan berjudul lagu Iqra Sebual, lagu baru dari Raim Loade. Mitra Buana dan sudah mendengar kabar pertama kita. Datang dari aktivitas Wakil Bupati Sragen Bapak Suroto. Miti lansir dari sragencap.go.id. Selamat pagi tim pemberitaan sragencap.go.id. Selamat beraktivitas. Sehat selalu, semoga dimudahkan urusannya hari ini. Mitra Buana, pemerintah Kabupaten Sragen terus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan pemahaman perangkat desa dan kelurahan mengenai program bantuan pemerintah. Wakil Bupati Sragen Suroto melakukan dialog langsung dengan perangkat wilayah di Kelurahan Plumbungan, Puro, Kroyo, dan Desa Saradan, Kecamatan Karangmalang pada Senin 12 Oktober 2026. Dialog tersebut bertujuan memperdalam pemahaman perangkat wilayah mengenai sasaran, persyaratan, dan mekanisme program pemerintah, sekaligus menggali kendala pelaksanaan di lapangan. Salah satu program yang dibahas adalah pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB bagi kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria termasuk warga kurang mampu, veteran, guru berpenghasilan rendah, serta penyandang disabilitas. Khusus untuk masyarakat kurang mampu, sasaran pembebasan PBB adalah warga yang masuk kelompok desil 1 sampai 3.

0: Selain itu dibahas pula kemudahan perseratan bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH yang dikenal sebagai program Dandan Omah. Dalam program tersebut, persyaratan sertifikat tanah tidak lagi diwajibkan. Dokumen tersebut dapat diganti dengan surat pernyataan pemilik tanah yang menyatakan kesediaan lahannya ditempati calon penerima bantuan. Wakil Bupati Suroto menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan tidak ada hambatan administrasi yang menghalangi masyarakat yang memang berhak menerima bantuan. Sementara itu, Camat Karangmalang Dani Wahyu Setiawan menyampaikan bahwa pihaknya akan perkuat sosialisasi kepada desa-desa lain agar informasi program pemerintah dapat diteruskan hingga tingkat RT. Upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan kerjasama semua pihak. Pemahaman yang tepat di tingkat desa menjadi penting agar bantuan dapat disalurkan sesuai ketentuan dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
1: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pengin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Drebana dan sudah mendengar, baru saja lewat, kok lewat, baru saja dari lewat dari Indra dengar kita Tulus dengan lagunya Teh Hijau. Aduh, gimana sampai gak bisa jatuh cinta itu yo. Mitra Buana dan sudah mendengar, setelah kita dari Kecamatan Karangmalang, kita akan mengajak Mitra Buana dan sudah mendengar ke Kecamatan Gemolong. Kecamatan Gemolong, inovasi kecamatan dan 3 kelurahan di Gemolong masuk 8 besar Sragen Award 2026. Berita ini dilansir dari solopos.espos.id. Mitra Buana, inovasi yang diluncurkan pemerintah Kecamatan Gemolong dan 3 kelurahan di Kecamatan Gemolong Sragen masuk nominasi 8 besar Sragen Award 2026 yang akan digelar pada Oktober 2026. Inovasi yang digulirkan kecamatan dan kelurahan tersebut merupakan bagian dari program glowingisasi pelayanan publik di Gemolong dengan slogan Gemolong ISO, inovatif, semangat, dan optimis. Camat Gemolong, Sragen. Camat Gemolong, Nugroho Dwi Wibowo menjelaskan, Gemolong mengenalkan wajah baru pelayanan publik melalui inovasi paten terpikat versi 2.5 atau pelayanan terpadu pilihan masyarakat. Pada inovasi 2026 ini, pihak kecamatan sengaja mengusung tema glowingisasi pelayanan publik kecamatan. Inovasi tersebut hadir untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, nyaman, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Inovasi ini menjadi komitmen pemerintah Kecamatan Gemolong dalam mendekatkan pelayanan sampai ke tingkat akar rumput. Tema globalisasi dalam inovasi paten terpikat versi 2.5 menunjukkan performa pelayanan yang cepat, responsif, dan prima. Layanan diintegrasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil dan dinas terkait lainnya mencakup 10 layanan, yakni layanan kartu keluarga, perekaman dan pencetakan KTP elektronik, perpindahan penduduk, izin perhelatan, izin pertunjukan atau kegiatan, rekomendasi surat keterangan tidak mampu, rekomendasi numpang nikah, pelayanan dispensasi nikah, serta perizinan lainnya. Tren positif Kecamatan Gemolong ternyata juga diikuti semangat kelurahan, dan terdapat 3 kelurahan di Gemolong yang melaju ke 8 besar Sragen Award 2026. Dengan inovasi unggulan mereka, yaitu inovasi Eleng Mas Lurah Gemolong versi 2.1, dari Kelurahan Gemolong, inovasi pos adu urat pengolahan sampah terpadu dan kelurahan dari Kelurahan Ngembat Padat, serta inovasi keragilan gempita gerakan dari pekarangan untuk ketahanan pangan dan Kelurahan Keragilan diharapkan deretan inovasi tingkat kelurahan di Kecamatan Gemolong tersebut menjadi model percontohan dalam transformasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang inklusif di Kabupaten Sragen.

Mitra Buana, pelayanan publik yang baik tidak hanya bergantung kepada pemerintah, tapi juga partisipasi masyarakat juga yang seharusnya diperlukan agar berbagai program dan inovasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dan mari kita biasakan menyampaikan saran secara santun, kemudian juga mengikuti prosedur pelayanan serta memberikan masukan yang membangun apabila menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki. Di lingkungan masing-masing kita juga bisa memulai perubahan dari hal sederhana seperti menjaga kebersihan lingkungan rumah kita, kemudian membantu tetangga, yang pasti tertib administrasi dan aktif dalam kegiatan masyarakat. Dan ingat, kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kepedulian warganya. Dan sekarang saatnya kita menikmati lagu yang sudah saya pilihkan, yang sangat romantis sekali, yaitu Akad dari Payung Teduh untuk Anda. Selamat menikmati.

Mitra Buana dan sudah mendengar berita terakhir kita tentang KAI dan Pemda Sragen bangun perlintasan Multolo, siapkan palang pintu dan petugas. Mitra Buana PT KAI Daop 6 Yogyakarta dan Pemda Sragen berkolaborasi meningkatkan keselamatan perlintasan sebidang kereta api di Desa Wonotolo Sragen. Manajemen Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Sarage menjelaskan, pembangunan perlintasan tersebut berada di petak jalan antara Stasiun Kebon Romo dan Stasiun Gundang Sragen. Jalan yang saat ini dibangun oleh pemerintah daerah nantinya akan dilengkapi sejumlah fasilitas keselamatan meliputi palang pintu, pos jaga, dan petugas penjaga perlintasan sebidang atau PCL dari PT KAI. Peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Peninjauan telah dilakukan bersama sejak tahap pra-pekerjaan, persiapan, hingga perkembangan pembangunan. Kegiatan melibatkan PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Balai Teknik Perkeretaapian Semarang, dan jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, termasuk pihak kecamatan dan desa terkait. Dalam proses tersebut, KAI turut menyiapkan fasilitas pendukung untuk menunjang operasional perlintasan. Pos jaga disebut telah dibangun oleh KAI melalui anak usahanya KAI Properti. Selain pembangunan pos jaga, KAI juga menyiapkan petugas yang akan ditempatkan untuk menjaga perlintasan tersebut. Perekrutan petugas akan dilakukan oleh PT KAI Properti, sementara itu pembangunan jalan perlintasan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Fasilitas palang pintu dan penempatan petugas menjadi bagian dari rencana peningkatan keselamatan di lokasi tersebut. KAI Daop 6 Yogyakarta menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mendukung keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Upaya peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang membutuhkan sinergi berbagai pihak. Koordinasi tersebut diperlakukan agar penyediaan fasilitas dan pengaturan operasional perlintasan dapat berjalan sesuai ketentuan keselamatan yang berlaku. Melalui kolaborasi tersebut diharapkan pengelolaan perlintasan sebidang di Desa Wonotolo dapat semakin mendukung keselamatan pengguna jalan dan perjalanan kereta api. Mitra Buana dan saudara pendengar, kabar ini bersumber dari sragen.inews.id.

Mitra Buana dan sudah pendengar, kabar tadi menutup kebersamaan kita di Info Pagi dari 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya Dian Harjono. Dan Mitra Buana, kita akan mengakhiri perjumpaan kita dengan sebuah kata bijak. Kesejahteraan tidak tumbuh hanya dari bantuan. Kemajuan tidak lahir hanya dari gagasan, dan keselamatan tidak terwujud hanya dari peringatan. Semuanya butuh tindakan nyata, kepedulian, dan tanggung jawab dari kita bersama. Saya Dian Harjono pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, greng!

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai of Javamen.

pagi Mitra Buana dan sudah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Aktivitasnya sudah sampai apa? Apakah sudah sampai di tempat kerja? Sudah mulai mengerjakan tugas-tugas santai? Dan sekarang sudah mungkin sudah menghasilkan beberapa pekerjaan yang sudah selesai? Atau mungkin Anda baru mulai melaksanakan aktivitas setelah selesai berolahraga? Apapun kegiatannya, ada kita terima kasih sekali masih setia bersama kami tentunya di 94,7 MHz Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan pagi hari ini Selasa 13 Oktober 2026 kita berjumpa di gelaran Buana Putri Bunda dan Buah Hati, sebuah acara yang akan menyajikan tips dan trik untuk tumbuh kembang putra-putri kita. Dan pada pagi hari ini kita akan menyajikan tema yaitu harapan ibu untuk buah hati dan cara mewujudkannya. Bersumber dari www.mybaby.go.id. Mitra Buana dan sudah mendengar, setiap ibu tentu memiliki harapan-harapan terbaik untuk buah hatinya. Gak ada kan ibu yang harapannya setengah-setengah, kan gak ada, semua harapannya yang terbaik. Harapan agar anak tumbuh sehat, bahagia, memiliki budi pekerti yang baik, mampu meraih cita-cita, serta tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bermanfaat bagi orang lain. Bagi seorang ibu, kebahagiaan anak adalah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Melihat buah hati tumbuh dengan baik melewati setiap tahap perkembangannya hingga perlahan mampu menentukan jalan hidupnya sendiri menjadi anugerah yang begitu berharga, dan tidak setiap orang bisa memiliki momen-momen itu. Di balik setiap langkah putra-putri kita, ada kasih sayang dan pengorbanan yang harus kita bayar, yang mungkin tidak selalu terlihat. Ada perhatian dalam hal-hal sederhana, ada juga nasihat yang diberikan dengan penuh kesabaran, dan tentunya ada doa-doa yang dipanjatkan setiap malam dengan harapan agar kehidupan sang buah hati senantiasa dilimpahi kebaikan. Namun, harapan yang indah tidak cukup hanya disimpan dalam doa. Harapan tersebut juga perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, mulai dari memberikan kasih sayang, mendampingi putra-putri kita dalam belajar, menanamkan nilai-nilai kebaikan, hingga memberikan dukungan agar putra-putri kita berani mencoba dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Lantas apa harapan seorang ibu untuk buah hatinya dan bagaimana cara mewujudkan harapan-harapan tersebut? Agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal seperti harapan dan doa kita, mari kita bahas selama 1 jam ke depan di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati. Bersama saya Diana Harjono dengan tema harapan ibu untuk buah hati dan cara mewujudkannya. Dilansir dari mybaby.co.id. Nah, sebelum kita bahas selengkapnya, kita simak sebuah lagu yang sudah saya persiapkan khusus untuk Anda.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang, dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Buana Putri. Buana Putri.

0: menyimak Buana Putri, Bunda dan Buah Hati dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, The Land of Javamen. Dan pagi hari ini kita lagi ngobrolin tema mengenai harapan ibu untuk Buah Hati dan cara mewujudkannya. Seperti yang dilansir dari mybaby.co.id. Nah, Mitra Buana, apa sih yang diinginkan, yang didambakan hampir setiap ibu? Yaitu yang pertama, pasti anak yang sehat. Nah, karena kenapa ibu ini mendambakan putra putri yang sehat? Karena dengan fisik yang sehat, si kecil dapat melakukan banyak hal, termasuk meraih berbagai impiannya dan hal-hal yang begitu sederhana yang dapat ibu lakukan agar putra putrinya tumbuh dengan sehat. Yang pertama yaitu ASI eksklusif. Mitra Buana, dengan beri hanya ASI saja sejak bayi lahir hingga berusia 6 bulan, daya tahan tubuh bayi akan terbangun lebih kuat karena ASI mengandung zat antibodi yang bisa membantunya melawan segala bakteri dan virus. Yang kedua yaitu imunisasi. Nah, ini imunisasi dilakukan untuk membangun kekebalan fisik anak terhadap penyakit tertentu. Ikuti jadwal imunisasi yang diberikan oleh dokter, baik kala si kecil masih bayi maupun imunisasi yang harus diulang di usia-usia tertentu juga. Yang selanjutnya yaitu makanan bergizi. Nah, ini Mitra Buana harus menjaga ya untuk makanan asupan putra-putri kita, karena anak perlu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan beragam, sebab faktor gizi ini amat berperan untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Nah, selanjutnya yaitu olahraga dan bermain aktif. Olahraga memang sangat baik untuk meningkatkan kesehatan dan juga kekuatan fisik Buah Hati kita. Untuk melihat sampai sejauh mana kemajuan tumbuh kembangnya, mereka setelah umur setahun, kontrol bisa dilakukan lebih jarang. Maksudnya kekuatan fisik Buah Hati akan meningkatkan kesehatan, dan juga olahraga ini juga bisa membuat sistem kerja organ tubuh bekerja secara optimal, sehingga daya tahan tubuh menjadi kuat dan tidak mudah terpapar penyakit. Nah, yang terakhir, supaya putra-putri kita sehat, Anda harus kontrol rutin ke dokter. Saat si kecil masih bayi, kontrol rutin ke dokter perlu dilakukan setiap bulan untuk melihat sampai jauh mana perkembangan putra-putri kita. Kemudian juga setelah umur setahun, kontrol bisa dilakukan lebih jarang, misalnya 3 bulan sekali, dengan tujuan agar kesehatan si kecil selalu terpantau dengan baik, sehingga ketika ada kendala-kendala kecil terkait kesehatan, kita segera bisa mengantisipasi. Nah, Mitra Buana, beberapa tips supaya kita mendapatkan putra-putri yang sehat sudah Diana sampaikan. Nah, selanjutnya kita akan ngobrolin bagaimana supaya putra-putri kita tumbuh menjadi anak yang cerdas. Tentunya setelah yang berikut ini. Kita break sebentar karena ada pariwara yang mau lewat.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, All New Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya Motorku.
2: Segera miliki All New Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
0: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
0: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda masih bersama kami dari 94,7 BKS Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan kali ini kita membahas mengenai harapan ibu untuk buah hati dan cara mewujudkannya. Setelah sesi pertama, kita membahas tentang bagaimana kita mendapatkan putra-putri yang sehat. Nah, selanjutnya kita akan membahas anak yang cerdas. Nah, ini anak cerdas merupakan salah satu hal yang akan membanggakan. Bukankah begitu? Kita tentu akan bangga ketika putra-putri kita mendapatkan juara pertama, ranking pertama, kemudian masuk perguruan tinggi impian, jadi dokter. Dulu kalau kecil ditanya cita-citanya jadi dokter, kalau anak sekarang ditanya cita-citanya pengen jadi YouTuber. Nah, tip-tip apa sih yang bisa kita lakukan supaya membantu memaksimalkan potensi intelektual dari buah hati kita? Yang pertama yaitu membiasakan membaca buku. Nah, Mitra Buana, membaca atau membacakan dongeng sebelum tidur dapat memperkaya kosakata, kemudian juga melatih kemampuan verbal dan mengasah imajinasi putra-putri kita. Penelitian menunjukkan anak-anak yang gemar membaca sejak kecil cenderung akan membawa kebiasaan baik hingga mereka dewasa. Mereka pun berprestasi lebih baik di sekolah dan berhasil dalam kehidupan saat dewasanya.

mengajak ngobrol putra-putri kita, mendengarkan mereka bercerita dan memancing rasa ingin tahunya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Yang berikutnya, kenalkan musik dan seni. Untuk merangsang aktivitas mereka, otak mereka, seperti Anda bisa memberikan aktivitas menggambar, mewarnai atau bermain alat musik, dan ini terbukti dapat meningkatkan IQ, daya ingat, kreativitas dan rasa percaya diri pada putra-putri kita. Tips selanjutnya, kenali gaya belajar putra-putri kita. Perhatikan, apakah anak Anda bertipe visual, yaitu mudah paham lewat gambar, auditory, jadi mereka mudah paham ketika mendengar, atau kinestetik, yaitu paham lewat gerakan. Semua itu kita perlu pahami agar Anda bisa mendampinginya dengan metode yang tepat. Tip terakhir supaya putra-putri kita cerdas, yaitu puji usaha anak, bukan kecerdasannya. Jadi anak-anak yang dipuji karena kecerdasannya, contoh kakak memang anak pintar, itu cenderung melakukan tugas yang mudah dan menghindari tantangan yang bisa membahayakan citra dirinya sebagai anak pintar. Padahal anak perlu merasakan gagal sekali-sekali loh ya, bukan sering. Anak perlu merasakan kegagalan juga. Ia perlu didorong untuk menantang dirinya sendiri dengan menetapkan target yang cukup tinggi. Tanpa itu, anak-anak tidak akan bisa meraih apapun yang berharga di kehidupan ini. Ada yang lebih penting dari IQ ternyata. Dan memang tidak 100% ya, ini IQ ini diperlukan untuk sukses dalam hidup. Tapi kedisiplinan dan kemauan diri lebih penting daripada IQ. Kecerdasan bukanlah segalanya. Kecerdasan tanpa moral dan empati bisa membawa pada masa depan yang buruk. Nah, dua harapan ibu untuk buah hati dan cara mewujudkannya sudah Diana sampaikan. Yang pertama, harapan supaya anak sehat, dan yang kedua, harapan untuk anak cerdas. Nah, kita akan membahas selanjutnya, harapan apa yang kira-kira ibu untuk buah hati dan cara mewujudkannya. Tapi sesaat lagi, kita akan kembali setelah lagu berikut ini. Ada sebuah lagu lawas yang di-cover sama Arvian Dwi. Dulu lagu ini dipopulerkan oleh Cici Paramida dengan tajuk Jangan Tunggu Lama-Lama.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buddha dan sudah mendengar, kali ini ada informasi talk darah dari PMI Kabupaten Sragen, Selasa 13 Oktober 2025, update pukul 7 pagi. Mitra Buddha dan saudara pendengar, golongan darah A saat ini tersedia di PMI Kabupaten Sragen sebanyak 47 kantong. Untuk golongan darah B sejumlah 56 kantong, golongan darah O 84 kantong, dan golongan AB 17 kantong. Stok bisa berubah sewaktu-waktu bila Anda memerlukan informasi pelayanan transfusi dan stok darah. Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp di 081-135-758-18 atau di nomor telepon 0271-891-587.

Mitra Ubana dan saudara pendengar, sebenarnya ini ada 5 harapan seorang ibu di sesi kali ini, tapi karena keterbatasan waktu kita akan bahas 3 sesi, 3 harapan ibu yang akan kita bahas di minggu depan. Jadi tetap stay ya, biar bisa mengikuti apa saja harapan seorang ibu untuk putra putrinya, selain anak yang sehat dan anak yang cerdas. Nah, Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan kembali bahas tentang tema harapan ibu untuk buah hati dan cara mewujudkannya di pertemuan yang akan datang, tentunya di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati. Demikian Mitra Buana dan saudara pendengar, Buana Putri, Bunda dan Buah Hati edisi hari ini dengan tema harapan ibu untuk buah hati dan cara mewujudkannya, dilansir dari mybaby.co.id. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mendampingi tumbuh kembang putra-putri tercinta kita. Terima kasih kebersamaan Anda pada edisi Selasa 13 Oktober 2025. Kita akan kembali membahas tentang 5 harapan ibu untuk buah hati dan cara mewujudkannya di edisi berikutnya. Mitra Buana dan sudah mendengar, saya Diana Harjono pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kereng!

0: yang bikin
1: tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai-nilai of Java Mem.
2: Oke, Mitra Buana, jurum jam saat ini menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Teruskan Anda ikutilah mimbar agama Hindu yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Gayatri Cindy dengan mengambil tema Hindu, kenapa banyak dewa dalam ajaran Hindu. Nah, pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai-nilai of Java Mem.

Om Swastiastu, Om Abhinamastu, Namo Siddham. Halo sahabat Dharma, berjumpa lagi pada sesi mimbar agama Hindu pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta waranugrahanya, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan tuntunan untuk menjalani kehidupan ini. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Semoga hati kita dipenuhi kedamaian, dan semoga setiap langkah kehidupan senantiasa berada di jalan Dharma. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan yang cukup sering muncul ketika seseorang mengenal agama Hindu, yaitu, kenapa banyak dewa dalam ajaran Hindu? Pertanyaan ini sederhana, tetapi sesungguhnya sangat mendalam. Ada yang melihat umat Hindu bersembahyang kepada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewi Saraswati, Dewi Laksmi, Dewa Ganesha, dan berbagai manifestasi suci lainnya. Dari kenyataan tersebut, terkadang muncul anggapan bahwa umat Hindu menyembah banyak Tuhan. Bahkan ada pula yang bertanya, apakah dalam agama Hindu terdapat banyak Tuhan yang berbeda-beda? Apakah setiap dewa memiliki kekuasaan sendiri-sendiri? Dan jika Tuhan itu satu, mengapa nama, rupa, simbol, serta bentuk pemujaannya begitu beragam? Umat Sedharma, pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu kita jawab dengan pemahaman yang benar, bijaksana, dan berdasarkan ajaran Weda. Kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa Hindu memiliki banyak dewa, tetapi kita perlu memahami makna ketuhanan dalam agama Hindu. Sebab apabila kita hanya melihat dari bentuk luar, mungkin kita akan menemukan banyak nama dan simbol. Namun, apabila kita memahami ajarannya secara lebih mendalam, kita akan menemukan bahwa keberagaman tersebut justru mengantarkan umat kepada pemahaman tentang keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita mulai dengan memahami satu prinsip dasar dalam agama Hindu, yaitu bahwa Tuhan pada hakikatnya adalah Esa. Dalam ajaran Hindu, Ida Sang Yang Widiwasa merupakan sumber dari segala yang ada, penguasa alam semesta, serta sumber kehidupan bagi seluruh makhluk. Tuhan tidak terbatas oleh ruang, waktu, bentuk, ataupun kemampuan pikiran manusia. Tuhan melampaui segala batasan yang dapat kita bayangkan. Tetapi, pada saat yang sama, kehadirannya dapat dirasakan melalui kehidupan, alam semesta, serta nilai-nilai Dharma yang kita jalankan. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Suci Rigveda Mandala 1 Sukta 164 Mantra 46 yang berbunyi, Ekam Satvipra Bahudawadanti, yang artinya, kebenaran atau realistis yang esa itu disebut dengan berbagai nama oleh para bijaksana. Sloka ini mengandung pesan yang sangat penting, bahwa sesuatu yang esa dapat dikenal dan dijelaskan melalui berbagai nama, sesuai dengan cara manusia memahami dan menghayatinya. Dalam konteks ketuhanan Hindu, mantra ini membantu kita memahami bahwa keberagaman nama dan sebutan suci tidak serta-merta berarti bahwa hakikat ketuhanan itu terpisah-pisah. Sebagai contoh sederhana, kita mengenal matahari yang sama, tetapi kita dapat menjelaskannya dengan berbagai istilah. Matahari memberikan cahaya, panas, energi, serta membantu kehidupan di bumi. Ketika kita berbicara tentang cahaya matahari, kita tidak sedang membicarakan matahari yang berbeda dari matahari yang memberikan panas. Kita hanya menjelaskan fungsi dan sifat yang berbeda dari sumber yang sama.
Demikian pula dalam memahami Tuhan. Umat Hindu mengenal berbagai nama dan manifestasi yang membantu manusia mendekatkan diri kepadanya. Tentu perumpamaan ini hanya membantu menjelaskan secara sederhana. Keagungan Tuhan jauh melampaui segala perumpamaan yang dapat kita gunakan. Umat Sedharma, lalu mengapa dalam agama Hindu terdapat banyak dewa? Salah satu jawabannya adalah karena Tuhan Yang Maha Esa dipahami melalui berbagai manifestasi, fungsi, dan sifat kemahakuasaannya. Dalam tradisi Hindu, istilah dewa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dev, yang berkaitan dengan makna bercahaya atau bersinar. Para dewa dipahami dalam beragam tradisi Hindu sebagai sosok-sosok suci yang berkaitan dengan kekuatan ilahi, fungsi kosmis, serta aspek-aspek tertentu dari kehidupan dan alam semesta. Sahabat Dharma, kita mengenal Dewa Brahma yang dikaitkan dengan penciptaan, Dewa Wisnu berkaitan dengan pemeliharaan, dan Dewa Siwa dikaitkan dengan peleburan serta transformasi. Ketiganya dikenal dalam tradisi Hindu sebagai Trimurti. Namun kita perlu memahami bahwa penjelasan tentang Trimurti bukan berarti terdapat tiga Tuhan yang saling bersaing. Trimurti merupakan salah satu cara penting dalam tradisi Hindu untuk menjelaskan tiga fungsi kosmis yang berkaitan dengan keberlangsungan alam semesta. Penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan merupakan bagian dari dinamika kehidupan yang saling berkaitan. Mari kita renungkan kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang baru lahir membutuhkan proses penciptaan atau permulaan. Sesuatu yang telah ada membutuhkan pemeliharaan agar tetap berlangsung. Kemudian ada pula proses perubahan dan akhirnya karena suatu keadaan agar kehidupan dapat berkembang menuju tahap yang baru. Kita dapat melihatnya pada tumbuhan. Sebuah benih tumbuh menjadi tunas, berkembang menjadi pohon, menghasilkan buah, lalu mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Dalam proses tersebut terdapat permulaan, pertumbuhan, pemeliharaan, dan perubahan. Demikian pula alam semesta memiliki proses yang sangat luas dan kompleks. Karena itu, pengenalan terhadap Brahma, Wisnu, dan Siwa membantu umat memahami aspek-aspek yang berbeda dari dinamika kosmis. Ketiganya bukan sekedar nama yang harus dihafalkan, melainkan juga menjadi sarana untuk merenungkan keteraturan dan kebijaksanaan dalam kehidupan. Selain Trimurti, umat Hindu juga mengenal Dewi Saraswati, Dewi Laksmi, Dewi Parwati, Dewa Ganesha, Dewa Indra, Dewa Agni, dan berbagai nama suci lainnya. Masing-masing memiliki duduk kan kisah, simbol, serta makna teologis dalam tradisi Hindu. Dewi Saraswati, misalnya, sangat erat berkaitan dengan ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, seni, dan pembelajaran. Oleh karena itu, umat Hindu memuja Dewi Saraswati sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Pemujaan ini sekaligus mengingatkan kita bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk menyombongkan atau merugikan orang lain. Lalu, Dewi Laksmi dikaitkan dengan kemakmuran, kesejahteraan, keberuntungan, dan kelimpahan. Makna pemujaan bukan hanya agar manusia memperoleh kekayaan materi, tetapi agar manusia memahami pentingnya kesejahteraan yang diperoleh melalui usaha yang benar, kejujuran, rasa syukur, dan kemurahan hati. Lalu Dewa Ganesha dikenal luas sebagai simbol kebijaksanaan, kecerdasan, dan kemampuan mengatasi rintangan. Ketika umat memuja Dewa Ganesha sebelum memulai suatu kegiatan, hal itu dapat menjadi pengingat agar setiap pekerjaan diawali dengan pikiran yang jernih, perencanaan yang matang, kerendahan hati, serta permohonan kepada Tuhan. Sementara itu, Dewa Agni berkaitan dengan api yang memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan berbagai ritual Weda.
Api bukan hanya memiliki fungsi nyata dalam kehidupan manusia, tetapi juga menjadi simbol penting dalam pelaksanaan yatnya, penyucian, dan persembahan suci. Dari contoh-contoh tersebut, kita dapat memahami bahwa berbagai nama dan manifestasi suci memiliki makna yang dapat menuntun manusia untuk mengembangkan kebijaksanaan, kesejahteraan, keberanian, ketulusan, dan kualitas diri yang luhur. Umat Sedharma, kita juga perlu memahami bahwa praktik pemujaan dalam agama Hindu sangat beragam. Ada tradisi yang lebih menekankan pemujaan kepada Dewa Wisnu. Ada yang menekankan kepada Dewa Siwa. Ada juga yang mengutamakan pemujaan kepada Dewi. Ada pula berbagai tradisi lainnya. Keberagaman tersebut merupakan bagian dari kekayaan sejarah teologi Hindu. Dalam tradisi Hindu, ada umat yang memahami Tuhan terutama melalui aspek yang tidak berwujud dan melampaui segala bentuk. Ada pula umat yang menggunakan arca, simbol, mantra, serta sarana persembahyangan untuk memusatkan pikiran dan menghayati kehadiran Tuhan. Keduanya dapat menjadi jalan penghayatan spiritual dalam tradisi yang memiliki landasan dan penafsiran masing-masing. Lalu, mengapa simbol dan bentuk suci itu diperlukan? Sahabat Dharma, karena manusia memiliki keterbatasan dalam memahami sesuatu yang tidak dapat dilihat secara langsung. Pikiran kita sering membutuhkan sarana untuk berkonsentrasi, merenungkan, dan membangun hubungan batin dengan sesuatu yang dianggap suci. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun menggunakan simbol, bendera misalnya. Bukan sekedar kain berwarna, tetapi memiliki makna perjuangan, persatuan, dan identitas bangsa. Foto seseorang juga mengingatkan kita kepada orang yang kita cintai, meskipun foto tersebut bukanlah orang itu tersendiri. Demikian pula dalam berbagai tradisi Hindu, arca dan simbol suci bukan sekedar benda material yang dipandang tanpa makna. Simbol tersebut menjadi sarana pemujaan dan penghayatan terhadap kehadiran serta kemahakuasaan Tuhan sesuai dengan keyakinan dan tata cara tradisi yang dijalankan. Karena itu, kita hendaknya tidak menilai praktik keagamaan Hindu hanya dari apa yang tampak secara kasat mata, tetapi perlu memahami filosofi, mantra, tradisi, dan tujuan spiritual yang menyertainya. Umat Sedharma yang berbahagia, pemahaman tentang Tuhan Yang Maha Esa juga dapat kita dalami melalui kitab suci Bhagavad Gita. Dalam Bhagavad Gita, Adiyaya 10 Sloka 20 Sri Krishna menyatakan, Aham Atma Guda Kesa Sarwa Buta Sayastita Aham Adisca Madhyamca Butanam Anta Ewaca. Yang secara ringkas artinya, Aku adalah Atma yang bersemayam dalam hati semua makhluk, wahai Gudakesa. Aku adalah awal, pertengahan, dan akhir dari semua makhluk. Sloka ini menyampaikan pesan bahwa kehadiran Tuhan tidak terbatas pada satu tempat atau satu bentuk yang dapat dilihat oleh manusia. Tuhan menjadi sumber dan landasan kehidupan seluruh makhluk. Oleh sebab itu, penghayatan ketuhanan seharusnya membawa kita untuk melihat kehidupan dengan rasa hormat, kasih sayang, dan tanggung jawab. Apabila kita sungguh-sungguh meyakini bahwa seluruh makhluk berada dalam jangkauan kemahakuasaan Tuhan, maka kita tidak seharusnya mudah merendahkan orang lain. Kita tidak boleh merasa paling suci hanya karena menjalankan bentuk pemujaan tertentu. Kita juga tidak sepatutnya menghina orang lain karena memiliki cara beribadah atau tradisi yang berbeda. Keyakinan kepada Tuhan semestinya membentuk manusia menjadi pribadi yang lebih baik, lebih rendah hati, lebih sabar, dan lebih mampu menghormati kehidupan. Selanjutnya dalam Bhagavad Gita, Adiyaya 4 Sloka 11, Sri Krishna juga bersabda, Yeyata mam prapadyati tamstaiwa bajami aham, mama wartmanu wartante manusia parta sarwasa. Yang artinya, dengan cara bagaimanapun manusia mendekatiku, dengan cara itu pula aku menerima mereka. Semua manusia mengikuti jalanku, wahai parta. Sloka ini sering digunakan untuk menjelaskan keleluasaan pendekatan spiritual dalam tradisi Hindu. Manusia memiliki latar belakang, kecenderungan,
kemampuan dan kebutuhan rohani yang berbeda. Karena itu, jalan penghayatan spiritual yang mereka tempuh juga terdapat keberagaman. Ada orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa dan mantra. Ada yang menghayati Tuhan melalui meditasi. Ada yang menunjukkan bakti melalui pelayanan kepada sesama. Ada yang memperdalam keyakinan melalui belajar kitab suci, melaksanakan niatnya, menjaga alam, atau menjalankan kewajiban dengan tulus. Keberagaman tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling merendahkan. Sebaliknya, kita perlu terus belajar agar memahami ajaran agama secara lebih mendalam dan tidak mudah menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan penampilan luarnya. Namun, umat sedharma, ada satu hal yang sangat penting yang perlu kita garis bawahi. Menghormati keberagaman bukan berarti kita tidak perlu belajar tentang ajaran agama sendiri. Justru, semakin kuat serada atau keyakinan kita, seharusnya semakin besar pula keinginan kita untuk mempelajari Weda, memahami makna pemujaan, dan menjalankan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak cukup hanya mengetahui nama-nama dewa. Kita perlu memahami nilai luhur yang terkandung dalam ajaran tersebut. Kita tidak cukup hanya datang ke pura dan melaksanakan persembahyangan. Kita juga perlu membawa ketenangan, ketulusan, dan perilaku yang baik setelah meninggalkan pura. Kita tidak cukup hanya menghaturkan canang atau sarana persembahan. Kita perlu menjadikan persembahan tersebut sebagai ungkapan rasa syukur, pengendalian diri, dan kesediaan untuk berbuat baik. Inilah makna penting dari serada dan bakti. Serada adalah keyakinan yang perlu dan terus dipelihara melalui pengetahuan dan pengalaman spiritual. Bakti adalah pengabdian, penghormatan, dan ketulusan dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Keduanya saling melengkapi. Keyakinan tanpa pemahaman dapat membuat seseorang mudah salah mengerti, sedangkan pengetahuan tanpa ketulusan belum tentu membentuk perilaku yang baik. Umat sedharma, bagaimana kita menerapkan pemahaman ini dalam kehidupan modern? Pertama, kita perlu membangun kebiasaan belajar agama sejak dini. Anak-anak hendaknya tidak hanya diajarkan nama-nama dewa, tetapi juga diperkenalkan dengan makna simbol, kisah-kisah suci, nilai dharma, dan cara menghormati sesama. Pendidikan agama sebaiknya dilakukan melalui keluarga, sekolah, pasraman, dan lingkungan pura. Kedua, para orang tua dan tokoh umat hendaknya memberikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan sesuai dengan usia pendengar. Ketika seorang anak bertanya mengapa umat Hindu memiliki banyak dewa, jangan langsung memarahinya atau mengatakan bahwa pertanyaan itu tidak boleh disampaikan. Tapi sebaliknya, jadikan pertanyaan tersebut sebagai kesempatan untuk belajar bersama. Jelaskan bahwa Tuhan Yang Maha Esa dipahami melalui berbagai manifestasi dan nama suci dalam tradisi Hindu. Lalu berikan contoh yang mudah dipahami. Ketiga, kita perlu memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan pengetahuan Hindu yang benar. Media sosial dan berbagai platform lainnya dapat menjadi sarana untuk menyampaikan Dharma Wacana, penjelasan sloka, makna simbol keagamaan, dan pendidikan Hindu kepada generasi muda. Namun, kita harus memastikan bahwa informasi yang dibagikan bersumber dari rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sampaikan dengan santun dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya, kita harus menunjukkan ajaran Hindu melalui perilaku nyata. Orang yang memahami makna pemujaan kepada Tuhan mestinya berusaha menjadi manusia yang jujur, bertanggung jawab, tidak mudah marah, tidak menyakiti sesama, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Jika kita memuja Dewi Saraswati sebagai Dewi ilmu pengetahuan, marilah kita belajar dan menggunakan ilmu untuk kebaikan. Jika kita menghormati Dewi Laksmi, mari kita bekerja dengan jujur dan mengelola kesejahteraan secara bijaksana. Jika kita memuja Dewa Ganesha sebagai simbol kebijaksanaan dan pengatasan rintangan, marilah kita belajar menyelesaikan masalah dengan tenang dan tidak mudah menyerah. Dengan demikian, pemahaman terhadap berbagai manifestasi suci tidak berhenti pada ritual, tetapi menjadi pedoman untuk membentuk karakter yang luhur. Umat sedharma yang saya hormati, dalam kehidupan masyarakat, pemahaman yang benar mengenai banyaknya dewa dalam agama Hindu juga penting untuk membangun kerukunan. Kita hidup berdampingan dengan saudara-saudara yang memiliki agama, keyakinan, dan tradisi yang beragam.
Oleh karena itu, kita harus mampu menjelaskan keyakinan sendiri tanpa merendahkan keyakinan orang lain. Apabila ada seseorang yang bertanya tentang banyaknya dewa dalam Hindu, jawablah dengan tenang. Sampaikan bahwa agama Hindu memiliki pemahaman ketuhanan yang kaya dan beragam. Tuhan Yang Maha Esa dipahami melalui berbagai nama, manifestasi, dan simbol suci sesuai dengan tradisi masing-masing. Keberagaman tersebut merupakan salah satu cara umat Hindu menghayati kemahakuasaan Tuhan, bukan alasan untuk saling bermusuhan. Kita juga perlu menyadari bahwa istilah dan pemahaman mengenai dewa dapat berbeda di antara berbagai aliran dan tradisi Hindu. Karena itu, penjelasan yang kita berikan hendaknya tidak menyederhanakan seluruh tradisi Hindu menjadi satu pandangan yang seragam. Sikap terbuka disertai kesungguhan untuk mempelajari kitab suci akan membuat pemahaman kita semakin luas. Mari kita renungkan kembali dari pesan Rigveda atas Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai nama oleh para bijaksana. Pesan ini mengingatkan kita agar tidak berhenti pada perbedaan nama, rupa, dan simbol. Kita perlu menggali makna yang lebih dalam, yaitu bagaimana penghayatan terhadap Tuhan dapat menuntun manusia ke jalan yang benar. Pada akhirnya, pertanyaan kenapa banyak dewa dalam Hindu tidak hanya mengajak kita untuk mengenal banyaknya dewa, tetapi juga mengajak kita untuk memahami keluasan ajaran Hindu tentang ketuhanan. Kita diajak untuk mengenal Tuhan dengan pikiran yang terbuka, memperkuat serada dengan pengetahuan, memperdalam bakti dengan ketulusan, dan mengamalkan dharma melalui perbuatan nyata. Jangan sampai kita rajin sembahyang tetapi masih mudah membenci. Jangan sampai kita hafal banyak mantra tetapi tidak mampu menjaga ucapan. Jangan sampai kita mengenal banyak kisah suci tapi tidak mau menerapkan nilai-nilainya. Sebab salah satu ukuran penting dari penghayatan agama adalah bagaimana ajaran tersebut membentuk pikiran, perkataan, dan perbuatan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Mem.
2: Baik Mitra Buana, demikian tadi telah kita ikuti bersama mimbar agama Hindu telah disampaikan oleh Ibu Gayatri Cindy dengan mengambil tema Kenapa Banyak Dewa dalam Ajaran Hindu. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi Anda bersama keluarga ya, terutama untuk umat Hindu yang ada di Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya saat ini kita nantikan bersama pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Mem.
3: Bapak,

0: badhe napung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Mem.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjatuh. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Semoga kagak bapak ibu warga serakin asri kalih doso menit sampun lengser saking tapus doso menikah nggih. Tas wonten ing kiyeran serakin asriku ingkang makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang serakin dumugi mangke wonten ing tapus welasia. Samangke sugeng siang kagem bunda malam menikah nggih ingkang sampun ngintonakan whatsappipun menika. Assalamualaikum Mbak Atin, sugeng siang badhe nyuwun tembang jebak tembangipun kalung emas saking Mas Didi Kempot. Salamipun kagem budakun ugi kagem sedaya ingkang nembe midhangetaken kagem Mbak Atin, semangat selalu, sehat selalu. Matur suwun je Mbak Atin. Enjeh sami-sami menika kagem bunda malah. Matur suwun ugi mangke langenipun kalung emas saking Didi Kempot dipun tenggo ingkang pasti mangke badhe kataraken. Ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalem tampi rumiyin menika sugeng siang Bu Ana Asri Sragen.
1: Yang belen ausya pamane.
0: Aduh cantik. Sugeng siang Bunda. Waduh menika tamanipun sampun dados pun. Lain cewa pas sangat menika badhe musim hujan menika pun wah benahi taman menika nggih wah lanje pas menika suasananipun menika bunda
1: pasti panas sangat
0: inje ning sampun badhe musim hujan menika bun
1: kok pilihan mbak mungkin nek pun jawa
0: eje
1: anu tuki mawon anem pun mungkin sudah pula Bali
0: lah eje
1: batin sehat
0: alhamdulillah bunda sehat eje
1: anu mbak rada kesusu
0: lah eje kesusuan je pun selak tindak
1: anu HP ini kan ternyata ketinggalan lan
0: oh ngaten
1: mendetan clock in tenek anu napa kian tenten gen tumbas sekar nih
0: lain cita
1: Inje
0: Inje
1: online
0: lain je ngaten bunda
1: pramilo tadi keseso
0: keseso je bun
1: lain
0: je rawon jeru aduh keseso salah tindak meneh
1: ini pun boten mbak
0: ini
1: pun gusti apa ini pun boten anu pilar wonten
0: lain je ngaten panginan
1: kliteh nih ini pun upami Inje. Waru doyong kedangan boten.
0: Oh waru doyong, inje.
1: Telepon kan tadi panjang.
0: Inje. Anaknya mangke tabu 11 wonten siaran langsung DPR nih kau pun.
1: Ya boten sakit.
0: Inje, buat pilih tasih sakit menik kau pun. Inje.
1: Menawi sakit menik kau, menawi alternatif menawi mangke boten sakit.
0: Inje.
1: Kang mening ati saking lima ati.
0: Inje, ngaten bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inje.
1: Tansah kengengan seger kewarasan.
0: Amin.
1: Aku mengasihkan bahagian di mbak.
0: Inje bunda.
1: Inje. Kalau di minta buat teman-teman mbak Indah.
0: Inje.
1: Kengeng nih.
0: Inje buat pilih nembe rekaman bunda kalau ini. Oh. Inje.
1: Kami buatan kesesuaian kan jadi pun berarti pindahnya Mbak Indah
0: sih. Oh ngaten nje.
1: Kesesuaian nama.
0: Kesesuaian je bunda.
1: Yang sama menurut jaring.
0: Nje. Pinangge Mbak Rara aja kalau ingin je pun.
1: Oke nampi.
0: Nje.
1: Nampi. Napa? Ngobrol ngaten kok. Urang dengan buka tas.
0: Kemutan menikah apa ketinggalan.
1: Lain
0: je, kenton kayak nengendi kita mau.
1: Lain je, saya kembali
0: Lain je.

0: Kalau wayang nyuwun sekar sembangkacang basar kini nggih.
1: Nggih, wonten Pak Desa Rubini kalau Bunda.
0: Nggih, Pak Desa
1: Rubini
0: sinten
1: iya. Nggih.
0: Nggih, Pak De. Kagem budaya man wonten Surabaya
1: nggih. Nggih, nembe tindak Surabaya menika Bunda. Yasman.
0: Nggih. Cek wingin itu kalau tereng apa jangan aja ngobrol kalau misalnya depan ya rumah
1: inje tereng sempat gak pun kesesol warga nih kayak mutan HP ini ketinggalan
0: aku bunda surati mangga biasa
1: inje
0: lagi nggak kem bunda Fatima
1: inje
0: bunda malam
1: inje
0: kagem tak terus kagem Pak
1: Rete Minggu Inje
0: Makis, monggo mias makis
1: Inje, lajeng
0: Lajeng kagem ingkang nembe Mbak Bira mana mabur kali permasur
1: ini Ngeten Mas Brahma Inje
0: Lajeng kagem kita melenggi Kagem Mbak Putri, kagem Mbak Bia
1: Inje
0: Kinten mulai kundali
1: Sedaya kemawon nggih Bunda. Enjing.
0: Ora ngono dadi sedulur.
1: Enjing ngaten.
0: Enjing.
1: Enjing.
0: Matur sembahun wekdal iki.
1: Sami-sami Bunda.
0: Kagem Mbak Atin sugeng ayekat.
1: Matur sangat nuwun.
0: Tansah pinerkan tenan
1: Gusti. Enjing amin.
0: Inci
1: Bunda, sami-sami Bunda.
0: Bentar menawi wonten lepat yang akhirnya mboten
1: kawon. Mboten menika Bunda.
0: Yo
1: kreng. Inci matur sangat nuwun menika kagem Bunda Natalia yang cantik ingkang sampun miyos dereng ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen asri koje. Samangke enggal kaateraken menika wonten kalung emas kagem Bunda Mala menika nggih. Ingkang badhe miyos wonten lan telepon mangke sesampunipun lelangen saged miyos malih. Sumangga.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Makaten kalau wau Bapak Ibu warga Regian Asri sampun katuraken warudoyong nggih. Engkang kalau wau dipun kersakaken kalian Bunda Natali yang cantik engkang gak wonten tangkil nggih. Mugi-mugi sampun kalaras nggih pun. Datesaken lipur saha jampi saya wonten ing kaludangan siang menika. Samangke sugeng siang ugi katur Bunda Gun yang cantik engkang lenggah wonten bongo menika. Salam wangsul kagem Bunda Malan nggih Mbak Atin matur nuwun mekaten. Lan menika bunda nyuwun sekar pepujaning ati enje mangke saged dipun rantos nggih kagem Bunda Gun yang cantik ingkang lenggah wonten bongo menika ingkang sampun nderek ngregengaken wonten ing kiran Sragen Asriku. Samangke ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalam tampi malih sugeng siang Buana Asri Sragen. Enje bagus, sumangga menika Mas Brama Kumbara.
1: Kapal laut kapal berselam.
0: Ngaten.
1: Kena ombak.
0: Waduh.
1: Goyang-goyang.
0: Lah enje kena ombak ya goyang-goyang menika.
1: Tidak siang, tidak malam.
0: Enje.
1: Hanya Atin yang terbayang.
0: Weh Ngaten lah kaya apik men pantune iki.
1: Wanita cantik bisa dibeli.
0: Nggih.
1: Wanita matre gampang dicari.
0: Waduh, nggih.
1: Tapi wanita yang tulus seperti Atin sulit dicari.
0: Waduh, nggih to.
1: Kowe sing siaran Atin sing tak ape-ape ya.
0: Wah, nggih kok lho piye to?
1: Dijarin.
0: Injeh, terus pundi Mas Brama?
1: Ketenangan bisa dibeli.
0: Injeh.
1: Tapi orang yang menyenangkan seperti Atin susah Injeh. Dicari.
0: Waduh, injeh. Tapi nek nyarine neng radio ya mesti gampang kok ya. Terus pundi to wis diaturne. Lah nggih wong wis diaturne pokoke nek golek Atin neng radio ya mesti ketemu ngaten lho Mas Brama iki. Lah malah kemujeng.
1: Apa iki sak temane takdirku sing jawabke keliramu beda ati.
0: Waduh
1: beda lambe.
0: Kuwi beda lambe lan cek wong sing ngendika beda ya beda lambe.
1: Ngono.
0: Cek no.
1: Pinter menawa iki kan.
0: Lah terus pundi?
1: Honore tak tambahi.
0: Weh alhamdulillah.
1: Jujur Mbak Atin.
0: Anjir ditambahi honore. Alhamdulillah.
1: Kuse wanita iki pinter-pinter tenan.
0: Ngaten. Wah, jos gandos.
1: Orang ngalem itu kenyataan.
0: Lanjut jos gandos pokoke.
1: Wis buat mitra pendengar Buana Asri akan bercinta.
0: Anjir.
1: Ya dirameke Buana Asri.
0: Ngaten, laranganipun menapa Mas Brama?
1: Lagu ini pupusin longsor.
0: Waduh, tasih remen menikah toh.
1: Hanya lagu ya.
0: Lain je.
1: Hanya lagu batin.
0: Ngaten.
1: Habis bangun tidur aku batin.
0: Lah kok santai meniki gak terbang toh. Lain je. Ayah ini kok ungu sare. Alah alah alah.
1: Jat, merdiko tenan.
0: Ngaten.
1: Habis manggung itu di Melare jenar.
0: Waduh dompet tebel ki.
1: Alhamdulillah. Biasa Mbak Atin artis.
0: Lain je dompet tebel dompet tebel. Lah inje. Yang
1: penting
0: ya kuwi. Lain je yang penting ya kuwi. Terus punti. Inje.
1: Pokoknya salam sehat dan Mbak Atin kasih Inje. Selalu ya. Semoga RGA selalu tetap daya bidara.
0: Inje.
1: Ini juga tak ketinggalan buat salam tadi ada Bunda Natalia ya.
0: Inje, leres menika.
1: Salam sehat, salam sehat, Inje. Salam hormat dari Brama Kumbara.
0: Inje.
1: Selalu nek panen.
0: Inje.
1: Wis ngene Mbak Atin aku perkewo. Soale ndangar penek opo kuwi.
0: Inje.
1: Berita kuwi.
0: Mboten siaran langsung di PR mangke tabu 11.
1: Lah,
0: inje.
1: Inje. Kok menawa sing mburi ki arep melu ngrameke sithik-sithik wektune.
0: Unjih, ngaten.
1: Assalamualaikum, Wong Ayu.
0: Waalaikumsalam.
1: Yo.
0: Yuk greng. Aduh matur sangat nuwun menika kagem Mas Brama Kumbara ingkang sampun miyos dereng ngregengaken wonten ing kiren Sragen asriku menika nggih. Sepindah malih mangke tabuh solas kita nyerantos siaran langsung rapat paripurna DPRD mekaten nggih. Samangke kagem Bunda Gun menika wonten pepujaning ati ingkang dipun kersakaken semoga katri nampi ingkang badhe miyos wonten lan telepon mangke sesampunipun lelangen saged miyos malih mekaten nggih sumangga.

0: mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simpel-simpel aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Semoga Bapak Ibu warga Seragen Asri hingga kita cengahkan malih menikah aja kiaran Seragen Asriku ingkeng badai hati naturaku menikah tunggu kita pus welas menikah aja ingkeng makaryo sesangan kalian Bank Jateng cabang Seragen. Sangge lalangan salah jengipun wonten pupusing nelongso menika kagem Mas Brahma Kumbara sumangka Katrina Pirumien pinangka lalangan pungkasan ingkang makarya sesarengan kalian Bank Jateng cabang Seragen menika sumangga.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Enjay sama ketasi wonten setunggal WhatsApp menika dalam Bika Rumien. Menika enjay wonten Mbak Ani Soeharto menika. Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang batin gemoy hadir absen badhe nyuwun lagu Negoro Angin di play enjay. Salamipun kagem sedaya monitor RBA wonten Bunda Dino, Bunda Kini, Bunda Yasman, wonten Bunda Gayatri, Bunda Meme, wonten Bunda Lis, Bunda Lasmiati, wonten Bunda Suradi, Tante Ani, Mas Andri kalih Mbah Timbul, Pak RT, Mas Brahma Kumbara kalih mantilinya. Lajeng katur Mas Roni, Mas Is, juga Mbak Yuninya, Mas Kis, Mas Dia, Cak Roto, Mbak Martini, Mbak WR, Pak Disarbini, Mbak Pono, Mas Doso Gangsar. Colek menika kagem sedaya kemawon, sugeng siang sugeng midhangetaken sinambi menapa kemawon nggih. Lan kagem Mbak Atin sugeng tugas mugi mboten saya. Matur suwun yuk greng. Wassalam. Tak sambi ngulek. Becel menika waduh ngasto sambel pecel to. Enje Mbak Ani Suwarno matur sangat nuwun. Mangke sesampunipun menika kita nyerantos menika nggih siaran langsung rapat paripurna DPRD. Tetes nuwun pangapunten namung aturaken lelangen buken mboten bikak telepon malih menika nggih. Nah semoga menika kagem Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy. Negoro angin kaaturi nampi. Sepindah malih sesampunipun menika mangke kita nyerantos siaran langsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen.

0: Iki tempat apa sih? Keren banget yo. Koyo kafe, tapi kok sebelahnya ada klinik. Menu pilihannya kekinian dan sehat. Ono beras kencur kelapa muda, es teh rosella yang kaya antioksidan tinggi, dan mojito telang naga yang bisa membantu memelihara kesehatan mata juga.
1: Nah, justru itu konsep kerennya. Klinik herbal dan kafe sehati RSUI Amal Sehat Sragen. Sehatnya dapet, asiknya dapet. Sekarang sehat tuh bisa loh seseru itu.
0: Iya, betul. Satu-satunya di Sragen juga.
1: Hai warga Sragen dan sekitarnya, ingin menjaga kesehatan tubuh secara alami tanpa efek samping kimia, saatnya beralih ke pengobatan holistik terpercaya di Klinik Herbal RSUI Amal Sehat Sragen. Kami siap mendampingi perjalanan sehat Anda dengan layanan medis profesional yang memadukan pengobatan modern dan herbal alami, didukung dokter tersertifikasi herbal, terapi akupuntur profesional, serta terapi herbal unggulan produk biotek berkualitas tinggi dan teruji. Bagi penderita diabetes, kami sediakan Dialens yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah dalam waktu singkat dan banyak pilihan herbal lainnya. Yang pingin sehat tapi tetap seru dan asik, nongkrong yuk di Cafe Sehati. Banyak pilihan menu minuman herbal yang hits dan kekinian loh. Tidak hanya menyegarkan dahaga, tetapi juga kaya manfaat untuk menjaga daya tahan tubuh setiap hari. Ada wedang herbal stamina, asam urat, begelinu, hingga kolesterol juga ada. Soal harga, tenang. Semuanya ramah di kantong. Penasaran kan? Makanya, coba sekarang juga. Jangan lewatkan pula promo menarik gratis konsultasi dokter tersertifikasi herbal, serta cek gula darah, asam urat, dan kolesterol di Klinik Herbal RSUI Amal Sehat Sragen. Kami tunggu mampirnya di Klinik Herbal dan Kafe Sehati RSUI Amal Sehat Sragen, Jalan Veteran, Kroyo, Karangmalang, Sragen, depannya PAS RSUI Amal Sehat Sragen. Informasi dan pendaftaran hubungi 085-799-061-300. Sekali lagi, 085-799-061-300. Sehat alami, hidup lebih berkah bersama RSUI Amal Sehat Sragen. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh ya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
4: Jo.
5: Eh, kamu, Bil.
4: Mukanya serius amat.
5: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
4: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia, bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
5: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus nggak?
4: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah. Cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
5: Terus bayar iuran bulanannya ribet nggak?
4: Tenang. Sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi, pakai DPLK Setia aja.
5: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bill. Kalau buat pegawaiku bisa juga nggak ya?
4: Bisa kok. DPLK Setia.
1: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
6: Banyak orang Jawa Tengah.
7: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
8: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
7: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
8: Oh alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
7: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
9: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
9: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
1: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
10: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
10: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
10: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
10: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
0: Mbak, aku punya kabar buruk.
11: Loh, kenapa? Sopo sing sakit?
0: Bukan, Mbak. Aku baru ingat, pajak motorku belum tak bayar. Lah piye, Mbak? Tiap mau bayar, dompetku berasa tambah kuyus. Aku kan yo mesake to.
11: Aduh, pajak kok baru ingat kuwi pajak yo, Dik. Bukan mantan, yang tiba-tiba keingat ono-ono wae. Yo wes, sekarang ada kabar baik. Samsat ada program jateng bebas sanksi administratif dan progresif mulai 21 September sampai 28 Desember 2026 ada bebas denda PKB, bebas progresif pajak PKB dan bebas denda SWD KLLC tahun-tahun lalu sesuai ketentuan.
0: Wah, dompetku tidak akan menangis no berarti.
11: Mestine to ya. Selain itu, program pembayaran PKB tahunan tanpa KTP pemilik lama sesuai data STNK dan gas jateng 5% masih berlaku sampai 31 Desember 2026 di seluruh Samsat Jawa Tengah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

Oke, Mitra Buana, sampai saat ini kami masih menantikan siaran langsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen yang nanti dengan agenda acara laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027 dan dilanjutkan dengan penyelesaiannya. Oke. Yang pasti saat ini kita nantikan bersama sembari kita menikmati lagu-lagu campur sari yang kali ini sudah Hatin siapkan untuk Mitra Buana. Sekali lagi, sembari kita menantikan siaran langsung rapat paripurna DPRD. Dan kami mohon maaf nih yang di line telepon, kami tidak bisa menerima telepon ya, karena kami saat ini sedang menantikan siaran langsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Selamat siang aja untuk Pak Jasmino, cinta tak terpisahkan. Sekarang bisa disimak dulu ya. Sekali lagi sembari kita menantikan siaran langsung rapat paripurna DPR.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Mem.
1: Mitra Buana, saat ini kami kumandangkan adzan zuhur ya untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Mem. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya

Oke, Mitra Buana, demikian tadi telah kami kumandangkan adzan luhur rel untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya saat ini kami nantikan bersama rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Kali ini dengan agenda acara laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027 dan dilanjutkan dengan penyelesaiannya. Dan saat ini kita nantikan bersama sembari kita menikmati lagu-lagu campur sari.

0: tawone to.
1: Lah terus piye?
0: Lah perlune kan aku iso ngentuk terus. Aja guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh lho.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Memo.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Beserta pimpinan DPRD Kabupaten Sragen. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Sragen beserta seluruh hadirin dan tamu undangan.
2: Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar. Selamat berjumpa kembali bersama tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Pada kesempatan kali ini bersama saya reporter Dewi Rati akan menyiarkan secara langsung jalannya acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ke-1 tahun 2026 dengan agenda acara Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap kebijakan umum anggaran KUA dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027 dan dilanjutkan dengan penyelesaiannya yang saat ini akan berlangsung di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sragen.
1: Dimohon kepada rekan media untuk tidak mengambil gambar ke depan saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Rapat paripurna dimulai. Hadirin dimohon berdiri.

0: Hikmat Sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Mitra Buana dan saudara pendengar, acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Hadirin disilakan duduk kembali. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada pimpinan sidang. Terima kasih.
1: Terima kasih, saudara protokol yang telah mengantarkan jalannya rapat paripurna dan diawali lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lesu barangkali karena kita menunggu 1,5 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat terus. Yang kami hormati saudara bupati, yang kami hormati saudara wakil bupati, yang kali ini saudara wakil bupati hadir di tengah-tengah kita di jalannya rapat paripurna ini, dan yang kami hormati semua anggota DPRD, dan yang kami hormati saudara sekretaris daerah, tentu yang saya cintai pimpinan dewan yang hadir di tengah-tengah kita juga, dan yang kami hormati para stensekda dan staf ahli, yang kami hormati inspektur daerah, kepala dinas maupun kepala badan maupun kantor di bagian jajaran pemerintahan Kabupaten Sragen, tamu undangan yang berbahagia, sahabat saudaraku, rekan-rekan wartawan dan pendengar radio publik lokal Buana Siri Sragen dimanapun saja berada, dan tentu yang kita cintai bersama-sama adalah seluruh warga masyarakat yang ada di manapun berada. Mengawali rapat paripurna dewan pada hari ini, marilah dengan tiada henti-hentinya puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat hidayah dan inayahnya. Karena sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menghadiri rapat paripurna dewan pada hari ini. Kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sragen mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kerjasamanya dan memberikan suatu penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang telah berkenan hadir demi tercapainya tujuan kita dalam mengupayakan Sragen yang bermajuan dan sejahtera maupun dan merata. Saudara-saudara, sidang dewan yang terhormat, perlu kami informasikan sampai saat ini dari 50 orang anggota DPRD yang mana yang telah menandatangani daftar hadir sebanyak 36 orang. Berdasarkan ketentuan sahnya rapat, quorum telah terpenuhi dan rapat paripurna hari ini dapat kami teruskan. Dengan teriring ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna dewan hari ini Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2026 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara dan sidang dewan yang terhormat, sebelum rapat kami lanjutkan, berhubung ada surat masuk yang menurut sifatnya perlu dibacakan dan diumumkan dalam rapat paripurna hari ini, maka kami izinkan saudara sekwan perlu membacakan surat masuk dan pengumuman yang dimaksud. Untuk itu kami persilahkan.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sragen, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, nomor .201 -F/ Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan -10 Romawi -2026, lampiran satu berkas perihal pemberitahuan perubahan struktur dan komposisi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sragen. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Sragen di Sragen, dengan hormat menindaklanjuti surat instruksi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kurung DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen nomor .2138/EX/DPC-Data-12/10 Romawi-2026 tertanggal 9 Oktober 2026 perihal instruksi praksi serta berdasarkan hasil rapat pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen tertanggal 3 Oktober 2026. Bersama ini kami sampaikan perubahan susunan ketua praksi dari Haji Sugiyanto SH kepada pejabat baru Widya Stuti beserta struktur dan komposisi terbaru praksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sragen. Adapun struktur dan susunan komposisi praksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sragen yang baru adalah sebagai berikut. Struktur dan komposisi praksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sragen. Ketua Widya Stuti, Wakil Ketua 1 Sutimin SH, Wakil Ketua 2 Eko Muji Suharto SH, Sekretaris Heru Waluyo SEMM, Wakil Sekretaris Evi Yudamita Pilara Tunggal, Bendara Sugiyarto SE, Wakil Bendara Bakti Ida Hutami. Anggota 1 Suparno SH, 2 Suyanto SE, 3 Haji Sugiyanto SH, 4 Supriyanto, 5 Puji Utomo SE, 6 Haji Joko Setiawan SH MH, 7 Nugroho Sulistyo SH ST, 8 Insinyur Nani Budi Darmawati, 9 Tono, 10 Bambang Widyo Purwanto SH. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya untuk memproses penetapan perubahan susunan praksi PDI Perjuangan sesuai dengan ketentuan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Sragen. Kami ucapkan terima kasih. Sragen, 12 Oktober 2026, Praksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sragen, Ketua Haji Sugiyanto SH MH ditandatangani, Sekretaris Haji Joko Setiawan SH MH ditandatangani. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, pengumuman nomor .2170-01 tahun 2026 tentang perubahan struktur dan komposisi praksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Sragen. 1. Dasar 1. Undang-Undang nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 42. 2 dan seterusnya. 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Berita Daerah Kabupaten Sragen tahun 2018 nomor 77. Sebagaimana telah diubah dengan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD, Berita Daerah Kabupaten Sragen tahun 2024 nomor 1. 2 Romawi memperhatikan 1. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sragen nomor .2138/EX/DPC/-datar12/10/Romawi/2026 tanggal 9 Oktober 2026 perihal instruksi praksi. 2. Surat praksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Sragen nomor .2/01/fraksi PDIP/10/Romawi/2026 tanggal 12 Oktober 2026 perihal pemberitahuan perubahan struktur dan komposisi praksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sragen. Diumumkan perubahan struktur komposisi praksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut. Kolom 1 nomor, kolom 2 nama, kolom 3 jabatan lama, kolom 4 jabatan baru. 1. Widya Stuti, Wakil Bendara Ketua. 2. Sutimin SH, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 1. 3. Eko Muji Suharto SH, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 2. 4. Heru Waluyo SEMM, anggota sekretaris. 5. Evi Yudamita Pilara Tunggal, wakil sekretaris, wakil sekretaris. 6. Sugiyarto SE, bendahara, bendahara. 7. Bakti Ida Hutami, anggota, wakil bendahara. 8. Suparno SH, anggota, anggota. Suyanto SE, anggota, anggota. 10. Haji Sugiyanto SH, anggota, ketua, anggota. 11. Suprianto, anggota, anggota. 12. Puji Utomo SE, anggota, anggota. 13. Haji Joko Setiawan SHMH, sekretaris, anggota. 14. Nugroho Sulistyo SHST, anggota, anggota. 15. Insinyur Nane Budi Darmawati, anggota, anggota. 16. Tono, anggota, anggota. 17. Bambang Widyo Purwanto SH, anggota, anggota. Diumumkan di Sragen pada tanggal 13 Oktober 2026 DPRD Kabupaten Sragen, Ketua Suparno SH. Pembacaan selesai.
1: Terima kasih kepada Saudara Sekwan yang telah membacakan surat masuk dan sekaligus untuk diumumkan dalam rapat paripurna ini. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, acara pokok rapat paripurna Dewan hari ini yaitu laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen yang mana terhadap rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027 yang mana nanti akan dilanjutkan dengan penyelesaiannya. Marilah kita masuk pada acara yaitu laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027 dan dilanjutkan dalam bentuk penyelesaian. Untuk itu, kepada saudara ataupun yang mewakili dari Badan Anggaran, kami persilakan untuk menyampaikan bentuk laporannya. Saya persilakan.
3: Mitra Buana dan saudara pendengar, rapat paripurna DPRD siang hari ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sragen Suparno SH. Dan sesuai dengan agenda rapat paripurna pada kesempatan siang hari ini, yaitu laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap KUA dan rancangan PPAS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027 dan dilanjutkan dengan penyelesaiannya. Sesaat lagi akan kita simak bersama laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap KUA dan PPAS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masih ngantuk, sekarang harusnya sudah semangat. Saya ulang kembali nih Bapak Ibu, agar semuanya mendapat pahala dan keberkahan barokah pada acara atau agenda siang hari ini di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang menjelang sore untuk keseluruhan tamu undangan dan anggota DPRD serta pimpinan yang pada hari ini sudah menyiapkan untuk mengikuti acara pada siang hari ini. Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati, yang kami hormati semua pimpinan DPRD Kabupaten Sragen, yang kami hormati semua anggota DPRD Kabupaten Sragen, yang kami hormati Sekretaris Daerah, yang kami hormati para asisten Sekda dan staf ahli, yang kami hormati Inspektur Daerah, Kepala Dinas, Badan, Kantor, dan Bagian di jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan dan pendengar radio publik lokal Kabupaten Sragen di mana saja berada, serta warga masyarakat Sragen yang kami cintai. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Badan Anggaran. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen nomor 15 garing BA garing DPRD garing 2026 tentang hasil pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelapon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027. 1. Dasar. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856. Dasar 2 sampai dengan 8 tidak kami bacakan. 2 pertimbangan. A. Bahwa rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelapon anggaran sementara APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027 yang telah disampaikan oleh Bupati Sragen kepada DPRD Kabupaten Sragen dalam rapat paripurna tanggal 17 Juli 2026 telah diadakan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen dengan tim anggaran pemerintah daerah. B. Bahwa dari hasil pembahasan sebagaimana dimaksud huruf A di atas masih dipandang perlu adanya beberapa usulan terhadap rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelapon anggaran sementara APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027. 3. Memperhatikan. 1. Penjelasan Bupati Sragen tentang rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelapon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 17 Juli 2026. 2. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen membahas rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas pelapon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027 pada tanggal 20 Juli 2026 dan 18 Agustus 2026. 3. Komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen dengan organisasi pemerintah daerah Kabupaten Sragen membahas rancangan KUA dan PPA

0: Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027 pada tanggal 30 Juli 2026, pada tanggal 3-4 Agustus 2026, pada tanggal 24 September 2026, dan pada tanggal 8-12 Oktober 2026. 4. Kesimpulan. Melaporkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sragen tentang hasil pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Pelapon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027 untuk dapat disetujui menjadi kebijakan umum anggaran dan prioritas pelapon anggaran sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027 sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Penyesuaian pendapatan transfer keuangan daerah. Pendapatan semula 2.262.478.541 berkurang menjadi 142.353.698.000. Pendapatan menjadi 2.119.924.714.541 rupiah. 2. Belanja. Belanja semula 2.398.205.530.151 rupiah berkurang menjadi 143.284.262.800 rupiah. Belanja menjadi 2.254.921.267.351 rupiah. Defisit anggaran sebesar 134.996.552.810 rupiah. Pembahasan. 1. Dokumen perencanaan embung sebesar 100 juta rupiah. 2. Kegiatan anggota DPRD sebesar 1.900.000.000 rupiah. 3. Paskibraka Kabupaten sebesar 33.300.000 rupiah. 4. Sarana prasarana olahraga, turnamen olahraga, penyelenggaraan event-event dan operasional dispora serta beberapa belanja hibah sebesar 1.733.591.000 rupiah. Pengurangan belanja DPPKB PPPA sebesar 23 juta rupiah. Pengurangan belanja Disnaker sebesar 19.801.800 rupiah. 3. Pembiayaan. Pembiayaan sebesar 135.927.117.610 rupiah berkurang menjadi 930.564.800 rupiah. Pembiayaan neto sebesar 134.996.552.810 rupiah. Demikian laporan badan anggaran telah kami bacakan. Sragen 13 Oktober 2026 DPRD Kabupaten Sragen, Badan Anggaran Ketua Suparno SH ditandatangani. Matur nuwun, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mitra Buana dan saudara pendengar, laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2020.

0: 2027 dengan juru bicara Asita SE.
1: Demikian tadi laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan KUA dan rancangan PPS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027 yang disampaikan oleh Saudari Asita SE. Untuk itu kami sampaikan kepada Saudari Asita SE sangat terima kasih. Perlu kami tanyakan kepada Dewan dengan memperhatikan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan KUA dan rancangan PPS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027 untuk disepakati menjadi KUA dan PPS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027. Apakah saudara-saudara Dewan setuju? Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudara Sekwan kami persilakan untuk membacakan rancangan keputusan yang dimaksud. Saya persilakan.
2: Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor .2170/12 tahun 2026 tentang persetujuan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelapon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen menimbang A. bahwa berdasarkan penyampaian penjelasan rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas pelapon anggaran sementara APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen pada tanggal 13 Oktober 2026, maka perlu dilakukan pembahasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Bahwa rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas pelapon anggaran sementara APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027 yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, maka perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD tentang persetujuan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027. Mengingat 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2 dan seterusnya 13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. Berita Daerah Kabupaten Sragen tahun 2018 nomor 77 sebagaimana telah diubah dengan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD. Berita Daerah Kabupaten Sragen tahun 2024 nomor 1 memutuskan menetapkan kesatu menyetujui rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelapon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027 untuk disepakati menjadi kebijakan umum anggaran dan prioritas pelapon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027 dengan beberapa perubahan seperti yang diusulkan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen yang tersebut dalam laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen nomor 15/BA/DPRD/2026 tanggal 13 Oktober 2026 adalah sebagai berikut. 1 Romawi pendapatan. Pendapatan semula 2.262.278.412.541 rupiah berkurang 142 miliar Rp353.698.000. Pendapatan menjadi Rp2.119.924.714.541. Dua Romawi belanja. Belanja semula Rp2.398.205.530.151. Berkurang Rp143.284.262.800. Belanja menjadi Rp2.254.954.221.267.351. Defisit anggaran sebesar Rp134.099.552.810. Tiga Romawi pembiayaan. Pembiayaan sebesar Rp135.927.117.610. Berkurang Rp930.564.800. Pembiayaan neto sebesar Rp134.996.552.810. Kedua, persetujuan sebagaimana tersebut diktum ke satu. Keputusan ini dituangkan dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sragen dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen beserta lampirannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Sragen pada tanggal 13 Oktober 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Ketua Suparno. Pembacaan selesai.
1: Demikianlah bunyi rancangan keputusan DPRD yang telah dibacakan oleh Saudara Sekwan. Untuk itu, atas nama pimpinan kami ucapkan banyak terima kasih. Saudara-saudara, sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya perlu kami tanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat ini terhadap rancangan keputusan DPRD tersebut untuk disetujui menjadi keputusan DPRD. Apakah saudara Dewan setuju? Terima kasih. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya KUA dan PPS APBD tahun anggaran 2027 yang telah disepakati dan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. Selanjutnya akan kami laksanakan dalam bentuk penandatanganan nota kesepakatan. Agar pelaksananya lancar, kami persilakan dan minta bantuannya saudara protokol untuk memandu jalannya penandatanganan tersebut. Kami persilakan.
3: Terima kasih pimpinan untuk waktu diberikan kepada kami. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rekan media beserta pendengar setia radio publik lokal Bona Asring berbahagia. Selanjutnya memasuki agenda acara penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sragen nomor 900.1.1.1-1128/25/2026 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor 176/05/DPRD/2026 tentang kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2027 nomor 170/06/DPRD/2026 tentang prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027. Berkenan kepada Bupati yang diwakili oleh Wakil Bupati beserta pimpinan DPRD menempatkan diri. Dan kami undang Bapak Sekda Kabupaten Sragen untuk berkenan menyaksikan prosesi penandatanganan. Disilahkan menempatkan diri, hadirin dimohon berdiri.
0: Mitra Buana dan saudara pendengar, setelah dibacakan surat keputusan oleh Setuan dan acara selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkab Sragen dengan DPRD Kabupaten Sragen tentang kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Dan saat ini telah dilaksanakan penandatanganan di mana dari Pemkab Sragen, Bupati Sragen diwakili oleh Wakil Bupati Sragen Haji Suroto. Dan penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Sekda Kabupaten Sragen Dr. Hargianto Mkes.
3: Pimpinan DPRD Kabupaten Sragen. 1. Ketua DPRD Kabupaten Sragen Bapak Suparno Sarjana Umum. Disilakan.
0: Dilanjutkan dengan penandatanganan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen oleh pimpinan DPRD yaitu Ketua DPRD Kabupaten Sragen Suparno SH.
3: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen Bapak Muslim Sarjana Agama, disilakan.
0: Kemudian Wakil Ketua DPRD Sragen Muslim SAG.
3: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Ibu Wahyu Dwi Stianingrum SEMH, disilakan.
0: Kemudian Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen Wahyu Dwi Stianingrum SEMH.

Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa atas selesai dan sahnya penandatanganan nota.

0: saat ini masih dilaksanakan sesi foto bersama.
1: Sesi foto bersama telah selesai. Hadirin disilahkan duduk kembali. Dan kepada pimpinan sidang disilahkan kembali ke tempat duduk.

0: Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rekan media, beserta pendengar setia radio publik lokal Buana Asri yang berbahagia. Penandatanganan telah selesai dilaksanakan dengan sah. Kami selaku petugas protokol mohon izin undur diri selanjutnya. Waktu sepenuhnya kami serahkan kembali kepada pimpinan sidang. Terima kasih.
1: Terima kasih kepada saudara protokol yang telah memandu jalannya acara penandatanganan bersama. Kami ucapkan terima kasih kembali. Demikian selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan dengan tekun mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini sampai dengan selesai. Untuk itu, dengan teriring ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen hari ini, Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2026, kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mitra Buana dan saudara pendengar, pimpinan rapat paripurna DPRD Sragen, Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Suparno SH menyatakan bahwa agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ke-1 tahun 2026 dengan agenda acara laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap kebijakan umum, anggaran KUA dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027 telah selesai dan rapat paripurna telah ditutup. Dan dapat kami informasikan kepada Anda Mitra Buana dan saudara pendengar bahwa setelah dilaksanakannya laporan Badan Anggaran Kebijakan Umum Anggaran KUA dan PPAS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027 di mana telah dibacakan oleh Setuan Sragen bahwa dinyatakan untuk pendapatan akhir di Kabupaten Sragen yaitu sejumlah 2.119.924.714.504 rupiah dan untuk jumlah total belanja jadi yaitu 2.254.921.267.351 rupiah. Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian siaran langsung acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ke-1 tahun 2026 yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027 dan dilanjutkan dengan penyelesaiannya. Akhirnya segenap tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM, live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya reporter Dewi Ratih di bawah penanggung jawab Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Muh Yulianto SHMSI. Pengarah acara Husbandia Hadiwarni ST dengan arahan teknik Dwian. Kami segera kembali ke studio utama di Jalan Veteran nomor 21 Sragen untuk mengikuti acara selanjutnya.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Mem.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.
6: Baik Mitra Buana, saat ini kami mohon perhatian Anda dan adanya sebuah informasi yang perlu kami sampaikan, yakni pengumuman magang ke Jepang. Nah, kabar baik bagi warga Kabupaten Sragen. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen membuka program magang ke Jepang atau Ikusai Suro secara gratis tanpa dipungut biaya. Program ini diperuntukkan bagi warga Kabupaten Sragen, laki-laki, berasal dari keluarga kurang mampu, minimal lulusan SMA atau SMK, berusia 18-26 tahun. Peserta akan mendapatkan pelatihan dan persiapan seleksi magang ke Jepang secara gratis 100%. Bagi ada yang memenuhi persyaratan dan ingin meraih peluang bekerja atau magang di Jepang, segera daftarkan diri Anda. Batas akhir pendaftaran tanggal 15 Desember 2026. Informasi lengkap dapat diperoleh dengan memindai QR kode pada flyer atau menghubungi Saudara Umi Tobiah dengan nomor telepon 0813-2960-0535 atau Saudara Muhtar Yahya dengan nomor telepon 0857-5050-0014 atau datang langsung ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen di Komplek Teknopark Sragen atau selatan kantor Pemda Terpadu di Jalan Dr. Sutomo nomor 5 Sragen. Siapkan diri, raih peluang, dan wujudkan mimpi magang ke Jepang bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen. Oke Mitra Buana, untuk selanjutnya saat ini kita nantikan bersama tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat mana nanti kita ikuti warta berita dari Jakarta.
7: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
8: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
7: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
8: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
7: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
8: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
9: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
7: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
8: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
9: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
10: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
7: Enggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan gak perlu ribet lagi loh.
11: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
7: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
11: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
7: Gampang kok, syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
11: Terus, aktivasinya gimana?
7: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
11: Wah, ternyata gampang banget.
7: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hujan alami itu baru akan hadir di Kalimantan Selatan ini pada pertengahan November atau dasarian kedua.
2: Untuk mendukung pengembangan budidaya, meningkatkan nilai tambah dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau penanganan karhutla di hutan lindung Liang Anggang di Banjarbaru. Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026. Sementara kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Kupang memicu antrian yang cukup panjang. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 13 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau penanganan karhutla di hutan lindung Liang Anggang, Banjarbaru. Menhut mengatakan meski hotspot Kalsel terendah se-Kalimantan, namun harus tetap waspada, mengingat turunnya hujan alami masih cukup lama. Diki Munadi dari Banjarmasin menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta seluruh unsur terkait tetap meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, meski jumlah titik panas atau hotspot di Kalsel tercatat paling rendah dibanding wilayah Kalimantan lainnya. Ancaman kebakaran dinilai belum sepenuhnya berakhir. Hal itu disampaikan Raja Juli Antoni saat meninjau penanganan karhutla di kawasan hutan lindung Liang Anggang, Banjarbaru. Ia mengapresiasi upaya pengendalian karhutla di Kalsel yang menunjukkan perkembangan positif. Namun seluruh pihak diminta tetap waspada karena hujan alami diperkirakan baru turun pada dasarian ke-2 November.
2: Berbeda sekali. Dan per hari ini tercatat, alhamdulillah, Kalimantan Selatan angka hotspotnya terbaik di Kalimantan. Kita masih punya tantangan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Namun hal itu tidak membuat kita terlena, Pak Gub, karena seperti yang disampaikan oleh BMKG, hujan alami itu baru akan hadir di Kalimantan Selatan ini pada pertengahan November atau dasarian kedua November. Oleh karena itu masih ada sekitar satu bulan lagi, ya, di mana saya berharap di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, Pak Polda, Pak Pangdam, dengan Manggala Agni, dengan relawan semua, ya, untuk tetap waspada.
1: Sementara itu, Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin menyebut penurunan hotspot tidak lepas dari kerja keras seluruh unsur yang terlibat dalam pemadaman, termasuk dukungan pihak swasta dan para relawan. Muhyiddin berharap sinergi lintas sektor terus dipertahankan agar kondisi karhutla di Kalsel tetap terkendali hingga hujan alami mulai turun.
3: Datang kembali yang sekian kalinya, hanya Menteri sering kesini datang. Ya, ini sekali kalinya datang ke Kalimantan Selatan untuk meninjau. Kita hari ini meninjau di sekitar hutan lindung karhutla yang dipimpin oleh Ibu Aya di Dinas Kehutanan. Dan kami hari ini datang bersama Prokopimda lengkap. Tadi kami habis makan bersama sama Menteri di posko. Jadi hari ini posko itu yang menyiapkan makanan-makanan para yang ada di lawan yang merupakan.
1: Saat ini fokus penanganan karhutla di Kalimantan Selatan diprioritaskan pada wilayah Ring 1 yang berada di sekitar kawasan Bandara Internasional Samsudinor, meliputi Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, serta Barito Kuala.
0: Kita beralih ke informasi lain. Kali ini pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026. Satgas ini menargetkan memutus jaringan penyelundupan benih bening lobster yang selama ini mengancam potensi sumber daya perikanan. Alfred Suter yang menyampaikan informasinya.
4: Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster atau Satgas P2BBL melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrahman mengatakan pembentukan Satgas ini bertujuan memperkuat penegakan hukum dan memutus jaringan penyelundupan benih bening lobster dari Indonesia. Dudung menyebut potensi benih bening lobster Indonesia diperkirakan mencapai 465,8 juta ekor per tahun. Namun potensi tersebut menghadapi ancaman penyelundupan oleh jaringan terorganisasi yang melibatkan penangkap, pengepul, tempat penampungan hingga pengangkutan melalui jalur darat, laut, dan udara.
5: Ini perlu diperluas secara terukur untuk mendukung pengembangan potensi tersebut juga menghadapi ancaman penyebaran luas yang melibatkan jaringan dalam dan di luar negeri. Penyebaran BBL bukan sekedar persoalan pengeluaran komoditas secara ilegal. Persoalan ini berkaitan dengan hilangnya potensi ekonomi nasional.
4: Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan penyelundupan benih-benih lobster merupakan persoalan lama yang belum tuntas. Ia menyebut pemerintah telah melakukan uji coba kerjasama bilateral selama 2 tahun, tetapi praktik ilegal masih terus berlangsung. Sakti mengatakan kondisi tersebut telah dilaporkan kepada Presiden hingga terbit Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026. Pemerintah kini memprioritaskan penegakan hukum dengan melibatkan berbagai lembaga, termasuk kepolisian, kejaksaan, tentara Nasional Indonesia dan Badan Keamanan Laut.
6: Namun demikian, kebutuhan akan BBL yang dibutuhkan oleh negara tetangga kita yang sangat besar, yaitu yang menyebabkan masyarakat kita dengan mudahnya segera menjual benih-benih lobster itu daripada menyebabkan waktu dan biaya yang besar dalam waktu yang.
4: Sakti menegaskan pemerintah untuk sementara akan berfokus membenahi persoalan penyelundupan di dalam negeri sebelum membahas peluang kerjasama dengan negara lain. Selain penegakan hukum, pemerintah juga menilai pengembangan budidaya lobster di dalam negeri perlu diperkuat agar manfaat ekonomi sumber daya perikanan dapat dirasakan nelayan dan pembudidaya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kementerian Kelautan Perikanan, kita ke wilayah lainnya. Kali ini adalah terkait dengan bagaimana Indonesia memperkuat konsolidasi lintas kementerian dan lembaga mempersiapkan delegasi nasional menghadapi Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau COP31. Dan Rian Suryadi akan menyampaikan informasinya.
7: Indonesia memperkuat konsolidasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempersiapkan delegasi nasional menghadapi Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau COP31. Agenda tersebut nantinya akan dilaksanakan di Antalya, Turki pada 9 sampai 20 November 2026. Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan prioritas nasional, strategi diplomasi, serta kontribusi konkret Indonesia dalam forum iklim global. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasim Joyo Hadikusumo, nantinya akan memimpin delegasi Republik Indonesia. Ia pun menegaskan pentingnya posisi nasional yang solid dan agenda yang jelas dalam perundingan iklim internasional.
8: Bahwa Indonesia berkomitmen akan mewujudkan suatu pasar karbon yang transparan dan akan juga menjunjung tinggi dan nilai-nilai high integrity. Itu dengan kata lain yang jujur, ya. Transparan, terbuka dan jujur itu high integrity. Yang bisa dengan data, bisa credible, bisa dipercaya. Itu pada intinya itu, ya.
7: Sementara Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan Indonesia menyiapkan sejumlah inisiatif regulasi untuk memperkuat penanganan perubahan iklim. Dua inisiatif yang disiapkan adalah Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan dan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan.
9: RUU tentang perubahan iklim yang berkeadilan, kemudian Undang-Undang RUU tentang EBT, ya, yang itu satu inisiatif yang ditunggu-tunggu juga oleh dunia internasional terkait dengan perubahan iklim ini. Mungkin itu aja tambahan dari saya, silakan nanti mungkin yang lain Pak silakan.
7: Diketahui aksi iklim perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Dalam persiapan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, mulai dari pendanaan iklim, operasionalisasi Pasal 6 Persetujuan Paris, hingga isu adaptasi perubahan iklim bagi wilayah kepulauan dan pesisir. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Sulawesi Selatan menghimbau warga melalui surat edaran untuk menggunakan masker menyusul memburuknya kualitas udara di sana. Laporan lengkap dari Iin Nurfareni akan bersama Anda.
10: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan surat edaran mengimbau masyarakat menggunakan masker dan menyesuaikan aktivitas di luar rumah. Imbauan tersebut dikeluarkan menyikapi kondisi cuaca yang masuk kategori tidak sehat. Surat edaran ini dikeluarkan berdasarkan surat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perihal kondisi kualitas udara PM2.5 terkait peningkatan konsentrasi partikulat halus PM2.5 pada periode tertentu menyebabkan perubahan kualitas udara dari kategori sedang menjadi tidak sehat. Untuk itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar dengan kurun waktu yang lama.
11: Saya mengimbau karena kondisi udara di Sulawesi Selatan ini terdapat kiriman-kiriman dari barat maupun dari timur sehingga nilai polutannya pada ambang yang kemudian menjadi perhatian di bidang kesehatan. Sehingga kita berharap ketika warga kami tercinta bekerja di luar untuk waktu-waktu yang durasi lama ataupun waktu-waktu tertentu dan kemudian dapat menggunakan masker di aktif kesehariannya.
10: Selain itu, Andi Sudirman meminta kepada masyarakat jika terdampak flu dan batuk untuk mengatur asupan dan menjaga kondisi tubuh serta melakukan protap-protap kesehatan. Sementara itu, warga Makassar Nabila menyebutkan beberapa hari terakhir kondisi udara di Makassar terasa kurang nyaman dan berdebu. Untuk itu, ia sangat mendukung imbauan gubernur terkait penggunaan masker. Namun menurutnya hal tersebut perlu sosialisasi lebih lanjut agar masyarakat bisa memperhatikan dan lebih menjaga kesehatan.
12: Imbauan dari pemerintah untuk menggunakan masker ini bagus dan memang perlu dilakukan sebagai langkah pencegahan apalagi kalau kualitas udara ini tidak sehat. Cuma kalau kita lihat di jalan, menurut saya belum semua warga mematuhi imbauan tersebut. Masih ada yang tidak memakai masker saat berkendara atau beraktivitas di luar rumah. Nah, mungkin pemerintah perlu lebih gencar mensosialisasikan imbauan ini supaya masyarakat lebih sadar.
10: Nabila menambahkan dirinya akan mengurangi aktivitas di luar rumah jika kondisi udara semakin buruk di Makassar.
0: Kelangkaan bahan bakar minyak jenis Pertalite yang ada di SPBU Kota Kupang memicu antrian panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Andri Iskandar punya informasi lengkapnya.
13: Kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Kupang memicu antrian panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Antrian kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU menjadi gambaran nyata betapa sulitnya masyarakat mendapatkan Pertalite dalam beberapa hari terakhir. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, menilai kelangkaan Pertalite bukan sekedar persoalan teknis, tetapi menyangkut kepentingan ekonomi rakyat dan tanggung jawab negara dalam menjalin ketersediaan energi.
14: Saya melihat kelangkaan Pertalite ini sebagai persoalan sangat serius yang tidak boleh terus berulang. Ini bukan sekedar antrian kendaraan di SPBU, tetapi sudah menyangkut ekonomi rakyat dan tanggung jawab negara menyediakan akses energi yang terjangkau. Coba bayangkan tukang ojek, pedagang kecil, petani, dan pekerja yang harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Kalau Pertalite kosong, mereka terpaksa membeli BBM yang lebih mahal. Ini tentu sangat memberatkan.
13: Di sisi lain, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan gangguan pasokan dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM dari kilang Balikpapan.
15: Karena keterlambatan di Balikpapan, kemudian hari Jumat itu belum tiba ke kita hari Sabtu, maka Pertamina hari Minggu yang hari tidak ada pelayanan, juga kemudian dibuka pelayanan. Dan mudah-mudahan boleh dikatakan kelangkaan saat di beberapa kota di Timur, mulai hari ini dan seterusnya itu tidak lagi terjadi. Karena sejak hari Sabtu kemarin itu sudah dibongkar di depot Tenoa itu 6.500.000 liter.
13: Meski pemerintah menyebut stok BBM mencukupi dan distribusi mulai dipulihkan, masyarakat membutuhkan lebih dari sekedar janji pasokan kembali normal. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan Pertalite benar-benar tersedia di SPBU, sebab ketika BBM sulit diperoleh, yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil yang menggantungkan hidup pada setiap liter bahan bakar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, yakni terkait dengan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang turut mengganggu aktivitas pemilik dan para penghuni kos di Kota Palangkaraya. Selengkapnya, kita akan ikuti informasi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Sally Tiffany.
1: Jadi ya, istilahnya enak, nggak enak ya tetap aja. Yang penting kita berdoa untuk sehat aja.
2: Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya turut berdampak pada aktivitas pemilik dan penghuni kos. Kondisi ini membuat lingkungan tempat tinggal menjadi kurang nyaman, terutama ketika asap masuk ke dalam kos dan mengganggu kualitas udara di dalam ruangan. Pemilik kos, Sutapmi, mengungkapkan bahwa dirinya merasakan keluhan kesehatan yang serupa dengan masyarakat lainnya, seperti sesak napas dan mata perih. Meski demikian, ia tetap harus menjalankan aktivitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sutapmi juga menjelaskan hingga saat ini ketersediaan air bagi penghuni kos tetap diperhatikan, sementara jumlah penghuni dan omset kos masih relatif sama seperti hari-hari biasanya.
1: Sebenarnya kita perlu kehidupan, iya kan?
3: Iya.
1: Perlu kehidupan, kalau kita cuma berdiam di rumah aja gimana kita cari beras?
3: Iya benar.
1: Nah, nggak mungkin pemerintah ngasih beras.
3: Terus,
1: iya kan?
3: Iya benar
1: banget. Jadi ya istilahnya enak, nggak enak ya tetap aja. Yang penting kita berdoa untuk sehat aja.
3: Terus
1: aja kalau aku.
3: Anak-anak kos ada yang ngeluh nggak bu, kayak napasnya sakit atau
1: ya,
3: gimana gitu?
1: Ya ngeluh ya nggak mungkin ke aku. Semua orang ngerasakan. Semua orang ngerasakan yang istilahnya yang mata pedih, yang istilahnya yang pengap, yang pusing. Semua orang, nggak cuma anak kos aja. Semua orang.
3: Oh iya. Kalau ketersediaan air gimana bu untuk kos-kosannya? Persediaan airnya tetap banyak, Bu, ya.
2: Sementara itu, salah seorang penghuni kos, Sandi, mengatakan kabut asap masih masuk ke dalam kamar meskipun dirinya telah berupaya mengurangi paparan asap dengan menutup ventilasi. Selain itu, kabut asap juga turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sandi juga mengeluhkan sejumlah gangguan kesehatan seperti pusing, sesak napas, dan sakit tenggorokan akibat kondisi udara yang kurang baik.
4: Ini Kak, bisa lihat itu sampai nutup ventilasi karena asapnya makin hari makin parah, bukan makin membaik. Ditambah lagi aktivitas saya diterganggu, nggak bisa kemana-mana, kuliah, belanja. Jadi kalau misalnya dipaksakan keluar malah nyakit buat napas kita sendiri.
3: Sering pusing-pusing nggak, Kak?
4: Pasti Kak, semenjak asap ini kan pasti oksigen berkurang kan.
3: Iya.
4: Apalagi sesak napas, makanan sehari-hari sekarang. Apalagi banyak aktivitas di luar.
2: Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat di Kota Palangkaraya. Di tengah kondisi ini, tuntutan pekerjaan dan kebutuhan hidup membuat sebagian masyarakat tetap harus menjalankan aktivitas sehari-hari meskipun menghadapi resiko kesehatan. Sally Tiffany melaporkan.

0: 5 unit rumah layak huni program bedah rumah keluarga berisiko stunting atau KRS di Desa Huidu Utara, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, ditinjau Solidaritas Perempuan untuk Indonesia atau Seruni Kabinet Merah Putih. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Andi Sangka.
1: Sejumlah istri pejabat tinggi negara yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan untuk Indonesia, Seruni Kabinet Merah Putih, meninjau 5 unit rumah layak huni program bedah rumah keluarga berisiko stunting KRS di Dusun 2 Desa Huidu Utara, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo kemarin. Peninjauan dilakukan untuk memastikan bantuan rehabilitasi rumah dari pemerintah telah memenuhi kelayakan hunian dan memberikan manfaat bagi keluarga penerima. Selain melihat kondisi fisik bangunan, rombongan juga meninjau ketersediaan air bersih serta kelayakan sanitasi yang menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Dari kunjungan itu, Uni Wihaji, istri Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Republik Indonesia, menilai bahwa rumah yang dibangun sudah sangat layak untuk ditempati. Ia berharap hunian tersebut dapat mendukung peningkatan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.
2: Alhamdulillah ini sangat-sangat layak sekali. Karena kemarin namanya RTLH, rumah tidak layak huni. Kalau sekarang sudah layak huni, alhamdulillah nanti insya Allah lebih sehat lah. Stunting itu kan tidak hanya nutrisi atau gizinya saja yang belum terpenuhi secara cukup, tetapi sanitasinya juga bisa berpengaruh, air bersihnya juga bisa berpengaruh. Maka kita mensupport dalam bentuk rehab rumah ini, yang dalam hal ini Seruni membawa bantuan Pak Presiden, Pak Prabowo, untuk mewujudkan rumah yang lebih layak huni. Dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga juga memberikan nutrisi lanjutannya selama 6 bulan. Kemudian ada MBG juga.
1: Salah satu keluarga penerima bantuan, Hadija Dunggio, mengaku sangat senang keluarganya bisa mendapatkan bantuan rumah layak huni dari pemerintah. Sebelum mendapatkan bantuan, Hadija bersama suami dan seorang anaknya tinggal menumpang di rumah neneknya karena rumah milik mereka sebelumnya tidak layak huni. Kini, keluarga kecil tersebut telah menempati rumah bantuan pemerintah sejak 1 bulan yang lalu.
3: Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Bapak Presiden yang sudah membantu memberikan rumah layak huni. Kami merasa bersyukur, bahagia sudah mendapatkan rumah sebagus ini.
4: Sebelumnya tinggal di mana, Ibu?
3: Tinggal sama nenek saya.
4: Belum ada rumah sendiri ya waktu itu?
3: Sudah ada, cuman rumahnya ini, Pitate.
1: Program bedah rumah keluarga berisiko stunting menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menangani persoalan stunting. Penyediaan rumah layak huni yang didukung akses air bersih dan sanitasi memadai diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sehat bagi keluarga sehingga angka stunting di Kabupaten Gorontalo dapat terus ditekan.

Ketua Dewan Kedaulatan Transisi Sudan Abdel Fattah Al-Burhan memerintahkan dimulainya penyelidikan terkait dugaan serangan udara di dekat perbatasan Mesir yang menyebabkan tewasnya 200 lebih penambang emas. Hal tersebut dikutip dari kantor berita Antara hari ini, dan menurut laporan kabar Sudan, lebih dari 200 orang tewas karena serangan udara Sabtu lalu di pusat pertambangan Sudan Barat Laut. Dan dari laporan yang dikutip, pernyataan korban selamat menjelaskan serangan udara terjadi pagi hari menghantam sejumlah titik pertambangan emas di distrik Shamal Al-Wadi. Di tempat tersebut dan menganjurkan tempat berlindung serta beberapa lubang tambang yang berisi sejumlah penambang di dalamnya. Dan tidak hanya itu, diketahui sejak 2023, Sudan sudah dilanda konflik bersenjata berkepanjangan dan pasukan pemerintah dengan kelompok paramiliter pasukan dukungan cepat RSF yang diduga menerima dukungan dari pihak asing.

0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Laga Inter versus Club Brugge menjadi momen penting bagi Inter Milan bangkit pada matchday kedua fase Liga Champions 2026-2027. Pelatih Inter, Christian Schiffu, mengingatkan timnya agar tidak meremehkan lawan karena setiap pertandingan di kompetisi elit Eropa menghadirkan tantangan tersendiri. Duel ini akan berlangsung di Stadio Giuseppe Meazza dan San Siro pada Rabu dini hari 14 Oktober 2026 dengan kick-off pukul 2 waktu Indonesia Barat. Inter membutuhkan hasil positif setelah menelan kekalahan dari Real Madrid pada pertandingan pertama. Schiffu menilai klub Brugge memiliki identitas permainan yang jelas dan kualitas yang memberikan perlawanan. Schiffu menegaskan Inter harus maksimalkan setiap pertandingan untuk menjaga peluang lolos dari fase Liga dan menurut dia klub Brugge memiliki karakter permainan yang positif dan membuat pertandingan nanti tidak akan berjalan dengan mudah.
1: Dan karena besok kami menghadapi tim yang ambisius, tim yang sangat proaktif di kedua fase permainan, karena kita juga perlu membahas tentang klub Brugge. Karena saat menguasai bola maupun saat bertahan, mereka memiliki mentalitas proaktif untuk menekan tinggi ke depan, serta menyerang dengan banyak pemain saat memegang bola. Oleh karena itu, laga ini tidak akan berjalan mudah. Namun kami menyadari hal tersebut sepenuhnya karena di Liga Champions tidak ada satupun pertandingan yang mudah.
0: Pelatih asal Rumania itu juga menekan pentingnya energi, determinasi, dan sikap paling tepat yang menentukan susunan pemain. Ia bahkan menilai seluruh anggota skuad harus siap memberikan kontribusi sesuai kebutuhan tim dalam pertandingan melawan Parma pada akhir pekan sebelumnya. Schiffu mengambil jumlah keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan pikiran banyak pihak, namun menegaskan bahwa Inter memiliki skuad yang pemain-pemainnya siap mengutamakan kepentingan kolektif.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami pastikan Indonesia Menyapa Siang masih akan terus menemani Anda dengan berbagai informasi lainnya. Dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat

0: rezeki. Untung.
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
2: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gane adoh sisan.
0: Walah, Kong, sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Oke, Mitra Buana, sementara 35 menit lepas dari pukul 13. Latin balik lagi di Simponi Kenangan yang bakal Latin gelar sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, selamat siang dulu nih untuk Bay Afnan yang ada di Bomati Masaran ya. Yang kali ini mau minta lagu Singkong dan Keju dari Belbet nih. Oke, salamnya buat semua pecinta Simponi Kenangan tanpa terkecuali. Yuk kereng. Oke, terima kasih untuk Bay Afnan yang ada di Bomati Masaran. Nanti singkong dan keju bisa ditunggu. Pastinya nanti bakal Latin hadirkan. Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke teman berikutnya, kali ini Latin punya satu tip untuk Latin bagikan ini ya pada Mitra Buana semuanya yang kebetulan saat ini masih stay tune ya di Simponi Kenangan, yakni cara memilih mangga yang manis dan segar. Mitra Buana, warna kulit mangga sangat mempengaruhi tingkat kematangan. Meskipun ada beberapa jenis mangga yang warna kulitnya tetap hijau saat matang, sebagian besar jenis mangga akan berubah menjadi kuning, merah, atau orange saat sudah matang. Jadi pastikan untuk memilih mangga dengan warna kulit yang cerah dan merata. Hindari mangga dengan kulit yang terlalu hijau, karena itu tandanya mangga belum matang sempurna. Cara memilih buah mangga yang manis selanjutnya adalah dengan mencium aromanya. Mangga yang sudah matang akan memiliki aroma yang manis dan harum, terutama di bagian dekat tangkainya. Jika mangga tersebut tidak berbau atau baunya agak asam, mungkin mangga itu memang belum cukup matang. Tip ini bersumber dari fibercream.com.

0: lagi Mitra Buana untuk tema berikutnya. Kali ini untuk by Afnam. Ada singkong dan keju yang di requestnya di sini ya. Sekarang bisa disimak dulu. Pastinya tetap setia di Simponi Kenangan dari Buana ACFM. Tapi sebelum saya hadirkan, ada yang mau beratensi di lantai telepon nih. Atin terima dulu ya. Selamat siang Simponi Kenangan.
1: Halo Bandung.
0: Oh iya, halo Bandung. Bunda Kini, silakan Bunda.
1: Ya Mbak Atin yang Bandung. Lagunya dari Ebit ya.
0: Iya, lagunya apa Bun?
1: Dari Ebit.
0: Ebit yang apa?
1: Yang aku ingin pulang.
0: Oh, ingin pulang kemana ini Bunda? Iya.
1: Kembali toh Mbak?
0: Iya, silakan ini Bunda. Kirimnya buat siapa ini?
1: Bilang di kebun ya. Bapak Ibu sudah ada.
0: Iya.
1: Di tempat acara yang enggak bisa.
0: Iya, pulang di rumahnya sendiri ya Bun ya. Oke Bunda.
1: Semuanya ya Mbak ya.
0: Oke.
1: Saya nipun ya Mbak. Mbak Atin.
0: Iya Bunda. Oke, terima kasih Bunda Kini yang cantik. Oh gitu ya Bun ya. Oke deh. Waduh. Iya, terima kasih Bunda. Iya Bun, terima kasih. Sama-sama Bunda Kini yang cantik. Yuk kereng. Aduh, terima kasih ini untuk Bunda Kini yang cantik yang ada di Balu ya. Aku ingin pulang dari Ebit. Nanti bisa ditunggu, pastinya nanti bakal Hatin hadirkan. Sekarang untuk Mbak Afnan, ada singkong dan keju. Bisa disimak dulu.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online. Akses dokumen kependudukan lain secara online. Pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi. Jadi, akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Mbak, aku punya kabar buruk.
3: Loh, kenapa? Sopo sing sakit?
2: Bukan, Mbak. Aku baru ingat, pajak motorku belum tak bayar. Lah piye, Mbak? Tiap mau bayar, dompetku berasa tambah kuyus. Aku kan yo mesakit toh.
3: Aduh, pajak kok baru ingat kuwi pajak yo, Dik. Bukan mantan, yang tiba-tiba keingat ono-ono wae. Yo wes, sekarang ada kabar baik. Samsat ada program jateng bebas sanksi administratif dan progresif mulai 21 September sampai 28 Desember 2026 ada bebas denda PKB, bebas progresif pajak PKB, dan bebas denda SWD KLLC tahun-tahun lalu sesuai ketentuan.
2: Wah, dompetku tidak akan menangis no berarti.
3: Mesti nih toyo. Selain itu, program pembayaran PKB tahunan tanpa KTP pemilik lama sesuai data STNK dan gas jateng 5% masih berlaku sampai 31 Desember 2026 di seluruh Samsat Jawa Tengah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Oke, Mitra Buana masih ada waktu lebih kurang 10 menit lagi ya sebelum nanti kita break lagi untuk mengikuti Berita Indonesia Live nanti pukul 14 ya. Nah, masih ada waktu 10 menit lagi. Oke, yang mau beratensi di line telepon nih, Atin terima dulu ya. Selamat siang Buana Asis Ragen.
1: Siang dalam apa, Pak?
0: Iya, cantik. Silakan ini Bunda.
1: Tadi sempat ada siaran dari
0: tadi Bun. Iya langsung jadinya waduh. Silakan ini Bunda, nanti lagunya apa ini Bun?
1: Lagunya Salahkan Aku dari Panda.
0: Oh? Salahkan aku Bun?
1: Iya.
0: Waduh, maksud disalahkan.
1: Ada Mbak.
0: Iya deh. Oke, dari Panbrus ya Bun ya. Iya, terima kasih Bunda.
1: Walaupun suasana sangat panas.
0: Iya.
1: Di kamar masih nonstop. Kalau Mbak Atin juga nggak merasakan panas di situ.
0: Panas Bun, sama.
1: Kan ada AC-nya.
0: Iya sih, tapi juga rasanya panas Bun.
1: Apa itu? Tapi ya nggak kayak kalau nggak pakai AC nggak panas.
0: Iya betul Bun.
1: Karena buat semuanya tetap ada.
0: Tanpa kecuali?
1: Nah ya lagi stay RPS. Mudah-mudahan terhibur dengan dia juga.
0: Iya.
1: Aku kenangan walaupun panas.
0: Oke Bunda.
1: Makasih lakunya.
0: Sama-sama Bunda cantik.
1: Yuk
0: greng. Aduh, terima kasih sekali ini untuk Bunda Natalia yang cantik yang sudah beratensi juga di sini ya. Nanti lagunya Salahkan Aku dari Panbers ya. Semoga aja nanti masih bisa keputar. Kalau sekarang belum bisa keputar, nanti habis Berita Indonesia Live gak apa-apa ya Bun ya. Oke, di belakangnya Bunda Natalia nih, Atin terima lagi ya. Selamat siang Buana Asri Sragen. Halo.
2: Selamat siang Mbak Ati.
0: Iya, selamat siang Kak Ros. Aduh, gimana nih, sehat ya? Iya. Oke, Kak Ros silakan ini Kak Ros sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
0: Oh, gitu ya.
2: Dari pagi enggak bisa on air.
0: Menanti-nanti.
2: Kalau WA itu kurang seru gitu.
0: Gitu ya. Enggak seperti kalau on air ya.
2: Tetap semangat ya.
0: Tetap
2: selalu
0: semangat.
2: Ada juga acara
0: iya,
2: itu ya.
0: Iya.
2: Siaran langsung itu.
0: Tadi ada silang DPRD soalnya Kak Ros.
2: Dimatiin radionya, ditinggal bobo.
0: Oh.
2: Nanti okay. Lagunya selepas Warta Berita enggak apa-apa.
0: Iya, apa nih lagunya ini Kak Ros?
2: Biarku sendiri.
0: Biarku sendiri.
2: Dari ininya atau dari siapa itu Mbak?
0: Iya, oke deh.
2: Salamnya untuk semua aja ya. Nanti pas di Barindo tak jawil semua.
0: Oke deh.
2: Untuk Mbak Atin selamat tugas, tetap semangat sehat selalu.
0: Iya.
2: Jangan lupa bahagia. Terus dikantani lewat udara.
0: Oke, terima kasih nih Kak Ros. Sama-sama. Iya. Waalaikumsalam yuk kereng. Aduh, terima kasih untuk Kak Ros nih yang ada di Kleko Boyolali ya. Nanti temannya bisa ditunggu kayaknya habis Berita Indonesia Live deh ya nanti. Gak apa-apa kan. Yang penting setia sampai jam 3 sore. Sekarang aku ingin pulang spesial aja untuk Bunda Kini yang cantik yang ada di Balu ya, sembari kita menantikan Berita Indonesia Live pastinya. Oke, nanti kita break lagi ya untuk mengikuti Berita Indonesia Live.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi batu.

dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat.

cemas, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia lain, Gagak Kriman Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bunga Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Iri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radio Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tungtung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Matara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live edisi Selasa 13 Oktober 2026. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Yayu Bahar dari Batar FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, yang akan berbagi kabar Pemkab Barito Utara gelar sosialisasi guna memperkuat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta limbah medis.
1: Baik, selamat siang pendengar LPPR Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar sosialisasi guna memperkuat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta limbah medis yang diadakan di Aula Dinas Lingkungan Hidup Barito Utara kemarin. Kegiatan ini menargetkan pelaku usaha sektor pertambangan, perkebunan, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan serta dihadiri juga oleh peserta dari instansi dan perusahaan setempat. Bupati Barito Utara Salahuddin STMT dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tri Winarsi mengingatkan bahwa percepatan pembangunan daerah berdampak pada meningkatnya volume limbah yang membutuhkan penanganan khusus serta merupakan persoalan krusial yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Pendengar, sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan limbah secara aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga menekankan pentingnya solusi yang legal, terintegrasi, dan profesional agar praktik pengelolaan yang melanggar standar tidak lagi terjadi. Salahuddin juga menegaskan bahwa pengelolaan limbah bukan sekedar urusan administratif, melainkan juga upaya kolektif untuk melindungi kesehatan masyarakat dan juga kelestarian lingkungan. Dalam kesempatan tersebut, Perusda Batara Membangun menyatakan kesiapannya mendukung program ini dengan menyediakan layanan pengelolaan limbah B3 dan medik melalui kerjasama dengan PT Wira Swasta Gemilang Indonesia dan PT Artama Sentosa Indonesia. Direktur Perusda Batara Membangun juga menawarkan layanan yang mencakup penanganan di sumber, pengangkutan berizin, dengan manifest transparan hingga pemusnahan akhir menggunakan teknologi berstandar tinggi. Salahuddin menegaskan kegiatan ini mendorong langkah nyata di lapangan bukan hanya pemahaman teoritis, di mana pemerintah Kabupaten Barito Utara juga menargetkan dan berharap akan tercipta sistem pengelolaan limbah yang tertib, aman, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Untuk selanjutnya giliran rekan Nia dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Ia akan menyampaikan informasi tentang Sekretaris 1 TPPKK dan Sekretaris 2 TPPKK Kabupaten Bangli hadiri Pasar Rakyat PKK 2026.
2: Sahabat LPPL se-Indonesia, Sekretaris 1 TPPKK Kabupaten Bangli, Nyonya Suciati Diar, beserta Sekretaris 2 TPPKK Kabupaten Bangli, Nyonya Pusparini Riana Putra, hadiri Pasar Rakyat PKK Bali 2026, semangat berbelanja dan berbagi. Pasar Rakyat PKK Provinsi Bali tahun 2026 yang mengusung tema berbelanja dan berbagi. Pasar Rakyat PKK Provinsi Bali tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-8 dan berlangsung di areal lapangan Balai Budaya Girinata Mandala, Pusat Pemerintahan Puspem Kabupaten Badung. Kegiatan ini dihadiri oleh TPPKK Provinsi Bali, Nyonya Putri Koster, Ketua TPPKK Kabupaten Kota Sebali, Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dan melalui Pasar Rakyat PKK diharapkan tumbuh menjadi gerakan nyata untuk mencintai produk lokal, mendukung pelaku usaha, dan berbagi manfaat dengan sesama. Sekian, saya Nia dari Bangli, Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ragam informasi di sesi pertama sudah tersampaikan dan pendengar, kami akan segera kembali dengan Persada Editalk setelah jeda berikut ini.

0: informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi batolek atau penyebab...

0: Rekan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan, Jawa Timur. Dan untuk saat ini kita sudah sampai di sesi Persada ID Talk yang akan membahas tentang peserta JKN bisa langsung ke UGD. Selengkapnya bersama rekan Suci Avandi.
2: Persada ID Talk. 107 TRMT menginspirasi. Good morning, Pasuruan People, selamat pagi. Seperti tadi yang sudah Suci sampaikan ya, bahwa di jamnya Suci ini nanti bakalan ada talk show. Kita bakal ngobrol bareng BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan di hari ini. Dan talk show kita hari ini, Pasuruan People, ini sebenarnya menjadi pertanyaan bagi banyak sekali orang ya. Sebenarnya peserta JKN itu bisa gak sih? Bisa langsung ke UGD gak sih? Ataukah ada aturan-aturannya? Nah, bareng Suci sudah hadir Bapak Dr. Erwin Widiarmanto. Beliau adalah Kepala Bagian Penjaminan Manfaat Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan. Kita sapa dulu ya. Pagi Dr. Erwin.
3: Selamat pagi Mbak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Nah, kalau tadi udah disepil nih sama Pak Ramzi ya, katanya Dr. Erwin ini pandai sekali berpantun. Kasih pantun dulu untuk Pasuruan People yang dengerin mungkin ya dokter.
3: Siap.
2: Oke.
3: Pasuruan Kota Mangga.
2: Cakep.
3: Mangga yang manis rasanya.
2: Cakep.
3: Pasuruan People semoga sehat semua.
2: Amin. Cakep.
3: Pakai BPJS, pahami alur dan prosedurnya.
2: Mantap. Tepuk tangan. Udah dikasih pantun Pasuruan People ya. Tapi pantun ini sebenarnya juga adalah harapan ya dari talk show kita hari ini ya dokter ya.
3: Betul.
2: Yang harapannya adalah semoga Pasuruan People di luaran sana gak lagi salah kaprah, gak lagi bingung, karena memang ada volume masyarakat yang mereka itu bertanya-tanya nih dokter ya. Sebenarnya

0: itu dokter.
1: Oke, okay, ya. Makasih Mbak Suci. Jadi selamat pagi Pasuruan people semua yang ada di Kabupaten Pasuruan. Jadi memang BPJS ini merupakan lembaga atau badan hukum publik yang ditunjuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional, Mbak Suci. Nah, adapun untuk hak dan kewajiban, tentunya peserta BPJS atau peserta JKN, jaminan kesehatan nasional, yang pertama adalah mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan sesuai indikasi medis, itu Mbak Suci. Nah, apa itu indikasi medis? Indikasi medis adalah pelayanan sesuai dari hasil pemeriksaan dari dokter, begitu. Nah, adapun hak ini akan kita berikan apabila kewajibannya tentu sudah dipenuhi. Apa kewajibannya? Yang pertama adalah dipastikan peserta JKN atau BPJS ini harus aktif kartu BPJS-nya. Ya. Kemudian setelah kartu aktif dan dibayar tepat waktu, yang kedua adalah harus memahami alur atau prosedurnya. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi kewajiban yang paling penting adalah bagaimana alur, kemudian prosedur layanan itu harus benar-benar dipahami oleh peserta BPJS atau JKN. Apa itu alur dan prosedurnya? Yaitu yang pertama tentunya sesuai indikasi medis tadi, kemudian juga mematuhi ketentuan atau regulasi yang ada. Gitu Mbak Suci.
0: Nah, hal tersebut yang pastinya menjadi pertanyaan ya Pak ya, bagi yeah. masyarakat ya. Kadang memang di masyarakat orang-orang ujuk-ujuk tiba-tiba datang ke UGD. Ternyata bukan seperti itu caranya Pak ya.
1: Betul.
0: Ya, kalau boleh tahu nih Pak Erwin, boleh dijelasin ya, biar Pasuruan people nih tahu sebenarnya prosedurnya gimana sih sebagai peserta JKN ini. Apakah ketika kita mengalami sakit, semisal tiba-tiba sakit perut aja, apakah kita langsung ke UGD di RSUD Grati atau Bangil, ataukah kita perlu kemana dulu nih Pak Erwin?
1: Ya, baik. Jadi kalau peserta JKN atau BPJS ini sakit, tentunya memang yang pertama adalah harus mengakses dulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai terdaftarnya. Mbak Suci, ini Mbak Suci sudah peserta BPJS ya?
0: Sudah
1: ya. Semoga tidak bermanfaat, tidak berlaku ya.
0: Betul.
1: Yang ke fase 1 ya, datangnya ini nanti setelah dilakukan pemeriksaan, dan sekarang juga sudah mudah Mbak Suci. Jadi peserta pasien-pasien itu datang ke FKTP berobat itu bisa memakai mobil JKN.
0: Betul,
1: itu
0: sangat mempermudah loh.
1: Sangat mempermudah, betul. Jadi lebih mempercepat pelayanan dan untuk tidak sampai antri.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, kemudian setelah pasien dibawa ke vaskes tingkat 1, kemudian dilakukan pemeriksaan, dari pemeriksaan dokter itu tentunya nanti akan dipastikan apakah cukup ditangani di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau tingkat 1 tadi atau harus dirujuk. Itu Mbak Suci. Nah, lalu selanjutnya nanti seperti biasa, kalau dirujuk ke rumah sakit berarti ada namanya surat rujukan. Begitu. Jadi yang perlu dipahami adalah bahwa tidak semua penyakit, apalagi tadi sakit perut, kemudian mungkin batuk ya, sekarang ini kan musim batuk ya, influenza ya, jadi tidak langsung serta-merta datang langsung ke UGD di rumah sakit Mbak Suci. Jadi bisa mengakses fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdekat. Dan jangan lupa Mbak Suci, sebenarnya di fasilitas kesehatan mitra BPJS itu UGD ini sebenarnya tidak hanya ada di rumah sakit, tetapi di vaskes tingkat pertama, tingkat 1 itu juga ada UGD-UGD-nya. Namun ada mungkin vaskes tingkat 1 yang tidak ada 24 jam, di situ mungkin ada yang buka 10 jam, itu memang mereka tidak punya UGD, tapi mereka ada namanya ruang tindakan. Ruang tindakan ini adalah sama, yaitu ruang penanganan pertama untuk mencegah untuk penanganan gawat darurat, begitu Mbak Suci.
0: Dan kabar baiknya nih Dr. Erwin ya, ternyata puskesmas di Kabupaten Pasuruan itu seluruhnya sudah buka 24 jam.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, ini menjadi kabar segar pastinya bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.
1: Bagus kalau gitu, berarti Kabupaten Pasuruan ini semua puskesmasnya sudah 24 jam. Ini bisa menjadi contoh kabupaten kota yang lainnya.
0: Amin. Baik, terima kasih. kasih Dokter Erwin atas obrolan kita, dan semoga Pasuruan People cukup tercerahkan lah ya dengan obrolan kami. Dan kalaupun misalkan Pasuruan People pengen bertanya ataupun ada pertanyaan lagi, bisa melalui 165 tadi ya, itu bisa langsung ngobrol di sana, sebutin aja keluhannya seperti apa. Di waktunya kami semuanya pamit undur diri. Setelah ini masih ada rekan Inov Alexa yang bakal nemenin Pasuruan People di hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Radio Suara Pasuruan FM 107 Tidak Henti Menginspirasi.
2: Untuk selanjutnya, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Abi Hasan dari Radio Suara Daksinar GK Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan berbagi kabar. Bupati Gunung Kidul dukung 10 pejabat wisuda kekancingan menjadi abdi dalam Keraton Yogyakarta.
3: Baik, terima kasih. Berkat LPPL seluruh Indonesia, Bupati Gunung Kidul Enta Subakti Kuntariningsih SEMP menghadiri penjemputan wisuda kekancingan bagi 10 pejabat yang diusulkan menjadi abdi dalam Keraton Ngayuk Yogyakarta Hatiningrat. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Makan Balai Raos Yogyakarta pada Senin kemarin 12 Oktober 2026 dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkombimda, organisasi perangkat daerah, serta perwakilan BUMD dan BLUD. 10 pemohon abdi dalam keprajan tersebut terdiri atas 3 orang dari unsur Forkompimda, 5 orang dari OPD, serta 2 orang dari BUMD dan BLUD. Pengangkatan ini bertujuan memperkuat keterlibatan unsur pemerintah dalam menjaga dan melestarikan adat, tradisi, serta kebudayaan Jawa. Para pejabat diharapkan mampu menjalankan amanah sekaligus mendukung pelestarian budaya dan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian pendengar, Abi Hasan LPPL Suara Daksinar GK Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live hari ini.
2: Untuk selanjutnya ada informasi dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Ada rekan Nur Mariska yang akan berbagi kabar. Bantu warga terdampak kemarau panjang, Pemkab Tanah Laut salurkan ribuan liter air bersih.
4: Selamat siang para pendengar LPPR seluruh Indonesia. Bantu warga terdampak kemarau panjang, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut salurkan ribuan liter air bersih. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menggerakkan armada bantuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD untuk memperluas distribusi air bersih bagi warga terdampak kemarau. Pada Selasa 6 Oktober 2026, puluhan mobil, tangki, dan pikap pengangkut tandon air berkumpul di area kantor Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, Jalan Haji Boyasin, Kelurahan Angsel, Kecamatan Plehari, Kabupaten Tanah Laut. Armada tersebut bersiap menyebar ke berbagai wilayah desa yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau panjang. Kegiatan pelepasan armada distribusi air bersih ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Ismail Fahmi, mewakili Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Trianto, didampingi Kepala Dinas Sosial Eko Trianto, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Laut Aspi Setia Rahman, sejumlah Kepala SKPD atau yang mewakili, serta relawan gabungan dari Tagana dan BPBD. Di sela kegiatan tersebut, Ismail Fahmi menjelaskan bahwa penanganan krisis air bersih di Kabupaten Tanah Laut dibagi bersama pihak swasta dan pihak pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dari keseluruhan ke-11 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 3 kecamatan kawasan industri yaitu Kecamatan Jorong, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Kintab mendapatkan bantuan penanganan dari pihak perusahaan swasta. Sementara kecamatan yang lainnya ditangani secara penuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut. Pendistribusian diatur secara bergantian ke setiap desa terdampak agar bantuan pasokan air dapat menjangkau masyarakat secara teratur. Meningkatnya dampak kekeringan membuat penyaluran air bersih yang semula berfokus pada fasilitas umum kini diperluas hingga ke pemukiman warga. Sejak dimulainya penyaluran intensif pada Minggu 29 September 2026, tercatat sebanyak 110.000 air bersih telah disalurkan. LPPR Radio Tuntungan FM Kabupaten Tanah Laut melaporkan Norma Rizka untuk Berita Indonesia Live.
2: Rangkaian informasi di sesi kedua sudah tersampaikan di ruang dengar Anda, dan kita akan kembali di sesi yang ketiga.
5: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial.

0: Dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan, Jawa Timur. Selanjutnya pendengar, sudah siap beberapa informasi untuk Anda di sesi ketiga. Tapi sebelumnya kita dengarkan laporan khusus dari redaksi BI Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
2: Pendengar PP Indonesia, Kementerian Pertanian Kementan memperkuat dukungan kepada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam pengendalian penyakit hewan setelah ditemukan kasus antraks di Kelurahan Dadapayu, Kapenewon, Semanu, Daerah Istimewa Yogyakarta. Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di JNPKH Kementan, Hendra Wibawa mengatakan pengendalian dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah dan petugas kesehatan hewan di lapangan. Langkah penanganan dilakukan secara bersama melalui penyelidikan epidemiologi, pelayanan kesehatan ternak, disinfeksi, vaksinasi, pemeriksaan laboratorium, pengawasan kesehatan hewan, serta komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Disampaikan bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul telah melakukan penyelidikan epidemiologi pada 11 September 2026 lalu untuk menelusuri kejadian, mengetahui kondisi ternak di sekitar lokasi, serta mengambil sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut. 12 September dilakukan disinfeksi pada kandang terdampak, pengobatan terhadap ternak yang memerlukan penanganan, serta pemberian vitamin kepada ternak sehat di sekitar lokasi. Setelah masa pemberian antibiotik selesai, vaksinasi antraks mulai dilaksanakan pada 26 September 2026 terhadap ternak di sekitar wilayah tersebut. Hendra mengingatkan masyarakat agar tidak menyembelih, mengolah, membagikan atau mengonsumsi ternak yang sakit atau mati mendadak. Menurutnya, pelaporan yang cepat akan membantu petugas melakukan pemeriksaan dan penanganan lebih awal. Laporan khusus redaksi yang kesehatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Untuk selanjutnya kita beralih ke Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Ada rekan Salsa yang akan melaporkan tentang Magelang Flower Festival MFF 2026 akan digelar pada 25 Oktober hingga 1 November 2026 di kawasan Alun-Alun, Kota Magelang.
3: Pendengar LPPL se-Indonesia, Pemerintah Kota Magelang terus mematangkan persiapan helatan besar Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung selama sepekan, mulai 25 Oktober hingga 1 November mendatang di kawasan Alun-Alun, Kota Magelang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Baik Mitra Buana, demikian tadi telah kami kumandangkan azan asar ya untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, masih di Simpodi Kenangan juga masih bakal latin gelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagi sementara yang sudah berkirim WhatsApp ini ya, ada Mama Fajar nih, buka kacamatamu Mbak Atin. Oke, nanti bisa ditunggu ya untuk Mama Fajar. Terima kasih juga untuk kebersamaannya di sini nih, pastinya juga masih tetap setia di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM. Sementara juga ada bundanya Nona Adelia ini. Mbak Atin selamat siang, jelang sore nih ya. Bunda Nona tolong nanti diputerin di batas kota ini dari Tommy J bisa. Salamnya untuk semua Mitra Buana. Untuk Mbak Atin selamat tugas, semoga gak lekas capek, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Yukra. Oke, terima kasih juga untuk bundanya Nona Adelia ya, di batas kota ini dari Tommy J bisa. Nanti bisa ditunggu juga. Sementara kali ini Atin masih punya tip ya untuk Atin bagikan untuk Mitra Buana, yakni luangkan 5 menit untuk merapikan barang. Nah, Mitra Buana, tidak semua pekerjaan rumah harus dilakukan dalam waktu yang panjang. 5 menit pun dapat digunakan untuk mengembalikan sejumlah barang ke tempatnya. Misalnya sebelum berpindah dari ruang keluarga ke kamar tidur, luangkan waktu sebentar ya untuk mengumpulkan gelas, kemudian remote, bantal, buku atau benda lain yang tidak berada di tempat semestinya. Nah, konsep pekerjaan kecil seperti ini sejalan dengan pendekatan Southern Living yang menekankan pentingnya memasukkan pekerjaan rumah sederhana dan mudah dilakukan ke dalam rutinitas harian. Pekerjaan yang membutuhkan waktu kurang dari 5 menit dapat membantu mencegah kekacauan dan berkembang menjadi pekerjaan besar. Kuncinya bukan pada lamanya waktu, melainkan konsistensi. 5 menit setiap hari jauh lebih mudah dilakukan daripada harus menghabiskan beberapa jam untuk membereskan rumah yang sudah terlanjur berantakan. Oke, tip ini bersumber dari female.com. Sekarang satu teman biarku sendiri, spesial aja untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali ya. Bisa disimak dulu, tetap di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana, masih ada satu tip nih di Simfoni Kenangan kali ini ya. Ya, ini lakukan eksfoliasi bibir dengan rutin. Nah, Mitra Buana, agar tetap lembut dan tak kusam, bibir memerlukan perawatan ekstra. Nah, kita bisa melakukan eksfoliasi pada bibir dengan menggunakan scrub yang sesuai untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Namun jangan lakukan setiap hari ya. Idealnya dilakukan kurang lebih 1 hingga 2 kali dalam seminggu. Nah, gosok permukaan kulit bibir dengan lembut dan menyeluruh agar terhindar dari luka dan iritasi. Jangan terlewat keras ya, mengingat permukaan bibir tergolong sangat sensitif. Sebagai sentuhan akhir, oleskan lip balm favorit kamu sesuai eksfoliasi. Selain untuk menenangkan permukaan kulit, lip balm dapat menambah nutrisi agar kulit bibir makin lembut, cerah, dan lembab. Tip ini bersumber dari www.cermati.com. Oke, Mitra Buana, masih ada waktu lebih kurang 10 menit ya. Pastinya masih ada 2 tembang antrean ini. Nanti ada Bukalah Kacamatamu dari Rano Karno ini ya, yang tadi direquest sama Mama Fajar. Nanti ada Tommy Jevisa dengan Di Batas Kota Ini untuk bundanya Nona Adelia ini ya. Dan nanti seusai 2 teman ini Atin hadirkan, Atin akan segera mohon diri dari ajang Simfoni Kenangan ya untuk kesempatan siang hari ini. Tapi Mitra Buana jangan kemana-mana, nanti pukul 15 Atin bakal baik lagi. Kita ketemu di Buana Barindo. Baik Mitra Buana, sekali lagi selamat siang untuk Anda, selamat beristirahat. Terima kasih untuk kebersamaannya di sini. Baik yang sudah beratensi di line telepon, line SMS, line WhatsApp, line streaming, atau untuk Anda yang hanya mendengarkan di rumah ya, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gerak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Putra Buana. Selamat sore untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya di kesempatan sore hari ini aku Sardi bisa menjumpa Anda kembali nih, pastinya di Buana Barindo yang bakal hatin gelar sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan sore hari ini? Harapan Atin Mitra Buana dalam keadaan sehat walafiat ya, doakan suatu apapun yang pasti sekarang masih stay tune di sini ya, untuk menikmati tembang-tembang dari negeri sendiri ataupun juga tembang-tembang dari mancanegara yang ada sekarang. Baik, untuk Mitra Buana yang mungkin saat ini sudah menikmati istirahat sorenya, kalau ingin beratensi di sini silakan masih Atin buka di line teleponnya, pastinya di 0271 890 7999, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082 133 950 947. Oke, sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih ada Nona Adelia ini ya. Selamat sore Kak Atin, selamat sore juga nih Nona Adelia. The Land of Java Man, jumpa nih sama Nona ya Kak. Kangen dari Dewa 19, tolong nanti di play. Kalau masih ada waktu nambah dong satu lagi, Air Mata dari Hindia Kak Atin, buat Om Pecapek nih soalnya baru pulang sekolah ini ya. Dan salam spesial aja untuk bundaku, semoga sehat selalu. Dan salam juga buat Bunda Ros, Bunda Gun, ada Tante Yuni, ada Om Is, kemudian juga Om Andri, ada Pak Diat, dan semua mitra Buana aja. Selamat ngapain aja ya di kesempatan sore hari ini. Dan untuk Kak Atin, tetap semangat tugasnya. Nanti kalau pulang hati-hati ya. Sampai jumpa lagi nih. Terima kasih. Yuk kreng. Oke, terima kasih untuk Nona Adelia yang baru pulang sekolah ini. Pastinya capek ini ya. Oke, selamat beristirahat aja ya untuk Nona Adelia. Sekarang satu tembang dari Dewa. Kangen bisa di nikmati dulu ya sebagai obat capek di kesempatan sore hari ini.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten puniken?
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Mitra Buana masih di Buana Berindil, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, ada Nadia yang ada di Mageru ya. Assalamualaikum Mbak Atin, selamat sore para pendengar Radio Buana Asri FM. Request Adam Suraja, ku suka. Ini dari Nadia di Mageru. Terima kasih, sehat selalu buat Kak Atin, yuk kereng. Oke, terima kasih untuk Nadia yang ada di Mageru ya. Nanti temannya bisa ditunggu juga. Sementara ada Bunda Kun yang cantik yang ada di Bonggoni. Selamat sore Mbak Atin, mau request lagu Satu Cinta di Ujung Waktu. Salamnya untuk Bunda Lis, untuk Bunda Suradi, untuk Bunda Ngatmi juga, Bunda Adelia. Ada Mbak Ros, Mbak WR, Mbak Nana, kemudian juga untuk Bunda Fatimah, Bunda Kini, terus juga ada Bunda Rohman. Terima kasih Mbak Atin. Salam juga untuk Bunda Mala gitu ya. Juga untuk Mama Fajar, Mbak Atin. Oke deh nih, Bunda Mala sama Mama Fajar ada salam nih dari Bunda Kun yang ada di Bonggo. Sementara juga selamat sore untuk Bunda Sugi nih. Assalamualaikum Mbak Atin, mau request Sampai Kapanpun dari Ungu. Terima kasih Mbak Atin yang cantik. Ini dari saya, Ibu Sugi yang ada di Sini Seragen. Oke, terima kasih untuk Bunda Sugi yang ada di Sini Seragen ya. Sampai kapanpun nanti bisa ditunggu juga. Oke, Mitra Buana, sekarang untuk Nadia yang ada di Mageru ya, temannya bisa disimak dulu nih, ku suka ya. Tapi kayaknya ada yang mau beratensi di line telepon, nanti terima dulu. Selamat sore, Buana Asri Sragen. Halo.
1: Selamat sore Mbak Atin.
0: Oh iya, selamat sore Kak Ros. Oke deh, silakan ini Kak Ros.
1: Bisa nanti dari pagi
0: ya. Iya.
1: Soalnya dari pagi nggak bisa on air.
0: Tapi sore bisa udah lancar ini ya on airnya ya.
1: Iya.
0: Oke Kak Ros.
1: Masih semangat.
0: Masih dong.
1: Harus semangat dong. Tetap semangat, sehat selalu, bahagia selalu juga.
0: Iya, amin. Kak Ros juga
1: Atin,
0: ya.
1: Nasi pol.
0: Sama di sini juga.
1: Mana ini Mbak Mangga?
0: Wah, iya seger nih.
1: Seger. Adem, gitu.
0: Iya betul. ini enaknya makan seger-segeran ya Kak Ros ya.
1: Maem pisang juga satu. Hasil kebun sendiri Mbak.
0: Waduh, panen dari kebun ya.
1: Ada gitu beberapa pisir. Tuh orang gak ada hujan, pisangnya kecil-kecil.
0: Kecil-kecil kecil, ya.
1: Tangganya juga gak bisa.
0: Iya. Soalnya memang gak ada air ini. Jadinya
1: ada
0: pada kunting ya.
1: Tiramin habis buat nyuci-nyuci itu tak buat nyiram.
0: Oke deh.
1: Tadi rame tanam-tanaman.
0: Iya, daripada dibuang ya. Mending dikasih ke tanaman
1: itu,
0: ya.
1: Buat apa itu nyiram-nyiram?
0: Buat nyiramnya. Iya betul.
1: Iya.
0: Oke Kak Ros, lagunya apa nanti?
1: Lagunya Merayu Tuhan.
0: Woi.
1: Tapi yang versinya Malaysia ya, sama Arif ya.
0: Iya.
1: Jangan versinya. Siapa itu Kangen Band jangan.
0: Merayu
1: yang
0: Tuhan.
1: Versinya Arif yang melengking-lengking gitu. Salam-salam dulu Mbak Atin.
0: Silakan
1: kan dari pagi
0: nih.
1: Belum.
0: Iya, buat siapa ini Kak Ros?
1: Salamnya pertama untuk Mbak Atin. Selamat tugas.
0: Terima kasih Kak Ros.
1: Dimudahkan segala urusannya, rezekinya lancar.
0: Amin. Amin amin ya rabbal
1: alamin.
0: Siap.
1: Terus ada Bunda Dik Nona ya. Terima kasih jawilannya.
0: Oke. Okay.
1: Bundaku juga yang di Bonggo. Salam selalu Bundaku. Tetap sehat.
0: Tetap sehat.
1: Lancar juga rezekinya. Sehat selalu. Terima kasih juga jelangannya.
0: Iya.
1: Terus ada lagi Mbak Nana ini lama enggak?
0: Mbak Nana ini itu, Mbak, jarang nongol ini Mbak Nana.
1: Main ke studio enggak?
0: Oh, enggak juga.
1: Oh, mungkin lagi sibuk. Ya sibuk. Ini enggak ada kabarnya.
0: Kayaknya sibuk ini Mbak
1: iya,
0: Nana ya.
1: Iya, semoga sehat selalu, tetap semangat
0: iya,
1: juga.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Terus ada Bunda Kini ya, halo-halo Bandung.
0: Halo-halo
1: ya.
0: Bandungnya. Iya.
1: Ada Mbak ada Mbak Anik tiga-tiganya, ada Mbak Putri,
0: iya.
1: Ada Mbak Martini di Solo, semoga cepat sembuh Mbak Martini. Katanya habis diserempet mobil.
0: Iya, gitu. Makanya semoga aja cepat sehat ya.
1: Cak Roto juga ya, semoga sehat selalu, lama enggak kedengeran suaranya.
0: Iya.
1: Yang selalu bilang Kak Ros enggak pernah lupa, Mas Jadi Saten, selamat sore. Keluarga sehat selalu juga.
0: Iya,
1: ada Pak Jasmino di Grobogan, Pak Yon Plastik di Semolong. Ada Mas Kes yang
0: iya.
1: di Pemalang. Sehat selalu juga. Ada Mas Andri Setiawan ini juga lama enggak mias ya, Mbak ya?
0: Iya, ini Mas Andri ini. Oh iya. Biasanya pakai wifi.
1: Biasanya Mas Andri kan gercep kalau ada yang telepon, ada yang ini langsung gercep.
0: Langsung
1: gitu. Ini
0: itu ya.
1: Selalu yang okay. Ponotan Birojo, Sugeng Sonten, Pak Disardini juga Sugeng Sonten,
0: iya.
1: Pak Eko Dinggundang juga lama enggak mio, semoga sehat selalu. Ada lagi Mbak Larasati di Gendingan,
0: iya.
1: Bapak Emusa, Mas Tony di Tanggerang, Bunda aku yang cantik, Bunda Natali, selamat sore Bunda yang lagi benam-benain tanaman. Semoga cepat subur-subur biar penghijauan depan rumah ya Mbak.
0: Iya
1: Atin,
0: betul
1: ya. Terus ada lagi Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Niko, Bunda In, Bunda Fatimah, Bunda Lin, Bunda Atni, Bunda Suki,
0: iya.
1: Salam kenal kagem Bunda Mala dari Mbak Rus di Kleko Boyolali.
0: Iya.
1: Terus sama Mama Fajar,
0: Mama Fajar.
1: Salam kenal juga. Semoga sehat semuanya.
0: Iya deh.
1: Mbak Atin, terima kasih. Oh iya, walaupun Pak RT enggak pernah jarang senggol Kak Ros, tapi Kak Ros selalu senggol Pak RT sama
0: Pak. Oh iya
1: Pak
0: ya.
1: Selamat sore Pak RT, Pak Mul. Buat semua mitra Buana, salam sehat selalu, salam kebajikan.
0: Oke.
1: Terima
0: deh.
1: Kasih waktunya Mbak Atin.
0: Sama-sama Kak Ros.
1: Ya.
0: Iya deh.
1: Ini masih stay depan mesin jahit Mbak Atin.
0: Oh iya.
1: Nanti ke makomnya jam 5:30. Terima kasih Mbak Ati.
0: Sama-sama Kak Ros.
1: Rayu Tuhan didengerin sambil jahit ya.
0: Iya deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk kreng. Terima kasih untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali ya, yang sudah beratensi juga di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekarang kita ketebang dulu yang tadi direquest sama Nadia. Ku suka ya. Yang mau beratensi di line telepon nanti setelah tembang bisa masuk lagi.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Oke, Mitra Buana masih di Buana Berindo, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Sementara ada Bunda Malani. Assalamualaikum Mbak Atin, selamat sore ya. Mau minta lagu ya Mbak Atin, namamu di ujung waktu. Salamnya buat Bundaku, untuk Bunda Natali, juga buat Bunda-Bunda semuanya yang lagi mendengarkan nih Buana Asri. Buat Mbak Atin semangat selalu dan terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk Bunda Mala ya. Nanti lagunya namamu di ujung waktu bisa ditunggu. Sementara yang di line telepon ya, Atin terima lagi ya. Selamat sore Buana Asri Srageng.
1: Halo
0: Bandung, Bunda Kini, silakan Bunda. Iya, selamat sore juga.
1: Air mata di ujung rindu.
0: Oke.
1: Cari teman-teman
0: yang ini ya, Bunda. Iya, Bunda. Oke.

pokoknya sudah komplit Kak Ros tadi. Iya deh Bunda. Oh iya. Oh enggak jawel genti katanya. Oh iya. Minta lagu ya, dijawel sama Kak Ros ya, tapi enggak dijawel genti ya Bun ya. Mungkin sudah tidur, udah capek Kak Rosnya. Oke. Iya, nanti kapan-kapan ya Bun ya. Nah, biar bisa ketemu gitu ya Bun ya. Oke. Oke, Bunda, terima kasih. Oh iya. Bunda. Oh gitu ya Bun ya. Nggak denger ya kalau di depannya. Oke Bunda. Iya Bunda, terima kasih. Yuk kering. Aduh, terima kasih untuk Bunda Kini yang ada di Balu, yang sudah beratensi juga di sini ya. Sekarang ada satu cinta di ujung waktu, spesial untuk Bunda Kuni yang cantik yang ada di Bongo ya. Bisa disimak dulu, tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: blas.
1: Bune, ngerti kacamata ne bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
2: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Oke, Mitra Buana, sementara 45 menit lepas dari pukul 15. Pastinya masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi ya. Dan sebelum kita ke teman berikutnya, kali ini Atin punya satu tip ya untuk menemani Mitra Buana di kesempatan sore hari ini. Yakni waktu istirahat cukup agar belajar bisa efisien. Oke, Mitra Buana, kondisi tubuh yang sehat dan bugar menjadi faktor yang mempengaruhi rasa kantuk. Nah, memiliki waktu istirahat cukup dan berkualitas merupakan kunci agar tidak mengantuk ketika belajar. Buatlah skala prioritas kegiatan sehari-hari ya, agar dapat membagi waktu istirahat dengan efektif. Maksimalkan waktu produktif sebaik mungkin, sesuai kondisi tubuh sehingga memiliki waktu belajar yang efisien. Tidak perlu memaksakan belajar dengan durasi yang panjang ya. Buatlah waktu belajar yang tepat dengan mengidentifikasikan waktu yang tepat saat tubuh dalam kondisi baik ataupun istirahat cukup. Tip ini bersumber dari edgetime.com. Oke, Mitra Buana, selamat sore dulu untuk Bunda Sugi yang ada di Sine Sragen ya, yang tadi merequest tembang Sampai Kapanpun dari Ungu. Sekarang bisa disimak dulu nih spesial aja untuk Bunda Sugi yang ada di Sine Sragen.

0: Mbak, aku punya kabar buruk.
1: Loh, kenapa? Sopo sing sakit?
0: Bukan, Mbak. Aku baru ingat, pajak motorku belum tak bayar. Lah piye, Mbak? Tiap mau bayar, dompetku berasa tambah kuyus. Aku kan yo mesake to.
1: Aduh, pajak kok baru ingat kuwi pajak yodek, bukan mantan, yang tiba-tiba keingat, ono-ono wae. Yowes, sekarang ada kabar baik, Samsat ada program jateng bebas sanksi administratif dan progresif, mulai 21 September sampai 28 Desember 2026, ada bebas denda PKB, bebas progresif pajak PKB, dan bebas denda SWD KLLC tahun-tahun lalu sesuai ketentuan.
0: Wah, dompetku tidak akan menangis no berarti.
1: Mestine to ya. Selain itu, program pembayaran PKB tahunan tanpa KTP pemilik lama sesuai data STNK dan gas jateng 5% masih berlaku sampai 31 Desember 2026 di seluruh Samsat Jawa Tengah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.
0: Iki tempat apa sih? Keren banget yo. Koyo kafe, tapi kok sebelahnya ada klinik. Menu pilihannya kekinian dan sehat, ono beras kencur kelapa muda, es teh rosella yang kaya antioksidan tinggi, dan mojito telang naga yang bisa membantu memelihara kesehatan mata juga.
1: Nah, justru itu konsep kerennya. Klinik herbal dan kafe sehati RSUI Amal Sehat Sragen. Sehatnya dapet, asiknya dapet. Sekarang sehat tuh bisa loh seseru itu.
0: Iya, betul. Satu-satunya di Sragen juga.
1: Hai warga Sragen dan sekitarnya, ingin menjaga kesehatan tubuh secara alami tanpa efek samping kimia, saatnya beralih ke pengobatan holistik terpercaya di Klinik Herbal RSUI Amal Sehat Sragen. Kami siap mendampingi perjalanan sehat Anda dengan layanan medis profesional yang memadukan pengobatan modern dan herbal alami, didukung dokter tersertifikasi herbal, terapi akupuntur profesional, serta terapi herbal unggulan produk biotek berkualitas tinggi dan teruji. Bagi penderita diabetes, kami sediakan Dialens yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah dalam waktu singkat dan banyak pilihan herbal lainnya. Yang pingin sehat tapi tetap seru dan asik, nongkrong yuk di Cafe Sehati. Banyak pilihan menu minuman herbal yang hits dan kekinian loh. Tidak hanya menyegarkan dahaga, tetapi juga kaya manfaat untuk menjaga daya tahan tubuh setiap hari. Ada wedang herbal stamina, asam urat, begelinu, hingga kolesterol juga ada. Soal harga, tenang. Semuanya ramah di kantong. Penasaran kan? Makanya, coba sekarang juga. Jangan lewatkan pula promo menarik gratis konsultasi dokter tersertifikasi herbal, serta cek gula darah, asam urat, dan kolesterol di Klinik Herbal RSUI Amal Sehat Sragen. Kami tunggu mampirnya di Klinik Herbal dan Kafe Sehati RSUI Amal Sehat Sragen, Jalan Veteran, Kroyo, Karangmalang, Sragen, depannya pas RSUI Amal Sehat Sragen. Informasi dan pendaftaran hubungi 085-799-061-300. Sekali lagi, 085-799-061-300. Sehat alami, hidup lebih berkah bersama RSUI Amal Sehat Sragen.

Citra Buana 55 menit lepas dari pukul 15. Yang pasti masih di Buana Perindo, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekarang satu tembang ini bakal Atin hadirkan, Merayu Tuhan. Tapi bukan dari Arif nih, adanya ini nih, Andra Respati nih Kak Ros ya. Gak apa-apa kan, yang pasti tetap stay juga di Buana Barindo dari Buana Asri FM. Spesial untuk Kak Ros, Merayu Tuhan.

Mitra Buana, masih ada waktu lebih kurang 1 jam ke depan ini ya. Tim Sardi menemani Mitra Buana pastinya di Buana Barindo sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Silakan ini untuk Mitra Buana yang mau beratensi di sini ya. Sekali lagi Mas Atin buka di line teleponnya di 0271-890-799. Atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082-133-950-947. Oke, selamat sore untuk Bunda Suradi yang cantik yang ada di GSA. Dan juga untuk Bunda Nino di Taman Asri. Untuk Bunda Lis yang ada di Sragen Utara, selamat sore juga. Untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion. Kemudian untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Tegal Jajar, semoga juga masih setia sama Buana Asfiar. Terus juga untuk Bunda Sri yang ada di belakang kampus UNS juga selamat sore. Untuk Bunda Mala, Bunda Suki, kemudian juga Mama Fajar, Bunda Rahayu, selamat sore buat semuanya. Bunda Ngatmi juga selamat sore. Kemudian juga untuk Bunda Fatimah yang ada di Teguhan juga. Untuk Mbak Putri yang ada di Teguhan. Kemudian juga untuk Mbak Larasati, untuk Mbak Widaningsi. Kemudian juga untuk Mbak Pertiwi yang ada di Putatan. Untuk Mas I sama Mbak Yuninya yang ada di Mojowetan juga ya. Untuk Mas Aat yang ada di Putatan juga selamat sore. Untuk Mas Kis yang ada di Pemalang Selatan ini selamat sore juga ya. Untuk Mas Andri Setiawan sama Mbak Timbulnya. Dan juga untuk yang di jauh sana ya, ada Mbak W.R. Dahlia yang ada di Hongkong nih, selamat sore juga ya. Kemudian untuk Mas Roni di Tangerang, Mas Kasim di Cilacap, selamat sore juga ya. Untuk Pak RT Membo, selamat sore juga, apa kabarnya. Kemudian juga untuk Cak Roto yang ada di Mojosongo, Pak Mul di Mojosongo juga ya. Semoga juga masih setia sama Buana Asria. Sekarang satu tembang untuk Bunda Mala ya. Namamu di ujung waktu, bisa disimak dulu nih. Spesial untuk Bunda Mala yang suka banget dengan tembang ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Okey, Mitra Buana masih di Buana Perindo, juga masih bareng Atin Santi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekarang selamat sore dulu untuk Mas Heri yang ada di kondang. Selamat sore RBAFM, The Land of Java Men. Request lagu To Pfizer dari Linkin Park. Iwa Iyu, Iwa Patit, Matur thank you Mbak Atin. Okay deh, sama-sama ini untuk Mas Heri yang ada di kondang. Pokoknya thank you baliknya. Sementara juga selamat sore untuk Bunda Gayatri yang cantik yang ada di Magerung ya. Sore cantik Mbak Atin. Bunda nih mau minta lagu Omas Hantaran ya. Salamnya buat semuanya aja, buat cantikku, terima kasih. Selamat tugas dan sehat selalu. Oke, terima kasih untuk Bunda Gayatri yang cantik yang ada di Magerung ya. Mas Hantaran nanti bisa ditunggu, pastinya setia sampai jam 5 sore nanti ya. Nanti temannya bakal Atin hadirkan ini untuk Bunda Gayatri. Kemudian juga ada Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Kak Atin, sore, ikut absen ya, nyimak aja deh lagunya Kuburan. Oke, dari Kuburan Band, judulnya lupa-lupa ingat. Salamnya ikut yang udah pada on air aja Kak Atin. Ini aku dengerin di pos ronda. Pokoknya nyantai sore ya, ngumpet dari terik matahari yang bikin gosong kulit katanya. Bikin gosong kulit juga wajahku Kak Atin. Oke, terima kasih ini untuk Mas Andri. Nanti temannya saya cari dulu ya. Pastinya Atin antrekan. Semoga ada koleksinya gitu ya. Kemudian juga ada Mas Aat nih. Selamat sore aja. Iya Mbak Atin, terima kasih sudah dijelang Mbak Atin. Gimana kabarnya nih, baik kah? Sehat kah? Oh, alhamdulillah baik dan sehat ini Mas Aat ya. Oh ya Mbak, lagunya Sarden Dunia Belum Terakhir. Oh, Belum Terakhir. Thank you Mbak Atin. Oke, sama-sama ya untuk Mas Aat ya. Coba nanti lagunya saya cari juga ya. Kemudian juga selamat sore untuk Mbak WR Dahlia yang cantik yang ada di Hong Kong. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Atin. Terima kasih sudah dijelang WR di Hong Kong katanya. Hadir ini Mbak, WR lagunya Rindu Yang Jauh. Salamnya buat semua saja, selamat sore. Buat Mbak Atin yang cantik, terus baik hati, selamat bertugas. Pokoknya tetap semangat, semoga sehat selalu dan terima kasih. Yuk cling, yuk greng gitu Mbak WR. Oke deh, Rindu Yang Jauh nanti bisa ditunggu ya. Pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Oke, Mitra Buana untuk tembang berikutnya nih. Satu tembang yang tadi direquest sama Bunda Kini yang cantik yang ada di Balu ya. Yang tadi merequest tembang Air Mata di Ujung Rindu. Nah, sekarang bisa disimak dulu ya, spesial untuk Bunda Kini yang ada di Balu.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000, suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Okay, Mitra Buana masih di Buana Perindo, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekarang satu tembang untuk Mas Heri yang ada di Gondang ini ya, Two Face. Bisa disimak dulu, pastinya masih tetap setia aja di Buana Perindo dari Buana Asri FM.

0: That's what it is. We're on the same page right now.
1: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
3: Oke, Mitra Buana 30 menit lepas dari pukul 16. Pastinya masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti ya. Baik Mitra Buana, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini Atin masih punya satu tip yang bakal Atin bagikan untuk Mitra Buana ya di kesempatan sore hari ini. Yakni manfaat manajemen waktu yang baik bagi anak sekolah.

0: Kemampuan untuk membuat jadwal yang terencana akan membantunya menjadi pribadi yang lebih tenang dalam menghadapi kewajiban akademik sekolah. Ia tidak lagi panik saat mendapat tugas mendadak atau mungkin ujian, karena sudah terbiasa mempersiapkan diri sejak awal. Nah, kesejahteraan emosional pun akan lebih baik, karena ia akan merasa lebih percaya diri, mandiri, dan termotivasi untuk belajar. Dengan pembagian waktu yang bijak, ia akan memperoleh waktu yang cukup untuk bermain, berolahraga, kemudian istirahat, hingga mengeksplorasi minat pribadi. Nah, keseimbangan ini menjadi pondasi penting bagi tumbuh kembangnya secara menyeluruh, baik secara akademik maupun sosial. Oke, Mitra Buana, tip ini bersumber dari morinaga.id. Oke, Mitra Buana, selamat sore. Yang mau beratensi di line telepon niatin terima dulu ya. Selamat sore, Buana Asri Sragen. Halo. Iya, selamat sore Bunda Natalia yang cantik. Sore ini benar-benar udah cantik nih, Bun. Udah habis mandi dan bau wangi.
1: Habis ngepel, Bang.
0: Aduh, masih sibuk beraktivitas sore nih ya, Bun ya. Tapi sekarang udah selesai kan?
1: Udah.
0: Tinggal mandi ya, Bun ya, dan istirahat sore.
1: Padahal tadi pagi jam
0: 8
1: sudah tak
0: fail. Iya, saking banyak debu ya, Bun ya.
1: Iya, selain itu kan panas sekali lah.
0: Iya ya.
1: Kalau detail kan agak
0: dingin gitu ya, Bun ya. Agak seger juga ya, bau wangi-wangi gitu ya.
1: Diinjek juga enggak.
0: Ya, betul. Iya, nggak terasa debu ini ya, Bun ya. Bunda memang rajin sekali kok ya.
1: Soalnya itu loh, Mbak. Depannya kan dalam.
0: Iya, betul, Bun. Pasti debunya banyak ini ya.
1: Apalagi halamannya itu nggak dicor. Dikasih cerita itu, jadi kan.
0: Iya deh, Bunda.
1: Memang kan sengaja enggak diser, Mbak. Panas ada persapan.
0: Iya, betul. Oke, silakan, masih, Bunda.
1: Masih kemana lagi enggak ini?
0: Ya, seandainya masih apa, Bun?
1: Seandainya masih cinta luar biasa.
0: Cinta luar biasa Atmes ya, Bun?
1: Enggak, itu apa sih ya? Lupa aku.
0: Oh iya, soalnya cinta luar biasa yang dari Atmes juga ada.
1: Oh gitu. Pokoknya ya cinta luar biasa aja. Ya dari siapa saja mau.
0: Pokoknya judulnya cinta luar biasa ya, Bu.
1: Iya. Biasanya yang punya cinta luar biasa. Sore.
0: Iya deh.
1: Buat Mbak Asin matukan.
0: Oke, terima kasih, Bunda.
1: Tetap semangat.
0: Tetap semangat. Apalagi kalau ada Bunda, tambah semangat dong.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Tinggal beberapa menit.
0: Iya,
1: lagi.
0: 25 menit lagi, Bunda.
1: Dijemput apa? Nah,
0: oh, nyepi itu sendiri, Bun.
1: Wah, jangan banget.
0: Oh iya. Gak usah nunggu-nungguin gitu, Bun.
1: Gitu ya, makan enak gitu.
0: Iya. Tinggal curut-curut. Oke, okay, Bunda.
1: Nanti kalau Bun berhati-hati.
0: Iya, siap, Bunda.
1: Keluarga menunggu di rumah. Ya, lagunya tertentu ya, Mbak.
0: Oke, Bunda, nanti bisa
1: caranya
0: ditunggu. Oke.
1: Matore.
0: Iya deh.
1: Yuk, kreng.
0: Aduh, terima kasih untuk Bunda Natalia yang cantik, yang rajin sore hari ini. Tapi ini ya, belum sempat mandi juga karena masih beraktivitas sore, ngepel lantai. Luar

Luar biasa ya Bunda, rajin banget pokoknya. Oke deh Mitra Buana, untuk tembang berikutnya kali ini ada Emas Hantaran ya, yang tadi direquest sama Bunda Gayatri yang ada di Mageruni. Oke Bunda, sekarang tembangnya bisa disimak dulu ya. Pastinya juga masih tetap setia sama Buana Asri FM. Spesial untuk Bunda Gayatri, Emas Hantaran, bisa disimak dulu.

0: Oke, emas hantaran sudah Hatin hadirkan ya, spesial aja untuk Bunda Kak Yatri yang cantik yang ada di Mageru ya, suka disimak ya Bun. Sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan sore hari ini. Oke, selamat sore juga ini untuk Yundaku yang cantik. Ada Yunda Dina di Mageru juga ya. Selamat beristirahat aja ini bersama keluarga tercinta ya. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Oke, juga selamat sore untuk Mbak WR Dahlia yang sudah berkirim WhatsApp lagi. Maaf ya. Yuk kereng gitu ya, karena kemarin radionya tuh gak bisa di on, terus tadi agak gak begitu jelas gitu Mbak, tapi sekarang sudah jering gitu kok. Parah WR ini katanya. Enggak nih Mbak WR ya, mungkin juga lupa nih. Oke, terima kasih untuk Mbak WR yang tetap setia sama Buana Asia. Sekarang ada lupa-lupa ingat nih, spesial aja untuk Mas Andri Setiawan ya, yang sudah menanti temannya keputar nih. Sekarang bisa disimak dulu, tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.
1: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak keburu.

0: kece lagi. Berantem ini yang enggak penting. Kece lagi. Kece mi.
1: Oke, lupa-lupa ingat sudah Tin hadirkan ya, spesial aja untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Semoga aja udah disimak ya Mas Andri ya. Pastinya juga masih tetap setia sama Bu Ana Asri FM. Oke, masih ada waktu lebih kurang 15 menit lagi. Masih ada 3 antrian tembang nih. Dunia belum terakhir ya. Untuk Mas Aat yang ada di Putatang, nanti Rindu Yang Jauh untuk Mbak W.R. Dahlia yang ada di Hong Kong, dan nanti ditutup dengan Cinta Luar Biasa dari Agnes ya. Spesial aja untuk Bunda Natalia yang cantik yang ada di Tangerang. Nah, nanti seusai teman-teman ini Atin hadirkan, Atin akan segera mohon diri dari ajang Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Nanti habis Atin bakal ada rekan Indah Anjani yang bakal menemani Mitra Buana di acara selanjutnya. Oke, Mitra Buana, sekali lagi selamat sore untuk Anda, selamat beristirahat. Terima kasih untuk kebersamaannya di sini, baik yang sudah beratensi di line telepon, line SMS, line WhatsApp, line streaming, atau untuk Anda yang hanya mendengarkan di rumah ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gerak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen terus berupaya menggali sejarah perjuangan Pangeran Mangkubumi yang dikenal sebagai Sultan Hamengkubuwono I di wilayah Bumi Sukawati. Upaya tersebut dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus atau fokus group discussion atau FGD, inventarisasi nilai sejarah dan budaya di Kabupaten Sragen, yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Jumat 9 Oktober 2026 lalu, di Rumah Makan Sako, Cantel Kulon Sragen. Kegiatan tersebut mengusung tema melacak sejarah, mengembangkan potensial lokal, memperkuat jati diri Bumi Sukawati yang melibatkan tim pengkaji, akademisi, serta komunitas pemerhati sejarah. Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Disdikbud Sragen, Johni Adi Aryawan Esos M.I.K.O. menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan memperdalam hasil penelusuran lapangan sekaligus mengidentifikasi berbagai lokasi yang berkaitan dengan perjalanan perjuangan sang pangeran. Hasil kajian tersebut nantinya akan disusun menjadi katalog dan dokumen sejarah yang komprehensif. Dokumentasi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seniman, pegiat sejarah, hingga tenaga pendidik sebagai sumber pengetahuan dan inspirasi. Selain itu, hasil kajian juga berpotensi dikembangkan menjadi karya sastra, seni pertunjukan, serta bahan pembelajaran di luar kelas bagi para siswa.
3: Untuk FGD hari ini adalah diskusi untuk membahas jejak-jejak perjalanan Pangeran Mangkubumi di Kabupaten Sragen yang dulunya adalah bagian dari telatah Bumi Sukawati. Kita akan mengupas hal tersebut, di mana kegiatan ini juga melibatkan teman-teman komunitas dari Wastika. Nah, semoga ini nanti menjadi kajian FGD yang komprehensif, karena dari diskusi akan semakin melengkapi menjadi penyempurnaan dari data-data lapangan yang telah dilakukan teman-teman dan sudah materi kajian yang sudah disusun oleh para pengkaji. Ini nantinya semoga dapat menjadi acuan literatif tentang sejarah perjuangan maupun warisan budaya yang ada di Kabupaten Sragen.
2: Sementara itu, salah satu narasumber kegiatan tersebut, seorang filolog perpustakaan Rekso Pustoko, Pura Mangkunegaran Surakarta, Bayun Marsiwi SS mengungkapkan, dari sejarah perjuangan Pangeran Mangkubumi, telah dilakukan penelusuran sejumlah naskah kuno, di antaranya Babad Tanah Jawi, Babad Giyanti, Babad Panambangan, dan Babad Kemalon. Menurutnya, terdapat 40 hingga 60 titik di Sragen yang memiliki kaitan dengan Pangeran Mangkubumi. Lokasinya tersebar di 13 kecamatan dan 28 desa antara tahun 1746 sampai dengan 1755. Sebagian besar berada di sekitar aliran sungai maupun kawasan terpencil yang sulit dijangkau lawan sesuai dengan strategi gerilya pada masa itu.
4: Kalau saya sendiri, sudut pandang filolog, mencari sumber-sumber dari naskah kuno yang berkaitan dengan Pangeran Mangkubumi. Di antaranya yang saya gunakan adalah Babad Tanah Jawa, Babad Giyanti, kemudian Babad Panambangan, dan yang satu adalah Babad Kemalon atau Pakunegoro. Arahnya nanti lebih ke mungkin pendataan cagar budaya, kemudian mengidentifikasi daerah-daerah mana di Kabupaten Sragen ini yang menyimpan nilai-nilai sejarah yang kaitannya itu dengan perjuangan Pangeran Mangkubumi ataupun Sultan Hamengkubuwono I. Wilayahnya menyebar dari daerah mungkin ya untuk pusatnya Gebang, Masaran, kemudian ke arah barat Cekawal, kemudian ada juga di Gesi, di Blagah, dan lain-lain. Di dalam naskah itu banyak banget untuk daerah yang ada di Sukawati yang dilewati maupun jadi tempat persinggahan dari Pangeran Mangkubumi.
2: melalui pendataan dan pelestarian yang berkelanjutan. Jejak perjuangan Pangeran Mangkubumi di Sragen diharapkan dapat menjadi bagian penting dari pelestarian warisan budaya. Lebih dari itu, keberadaan situs-situs tersebut juga berpeluang dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah yang melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat.
5: Seiring dengan bertambahnya jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di berbagai daerah, kebutuhan akan sistem pengelolaan keuangan yang handal menjadi semakin mendesak. Pengelolaan anggaran dalam program berskala nasional tidak hanya dituntut tepat sasaran, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diawasi. Untuk itu, aplikasi akuntansi dan sistem informasi SPPG AXIS hadir sebagai instrumen penting guna memperkuat tata kelola keuangan program MBG. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Sragen, Woro Triwening Renggani menjelaskan, KPPN memegang peran strategis sebagai ujung tombak pendampingan di daerah. Selain menjalankan fungsi pengawasan preventif, juga berperan sebagai mitra konsultasi, fasilitator pembinaan teknis, dan penghubung antara SPPG dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun pengelolaan sistem di tingkat pusat. Atas dasar tersebut, KPPN Sragen menyelenggarakan sosialisasi AXIS melalui kegiatan BIMTEK bagi pengelola SPPG di wilayah Kabupaten Sragen dan Karanganyar. Kegiatan dilaksanakan belum lama ini di dua lokasi. Untuk SPPG di wilayah Sragen, bertempat di Aula MPP Askara Bumi Sukowati Kabupaten Sragen, diikuti perwakilan dari 124 SPPG. Sementara, untuk SPPG wilayah Karanganyar, dilaksanakan di Aula Merpati BKD Kabupaten Karanganyar, diikuti perwakilan dari 103 SPPG. Kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Sragen dan Wakil Bupati Karanganyar selaku Ketua Satuan Tugas Program MBG di wilayah masing-masing. AXIS diharapkan menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola program MBG yang profesional, terpercaya, dan berkelanjutan demi mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
6: KPPN memegang peran strategis sebagai ujung tombak pendampingan di daerah. Dan dalam hal ini KPPN berperan sebagai mitra konsultasi, fasilitator pembinaan teknis, serta penghubung antara SPPG dengan Kanwil Dijen Perbendaharaan maupun pengelolaan sistem di tingkat pusat. Dan untuk itu KPPN Sragen menyelenggarakan kegiatan sosialisasi atau BIMTEK AXIS ini. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, maka AXIS ini diharapkan menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola program makan bergizi gratis yang profesional, terpercaya, dan berkelanjutan demi mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
2: Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah agar memperhatikan kebutuhan infrastruktur dan transportasi komoditas dalam agenda penguatan logistik nasional. Penguatan logistik nasional tidak hanya terkait menekan biaya, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial APKASI. Lebih lanjut dikatakan, pemerintah sendiri tengah merancang agenda penguatan logistik nasional melalui Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 41 Tahun 2026. APKASI berharap kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada penurunan biaya logistik nasional, tetapi juga mampu mengakomodasi kepentingan daerah. Saat ini, biaya logistik Indonesia disebut masih berada di angka 14% dengan target penurunan menjadi 12%. Selain menekan biaya logistik, setidaknya ada 3 kepentingan daerah yang perlu diakomodasi, yakni memperkuat kerjasama perdagangan antar daerah, mempertemukan komoditas dengan pasar, serta menghubungkan sentra produksi dengan para pembeli. Untuk mewujudkan hal tersebut, APKASI menekankan 2 aspek utama yang perlu menjadi prioritas pemerintah, yaitu pembangunan infrastruktur jalan yang memadai dan transportasi komoditas yang lancar. Kedua aspek tersebut dinilai menjadi tulang punggung dalam memperkuat konektivitas daerah, sehingga distribusi hasil produksi dapat berjalan lebih efektif dan akses pasar semakin terbuka. Dengan demikian, penguatan logistik nasional diharapkan tidak hanya menekan biaya distribusi, tetapi juga mendorong perdagangan antar daerah dan memperkuat perekonomian daerah, terutama di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah.
7: Di tengah berkurangnya fiskal di daerah, maka pemerintah perlu memperhatikan dua aspek ini jika ingin memperkuat penguatan logistik nasional. Pemerintah melalui Perpres nomor 41 tahun 2026 sedang merancang agenda penguatan logistik nasional. Harapan kita, penguatan logistik nasional ini selain berbicara pengurangan biaya logistik yang saat ini Indonesia sangat besar, yaitu 14%, berusaha diturunkan menjadi 12%, juga mengakomodasi kepentingan-kepentingan di daerah. Setidaknya ada tiga kepentingan yang harus terakomodasi dalam rencana penguatan logistik di daerah. Pertama adalah memperkuat kerjasama perdagangan antar daerah. Yang kedua, mempertemukan antara komoditas dengan pasar. Yang ketiga adalah menyambungkan antara basis produksi komoditas dengan pembeli. Di sini kita mengharapkan penguatan logistik itu diarahkan kepada tujuan-tujuan kepentingan daerah itu.
5: Satuan pendidikan di Kabupaten Sragen, mulai dari pendidikan anak usia dini, PAUD, hingga jenjang sekolah lainnya, diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA berpesan, sekolah harus menjadi tempat yang dirindukan anak setiap hari. Anak-anak diharapkan memiliki semangat untuk datang ke sekolah, bertemu guru dan teman-temannya, serta mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran maupun permainan yang mendidik. Ditambahkan, suasana belajar yang menyenangkan harus diimbangi dengan upaya pencegahan berbagai persoalan di lingkungan pendidikan seperti perundungan, bullying, kekerasan, maupun permasalahan lain yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Sementara, mendidik anak usia dini memiliki tantangan tersendiri sehingga membutuhkan perhatian dan kesabaran ekstra dari para pendidik. Pendidikan pada tahap ini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter dan mempersiapkan masa depan generasi penerus. Bupati berharap seluruh pendidik dapat menjalankan tugas dengan penuh kesabaran, kepedulian, dan tanggung jawab, sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
8: Saya pesan juga untuk menjadikan sekolah, PAUD, tempat anak didik kita berada itu menyenangkan. Ya, menyenangkan, jadi setiap hari, setiap pagi menjelang, mereka senantiasa merindukan, ingin segera datang ke sekolah, ingin segera datang ketemu bu guru, pak guru, ingin segera datang ketemu teman-temannya, ingin segera datang dengan pelajaran-pelajaran atau permainan-permainan yang diberikan. Jadikan itu sebagai aktivitas yang menyenangkan. Demikian juga untuk menghindari, memastikan tidak ada masalah-masalah yang biasanya muncul di sekolah. Ada bullying, ada kekerasan, ada masalah-masalah lain yang di Kabupaten Sragen beberapa kali sempat muncul. Ini menjadi perhatian kita semua. Nah, ini memang mendidik anak ini kesulitannya 1000 kali lebih sulit daripada mendidik mahasiswa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang memberi pondasi untuk anak-anak kita yang akan datang. Nah, karena sulitnya itu, maka kesabaran Bapak Ibu sekalian untuk mendidik anak didik kita menjadi kunci untuk keberhasilan proses itu.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Javamen.

Halo, selamat sore Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz. Kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani ya, yang kembali untuk menemani Anda di acara Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus untuk edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana sampai nanti pukul 7 malam. Dan apa kabar nih buat Mitra Buana semua, baik yang ada di Kota Sragen dan sekitarnya ya. Semoga selalu bahagia, selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dan dari berbagai aktivitas untuk hari ini ya. Buat Mitra Buana yang sore hari ini baru perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan nanti bisa menemani perjalanan Anda. Atau bahkan yang sore hari ini masih disibukkan dengan pekerjaan, tetap semangat, semoga selalu diberikan kelancaran dan cepat terselesaikan ya. Dan nanti cepat pulang. Dan segera bisa bertemu bersama keluarga tercinta ya. Baik, kali ini sembari kita juga menantikan kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya pukul 17 lebihnya 33 menit. Nah, kali ini tadi sudah ada Terbenamlah Matahari dan Cincin Permata sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Kali ini kita akan hadirkan terlebih dahulu karena sembari kita menantikan kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya pukul 17 lebihnya 33 menit, untuk di Bevon sabar dulu ya. Nanti setelah kumandang adzan maghrib kita akan terima untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Baik, kali ini kita kembali hadirkan satu koleksi dari Kus Plus. Ada Jangan Cemburu akan menemani Mitra Buana masih di Buana Asri FM 94,7 MHz.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih pados kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane pados kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM, majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Mem. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asusragen.
3: Iki tempat apa sih? Keren banget yo. Koyo kafe, tapi kok sebelahnya ada klinik. Menu pilihannya kekinian dan sehat. Ono beras kencur kelapa muda. Es teh rosella yang kaya antioksidan tinggi. Dan mojito telang naga yang bisa membantu memelihara kesehatan mata juga.
2: Nah, justru itu konsep kerennya. Klinik herbal dan kafe sehati RSUI Amal Sehat Sragen. Sehatnya dapet, asiknya dapet. Sekarang sehat tuh bisa loh seseru itu.
3: Iya, betul. Satu-satunya di Sragen juga.
2: Hai warga Sragen dan sekitarnya, ingin menjaga kesehatan tubuh secara alami tanpa efek samping kimia. Saatnya beralih ke pengobatan holistik terpercaya di Klinik Herbal RSUI Amal Sehat Sragen. Kami siap mendampingi perjalanan sehat Anda dengan layanan medis profesional yang memadukan pengobatan modern dan herbal alami. Didukung dokter tersertifikasi herbal, terapi akupuntur profesional, serta terapi herbal unggulan produk biotek berkualitas tinggi dan teruji. Bagi penderita diabetes, kami sediakan Dialens yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah dalam waktu singkat dan banyak pilihan herbal lainnya. Yang pingin sehat tapi tetap seru dan asik, nongkrong yuk di Cafe Sehati. Banyak pilihan menu minuman herbal yang hits dan kekinian loh. Tidak hanya menyegarkan dahaga, tetapi juga kaya manfaat untuk menjaga daya tahan tubuh setiap hari. Ada wedang herbal stamina, asam urat, begelinu, hingga kolesterol juga ada. Soal harga, tenang. Semuanya ramah di kantong. Penasaran kan? Makanya, coba sekarang juga. Jangan lewatkan pula promo menarik gratis konsultasi dokter tersertifikasi herbal, serta cek gula darah, asam urat, dan kolesterol di Klinik Herbal RSUI Amal Sehat Sragen. Kami tunggu mampirnya di Klinik Herbal dan Kafe Sehati RSUI Amal Sehat Sragen. Jalan Veteran, Kroyo, Karangmalang, Sragen, depannya pas RSUI Amal Sehat Sragen. Informasi dan pendaftaran hubungi 085-799-061-300. Sekali lagi 085-799-061-300. Sehat alami, hidup lebih berkah bersama RSUI Amal Sehat Sragen.

Baik Mitra Buana, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Dan juga sudah kita hadirkan tadi ada Ganja Kelabu dan Aku dan Dirimu sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Dan juga untuk Mitra Buana di sini buat yang sudah bergabung. Nah, ini ada Bapak Emita di Bemati Masaran untuk lagunya Keroncong Asli. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yuk gereng kembali kasih ya. Di sini Keroncong Asli, langsung saja akan kami hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar yang masih menyatu. Untuk Bapak Emita yang ada di Bemati Masaran, selamat mendengarkan.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Baik Mitra Buana, kembali lagi masih di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus ya. Baik, di sini buat Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan menyapa dulu nih buat yang sudah bergabung. Di sini ada Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Halo Bu Sugi, apa kabar? Sehat selalu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau request lagunya Kasih. Terima kasih ya Mbak Indah, kembali Kasih. Nanti Indah aja dihadirkan Kasih ya Bunda Sugi ya. Nanti kita putarkan lagunya untuk Anda. Terus juga di sini buat yang sudah bergabung di 890799, kita akan terima dulu ada siapakah di sana. Halo. Selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Halo, selamat malam LPPL Buana Asri Cengayu Indah.
0: Iya, Pak Sarbini.
1: Masih batuk erat.
0: Waduh, semoga cepat sembuh ya Pak Sarbini batuknya.
1: Iya.
0: Lagunya apa?
1: Sayur asem.
0: Sayur asem boleh.
1: Buat semua monitor tanpa kecuali.
0: Iya, Bapak.
1: Yang terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Yuk gereng.
0: Ya, terima kasih buat Pak Sarbini yang ada di Sambirejo Plupuh. Nanti untuk lagunya Sayur Asem boleh ditunggu aja, nanti Indah aja nih hadirkan untuk Anda. Di belakangnya Pak Sarbini ada siapakah? Selamat malam LPPL Buana Asri.
2: Selamat malam Mbak Indah Anjani.
0: Malam juga Mas Roni.
2: Ya, apa kabarnya Mbak Indah?
0: Puji Tuhan, kabar Indah baik, sehat. Semoga Mas Roni juga selalu sehat bersama keluarga.
2: Amin.
0: Ya.
2: Amin. Sama juga Mbak Indah juga gitu.
0: Iya, Mas Roni.
2: Apa lagunya yang mau diputar Mbak Indah?
0: Sayur asem Mas Roni, sama Kasih.
2: Enak banget sama sambal nasi.
0: Nah, sama gerehnya ya. Seger.
2: Iya. Kita gitu Mbak Indah, Mbak ikut.
0: Gak mau request sendiri Mas Roni.
2: Ikut itu aja, itu udah enak rasanya.
0: Yang sayur asem biar seger ya.
2: Ya salamnya.
0: Oke.
2: Buat yang Bono Sambirejo selamat malam. M. Dongpin, Mbak Indini Sambirejo, Mbak Pusri Teguhan. Terus ada Mbak WR, Mbak Nana. Ada Mbak Aka, terus kita Koko Milali, selamat malam. Terus ada Mbak Nino. Bunda Yasman, Bunda Kinimbalu, Pak Sarman Balu.
0: Iya.
2: Ini Plupo, Pak Rahman Wonotolo. Ada Pak RT nih, selamat malam.
0: Iya.
2: Mas Brahma Kumbara, Mas Yarjatan Karanganyar. Mas Adit Setiawan Mantingan Ngawi.
0: Iya.
2: Cak Roto. Dan lain-lain, Mbak.
0: Oke deh.
2: Terima tugas, bang, hati-hati ya Mbak.
0: Iya, terima kasih.
2: Terima kasih waktunya Mbak Indah Janir.
0: Sama-sama. Yuk gereng, terima kasih buat Mas Roni yang ada di Tangerang ya. Untuk lagunya nanti ikut yang sayur asem aja boleh. Nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Dan kali ini satu pengumuman magang ke Jepang, Mitra Buana dan pendengar, kabar baik bagi warga Kabupaten Sragen. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen membuka program magang ke Jepang atau Ikusei Suro secara gratis tanpa dipungut biaya. Program ini diperuntukkan bagi warga Kabupaten Sragen, laki-laki, berasal dari keluarga kurang mampu, minimal lulusan SMA SMK, berusia 18 sampai 26 tahun. Peserta akan mendapatkan pelatihan dan persiapan seleksi magang ke Jepang secara gratis 100%. Dan bagi Anda yang memenuhi persyaratan dan ingin meraih peluang bekerja atau magang di Jepang, segera daftarkan diri Anda. Untuk batas akhir pendaftaran, tanggal 15 Desember 2026. Informasi lengkap ini dapat diperoleh dengan memidai QR code pada flyer atau bisa menghubungi Ibu Umi Tobiah ya, Ibu Umi Tobiah dengan nomor telepon atau WhatsApp di 0813-2960-0535 atau Bapak Muhtar Yahya dengan nomor telepon maupun juga di WA 0857 5050 0014. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Kompleks Teknopark Sragen, atau selatan kantor Pemda Terpadu Jalan Dr. Sutomo nomor 5 Sragen. Siapkan diri, raih peluang, wujudkan mimpi magang ke Jepang bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen.

Baik, masih di kawasan Veteran 21 Sragen. Masih bersama dengan Indah Anjani, ketemu sama Pak RT Membo. Halo Bapak, apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Indah. Iya Bapak, ini The Land of Java Man. Mat malam tugas, semoga gak lekas capek untuk lagunya N6. Boleh, nanti Indah Anjani hadirkan Nusantara 6. Salamnya ngikut Mas Roni yang udah on air ya. Sehat selalu buat Mas Roni. Salam bahagia semua ya. Semoga selalu diberikan kebahagiaan bersama keluarga. Amin. Aku berdoa aja nanti pulangnya hati-hati. Semoga ketemu keluarga lagi yang dicintai. Terima kasih. Kembali kasih buat Pak RT Membo ya, yang sudah bergabung di Kalakus Plus. Kangen lagu-lagu Kus Plus. Dan nanti lagunya ini buat Pak RT, nah Nusantara 6, ini boleh ditunggu aja ya, Nusantara 6, nah ini sudah disiapkan ya Pak RT ya, nanti tinggal di double klik aja ya. Makasih buat semua mitra Buana dan pendengar yang kali ini masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan nanti untuk Kumandang Adzan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya pukul 18 lebihnya 42 menit. Nah kali ini untuk mitra Buana dan pendengar Nusantara 6 kami hadirkan untuk Anda.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang oleh jajan mau.
0: Oh alah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, Bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 14066.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Mbak, aku punya kabar buruk.
4: Loh, kenapa? Sopo sing sakit?
3: Bukan, Mbak. Aku baru ingat, pajak motorku belum tak bayar. Lah piye, Mbak? Tiap mau bayar, dompetku berasa tambah kuyus. Aku kan yo mesake toh.

tahunan tanpa KTP pemilik lama sesuai data STNK, dan gas jateng 5% masih berlaku sampai 31 Desember 2026 di seluruh Samsat Jawa Tengah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kala Bisnis. 94.7 Wenasri FM.

Baik Mitra Buana, sembari kita menantikan kumandang Adzan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Di sini kita menyapa dulu nih dari Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Kak Indah, malam lagunya Amelinda, salamnya ikut yang udah pada on air aja deh buat Kak Indah, semangat menjalani aktivitas. Terima kasih buat Mas Andri ya. Baik Amelinda, langsung saja Indah aja nih hadirkan untuk Anda. Dan kita juga sesaat lagi menantikan kumandang Adzan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Kita akan break dulu ya, tapi kali ini

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Baik Mitra Buana, selamat menjalankan ibadah sholat isya ya. Dan tak terasa sampai di sini dulu saya Indah Anjani menemani Anda di Kalakus Plus, sangat lagu-lagu Kus Plus. Terima kasih buat Mas Andri, Pak RT Membo, Bunda Sugi, ada Bapak Emita, ada Pak Sarbini ya, Mas Roni. Terima kasih buat kebersamaannya pada malam hari ini. Dan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda dapat mendengarkan warta berita yang akan kami relay dari RRI Pro 3 Jakarta. Indah pamit, selamat malam dan selamat beristirahat. Yuk, gerak.

0: Iki tempat apa sih? Keren banget yo. Koyo kafe, tapi kok sebelahnya ada klinik. Menu pilihannya kekinian dan sehat. Ono beras kencur kelapa muda, es teh rosella yang kaya antioksidan tinggi, dan mojito telang naga yang bisa membantu memelihara kesehatan mata juga.
1: Nah, justru itu konsep kerennya. Klinik herbal dan kafe sehati RSUI Amal Sehat Sragen. Sehatnya dapet, asiknya dapet. Sekarang sehat tuh bisa loh seseru itu.
0: Iya, betul. Satu-satunya di Sragen juga.
1: Hai warga Sragen dan sekitarnya, ingin menjaga kesehatan tubuh secara alami tanpa efek samping kimia, saatnya beralih ke pengobatan holistik terpercaya di Klinik Herbal RSUI Amal Sehat Sragen. Kami siap mendampingi perjalanan sehat Anda dengan layanan medis profesional yang memadukan pengobatan modern dan herbal alami, didukung dokter tersertifikasi herbal, terapi akupuntur profesional, serta terapi herbal unggulan produk biotek berkualitas tinggi dan teruji. Bagi penderita diabetes, kami sediakan Dialens yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah dalam waktu singkat dan banyak pilihan herbal lainnya. Yang pingin sehat tapi tetap seru dan asik, nongkrong yuk di Cafe Sehati. Banyak pilihan menu minuman herbal yang hits dan kekinian loh. Tidak hanya menyegarkan dahaga, tetapi juga kaya manfaat untuk menjaga daya tahan tubuh setiap hari. Ada wedang herbal stamina, asam urat, begelinu, hingga kolesterol juga ada. Soal harga, tenang. Semuanya ramah di kantong. Penasaran kan? Makanya, coba sekarang juga. Jangan lewatkan pula promo menarik gratis konsultasi dokter tersertifikasi herbal, serta cek gula darah, asam urat, dan kolesterol di Klinik Herbal RSUI Amal Sehat Sragen. Kami tunggu mampirnya di Klinik Herbal dan Kafe Sehati RSUI Amal Sehat Sragen. Jalan Veteran, Kroyo, Karangmalang, Sragen, depannya pas RSUI Amal Sehat Sragen. Informasi dan pendaftaran hubungi 085-799-061-300. Sekali lagi 085-799-061-300. Sehat alami, hidup lebih berkah bersama RSUI Amal Sehat Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
3: Nilai of Java Mem.
4: Ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Langsung saja kalau bisa.
6: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
7: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita. Ya. Iya, ya. Oke. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se... Ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara. Namanya aja polisi hutan. Iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya. Alam kita berat. Tapi dari ratusan ribu, berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1.000. Saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran, enggak bisa. apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan. Ya.
6: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
8: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
6: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutlah harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutlah. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda, Pangdam, Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
9: 13 event ya, skala internasional yang
10: eksklusif. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
9: Jadi target kita 4.000 tapi dengan 4% yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital.
10: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
11: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
10: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
4: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut, Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
12: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
13: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
12: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama, menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
13: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono, menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
14: Kami melihat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Ternyata bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Bu Sibir mengatakan dari kami, mencapai 584,3 miliar.
13: Diki menambahkan, pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrutin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
15: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
16: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024, James A. Robinson, mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Yuda bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
17: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
16: Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi, dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Yuda Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
18: Memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar.
19: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka, lingkar luar Mahir Mahar, kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
18: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4, memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar. Ya kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan
19: ya. Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional. mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
20: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
19: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
21: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
22: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
23: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD, dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim Damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
22: Oke, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
24: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
25: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan, mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
24: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
0: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya, dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
24: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
1: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
2: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
1: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
2: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17,5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
3: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah $16,5 miliar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar $22,8 miliar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi $17,5 miliar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
2: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil, baik di Yaman maupun Arab Saudi, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
6: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
5: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Memang.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali di Info Malam. Kali ini bertemu lagi bersama dengan Indah Anjani di edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana sampai pukul 8 malam nanti ya di Info Malam. Kali ini di Info Malam, informasi yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda yaitu mengenai membersihkan sisa make up dan kotoran sebelum tidur. Biasanya setelah Anda beraktivitas, sebaiknya untuk menjaga kulit tetap sehat ya. Nah, sebaiknya Anda bisa bersihkan sisa make up dan kotoran sebelum tidur. Nah, Mitra Buana, sebagian wanita hanya sekedar mencuci

muka saja untuk membersihkan kulit wajah dari kotoran dan sisa kosmetik. Nah, bila Anda memiliki kebiasaan tersebut, Anda keliru Mitra Buana. Nah, membersihkan wajah dari make up dan kotoran ini merupakan langkah paling awal dalam merawat kecantikan sebelum tidur. Jadi setelah Mitra Buana membersihkan make up dan kotoran, sebaiknya Anda bisa mencuci kembali wajah menggunakan sabun cuci muka. Ya, jadi setelah Mitra Buana sudah membersihkan make up dan kotoran, cucilah wajah Anda menggunakan sabun cuci muka. Seperti di sini double cleansing dengan membersihkan sisa make up dan kotoran sebelum mencuci wajah, ini juga perlu dilakukan karena sebagian besar kosmetik itu berbahan dasar minyak dan bersifat tahan air sehingga lebih sulit untuk dibersihkan. Jadi agar lebih mudah membersihkan make up, itu dianjurkan untuk menggunakan make up remover atau pembersih berbahan dasar minyak. Dan sisa kosmetik yang tidak berlebihan, ya, atau juga sisa kosmetik yang tidak dibersihkan, itu ternyata dapat memicu munculnya jerawat, kulit kusam, dan pori-pori membesar. Nah, jadi penting sekali nih buat para wanita. Jadi kita sebaiknya sebelum tidur, itu lebih baik harus dibiasakan untuk membersihkan wajah terlebih dahulu. Ya, jadi kulit tetap terjaga. Jadi tidak hanya dibersihkan saja, tetapi setelah kita membersihkan dari make up tersebut ya, atau sisa kosmetik, setelah kita bersihkan, nah kita bisa mencoba setelah membersihkan make up dan kotoran, cuci kembali wajah kita menggunakan sabun cuci make up ya, sabun cuci muka kita. Jadi double cleansing dengan membersihkan sisa make up dan kotoran sebelum dan cuci wajah ini memang diperlukan ya, karena memang sebagian besar kosmetik itu berbahan dasar minyak dan bersifat tahan air. Maka kita harus rajin untuk membersihkan sisa make up dan kotoran sebelum tidur agar tidak muncul jerawat, kulit kusam, dan pori-pori membesar. Pentingnya kita membersihkan sisa make up dan kotoran sebelum tidur. Dan sumber informasi ini dari www.alodokter.com. Dan masih ada informasi lagi yang nantinya akan kita bahas kembali untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, masih di Buana Sri Radio Publik Kabupaten Sragen bersama dengan Indah Anjani.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik, sudah ada Armada Awas Jatuh Cinta. Ini sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan selamat malam buat Mama Fajar. Nah, terima kasih ya buat Mama Fajar yang sudah bergabung. Juga ada Ahmad Anas Ramadan, Salam Neon Kustono ya, Tri Yulianto ya. Terima kasih buat semuanya. Dan sebelum pamit undur, di sini satu informasi kembali kami bagi untuk Anda ya Mitra Buana, jadikan sudut kosong kamar sebagai area galeri seni di kamar tidur. Mitra Buana, cara lain untuk membuat sudut kosong kamar tidur menjadi lebih menarik adalah dengan membuatnya terlihat artistik. Jadi kita bisa mengakurasi sejumlah karya seni pilihan untuk dipajang di dinding sudut tersebut. Dan tidak harus banyak, hanya dengan satu karya seni tetapi berdampak ya, karena seni juga menjadi trik sederhana yang membuat kamar tidur kecil terlihat lebih besar karena menciptakan suasana ekstra. Selain melalui karya seni, juga bisa menambah permainan warna di kamar tidur. Tentunya melalui warna-warna yang melengkapi dekorasi keseluruhan di kamar tidur, sehingga fungsi sudut di kamar tidur ini bisa menjadi penghidup suasana dalam kamar tidur yang sebelumnya terkesan terlalu polos dan cenderung monoton. Informasi dari www.idntemps.com. Baik, sampai di sini dulu. Saya Indah Anjani menemani Mitra Buana. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dari Indah. Indah pamit. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan selepas Indah nanti, Anda bisa bertemu dengan rekan Indah. Ada Mas Ari yang akan menemani di program selanjutnya. Selamat malam. Dan salam yo. Grrrr.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disduk Capil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
3: Nelayan of Java Man.
4: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
5: Hai, senang sekali saya Mita dapat kembali menyapa Anda. Semoga rencana dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Bersama tim redaksi dan tim reporter di berbagai daerah, saya kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah kabar yang telah kami susun, di antaranya. Pekerja PT Hyupsung Purbalingga adukan upah 3 bulan yang belum dibayar. Lapas Sragen berdayakan warga binaan jadi duta kesenian. Inilah Jateng dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
4: Anda masih dengarkan Jateng dalam Berita.

0: Nasib 200 pekerja PT Hyupsung Indonesia di Purbalingga kini menggantung usai tidak menerima upah selama 3 bulan. Pengaduan resmi telah disampaikan ke Satwa Senaker di Senaker Trans Jawa Tengah. Disampaikan dalam audiensi para pihak di Aula Din Perinaker Purbalingga tanpa kehadiran perwakilan perusahaan. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Sekitar 200 pekerja PT Hyupsung Indonesia di Purbalingga mengadukan upah yang belum dibayarkan selama 3 bulan kepada Satwa Senaker di Senaker Trans Jawa Tengah dalam audiensi yang difasilitasi Din Perinaker Purbalingga bersama Pengurus Pusat Federasi SPTSK SPSI di Aula Din Perinaker Purbalingga. Mediator Hubungan Industrial Din Perinaker Purbalingga Purwanto mengatakan pertemuan tersebut merupakan forum penyampaian keluhan karena pihak perusahaan tidak hadir. Dikatakan Purwanto, Satwa Senaker sebelumnya telah turun melakukan klarifikasi kepada manajemen perusahaan pada akhir September. Dalam klarifikasi tersebut, menurut Purwanto, perusahaan menyampaikan alasan belum dapat memenuhi hak pekerja karena kucuran dana dari kantor pusat di Korea belum diterima. Di tengah persoalan tersebut, Purwanto menuturkan operasional pabrik disebut lumpuh dan pekerja dirumahkan. Status pemutusan hubungan kerja atau PHK maupun pembayaran pesangon juga belum memiliki kejelasan.
2: Jadi ya menyampaikan cuma ke Satpas, terima dan sudah ditindaklanjuti. Artinya biar Satpas Naker mengklarifikasi ke Hyupsung. Tindakan ke sana diklarifikasi, intinya sama, belum ada uang. Karena ini kan ibaratnya uangnya dari Korea, dari bos yang di Korea. Ini kalau bayaran ya dikasihkan, kalau di sana belum bayar ya belum dikasihkan. Setelah ini nggak tahu hambatannya apa, apa karena barangnya belum laku atau karena apa, intinya dari sana belum bayar.
1: Purwanto menambahkan terkait kemungkinan sanksi, kewenangan berada di Satwa Senaker melalui mekanisme teguran tertulis. Tahapannya berupa nota peringatan pertama, kedua, dan ketiga sebelum dilanjutkan dengan tindakan sanksi. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Tengah mendorong Dekopinda Batang untuk terus mendampingi dan memperkuat eksistensi seluruh koperasi termasuk Kopdes Merah Putih agar makin menyejahterakan anggota. Berikut reportase Heri Kis untuk Jateng dalam berita.
3: Perkembangan perekonomian di Indonesia tidak dapat terlepas dari peran aktif koperasi. Maka Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Batang yang menjadi salah satu ujung tombak perkoperasian senantiasa memberikan teladan terhadap kehadiran Koperasi Desa Merah Putih agar memiliki prinsip senada yakni menyejahterakan anggotanya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Dekopin Wilayah Jawa Tengah ASOK Profesor Dr. Walid saat membuka musyawarah daerah Dekopinda Batang. Ia menegaskan, sebagai pendahulu, tentu Dekopinda Batang selayaknya mendampingi kehadiran Kopdes Merah Putih yang belum berpengalaman dalam perkoperasian.
4: Sebagai wadah gerakan koperasi di seluruh Indonesia menangkap baik dan menjadikan ini momentum paling penting agar mari kita giatkan koperasi-koperasi khususnya di Kabupaten Batang agar bisa bersinergis sekaligus menggandeng dan bisa mendampingi koperasi-koperasi yang baru muncul. Karena kita tahu bahwa Koperasi Merah Putih ini adalah koperasi yang baru yang tentunya belum mempunyai pengalaman atau jejak rekam yang baik. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban koperasi-koperasi anggota Dekopinda Kabupaten Batang untuk tetap mengayomi, mendampingi teman-teman atau saya sering menyebutnya adik-adik kita Koperasi Merah Putih ini.
3: Senada, Kepala Disperindakop dan UKM Batang, Wahyu Budi Santoso membenarkan keberadaan Dekopinda Batang berperan penting dalam melakukan pendampingan bagi Kopdes Merah Putih yang boleh dikatakan junior dari seluruh koperasi yang telah ada terlebih dahulu di Kabupaten Batang.
5: Koperasi ini memiliki prinsip-prinsip ya, punya pilar, punya asas.
3: Sementara Ketua Dekopinda Batang Muhammad Busro menegaskan peran Dekopinda di bawah kepemimpinannya selama 5 tahun ini akan dievaluasi melalui musda serta merumuskan program kerja untuk 5 tahun ke depan yakni 2026 hingga 2031 mendatang.
6: Sebagai rumah besar gerakan koperasi, maka tugas dari Dekopin atau mempersatu gerakan koperasi, maka tentunya kita tidak lepas dari bersinergi bekerjasama dengan pemerintah daerah khususnya adalah dinas koperasi atau Disperindakop dan koperasi Kabupaten Batang. Dekop ini sebagai wadahnya gerakan koperasi dan sebagai membantu pembinaan, membina semua gerakan koperasi, juga memberikan advokasi tatkala gerakan koperasi ada permasalahan.
3: Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Busro pun sempat membagikan tips agar koperasi tetap berjalan memegang prinsip kepercayaan anggota, yakni dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi, mengembangkan jaringan internal dan eksternal, selalu berinovasi dan menjalin kekompakan dengan pengurus.
0: Basnas Kabupaten Temanggung salurkan beasiswa bagi 100 mahasiswa. Seleksi ketat dilakukan tim verifikasi untuk menyesuaikan anggaran yang tersedia. Simak laporannya bersama Rama Adiaksa.
7: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Temanggung menjalankan program beasiswa untuk 100 mahasiswa tahun kedua untuk mendukung peningkatan derajat pendidikan masyarakat setempat. Bupati Temanggung Agustiawan mengatakan, tim fakta saat ini sudah bergerak dengan hasil pendaftaran lebih dari 200 orang yang kemudian diverifikasi awal sebanyak 137, dengan hasil akhir tetap 100 orang karena adanya keterbatasan pagu anggaran Basnas. Selanjutnya, data tersebut kembali diseleksi dan diverifikasi secara lebih mendalam untuk memastikan penerima beasiswa sesuai dengan kriteria dan kebutuhan program.
8: Ya, yang jelas tim fakta sudah bergerak terus, pendaftar 200 lebih, verifikasi awal itu di 137 kalau nggak salah. Nah, dari itu semuanya kita pers lagi, itu nanti 100 yang kita akomodir karena sebetulnya kebutuhannya masih lebih, tapi memang di pagu anggarannya di Basnas memang kita masih merencanakan di angka 100. Nah, moga-moga nanti di pembahasan RAPBD 2027 semuanya nanti bisa baik, bisa lancar insya Allah. Nanti di 2027 kita gelontorkan lagi program yang satu desa, satu kelurahan, satu sarjana. Gitu. Ya harapannya nanti kita evaluasi lagi, moga-moga nanti orang yang berinfak berzakat ke Basnas lebih besar, pastinya ketika ada pendapatan yang lebih besar kita berusaha untuk bisa menambah kuota yang 100 saat ini. Harapannya seperti itu. Ya harapannya pastinya meningkatkan derajat pendidikan di Kabupaten Temanggung, kedepannya bisa belajar dengan baik, paling tidak nanti dimanapun bisa roh Temanggungnya bisa selalu terjaga, apalagi nanti bisa kembali ke Temanggung, bisa bareng-bareng bangun Temanggung, karena apapun basic pendidikan itu menjadi salah satu penentu orang dalam mengambil sebuah kebijakan.
7: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Pendengar tetap di channel Anda ini, saya Mita akan kembali lagi dengan rangkuman berita terhangat dalam segmen Jateng 60 Detik.
9: Jateng 60 Detik. Jateng 60 Detik.
0: Seorang siswa SMA Sekolah Rakyat di Pati diduga dikeroyok 14 temannya di asrama hingga mengalami patah gigi, cedera kepala, dan trauma psikologis. Pihak sekolah membenarkan peristiwa yang terjadi pada 29 September itu dan masih mendalami pemicunya. Sementara mediasi kedua pihak belum menemui kesepakatan. Pemprov Jateng perketat pengawasan perundungan di lingkungan sekolah dengan menggalakkan gerakan Ayo Rukun, meliputi pendampingan korban, pemasangan CCTV di titik rawan, serta keterlibatan aktif keluarga. Perum Bulog Kanwil Jawa Tengah berhasil menyerap sekitar 406 ribu ton setara beras atau menembus 108% dari target daerah. Pencapaian ini membuktikan tingginya produktivitas hasil panen petani di Jawa Tengah. Dampak musim kemarau di Banyumas kian meluas hingga ke 85 desa. Lebih dari 70 ribu jiwa kini bergantung pada distribusi bantuan air bersih yang disalurkan secara rutin oleh BPBD setempat. Pemprov Jateng resmi melepas 34 atlet disabilitas terbaik untuk mewakili Indonesia pada ajang ASEAN Para Games di Jepang. Diharapkan kontingen ini mampu mengharumkan nama bangsa serta mengukir prestasi gemilang.
9: Jateng 60 Detik. Dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pemerintah dan DPR menyepakati besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027. Hal ini berdampak pada turunnya sisa pelunasan jemaah. Rata-rata sisa biaya pelunasan haji tahun 2027 menjadi sekitar Rp23 juta per jemaah. Simak laporannya bersama Fitri Hasanah.
1: Rata-rata sisa biaya pelunasan haji 2027 turun sekitar 3,4 juta menjadi Rp23.048.825 per jemaah. Namun, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga masih menunggu keputusan Presiden Kepres sebagai dasar penerbitan jadwal pelunasan di daerah. Kementerian Haji dan Umroh RI bersama Panitia Kerja Panja menyepakati rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 1448 Hijriah atau tahun 2027 Masehi sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah. Kepala Kantor Kemenhaj Purbalingga Ani Mufarohah mengatakan biaya perjalanan ibadah haji BPIH yang ditanggung jemaah ditetapkan sebesar Rp54.648.825. Perhitungan sisa pelunasan memperhitungkan setoran awal Rp25 juta, nilai manfaat atau virtual account 3,4 juta serta tambahan subsidi pemerintah 3,2 juta. Diterangkan Ani, rata-rata sisa biaya yang harus dilunasi jemaah menjadi Rp23.048.825.
10: Dari Presiden nanti turun lagi ke Pak Menteri. Pak Menteri membuat keputusan juga, keputusan Menteri terkait dengan BPIH dan BPIH. Kemudian turunannya lagi ke Dirjen. Kan segala kemungkinan bisa terjadi, maka ya jemaah itu ketika sudah masuk dalam alokasi siap berangkat, mereka harus menyadarkan diri mereka sendiri untuk menjaga kesehatan, menjaga pola makan, menjaga pola istirahat yang ujungnya kesehatan mereka prima gitu, karena fisik yang diperlukan untuk perjalanan ibadah haji.
1: Sementara itu Ani mengingatkan jemaah agar menjaga kondisi fisik selama masa tunggu keberangkatan yang masih sekitar 5 hingga 6 bulan. Menurutnya data jemaah yang siap berangkat bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi kesehatan. Fitri Hasanah melaporkan.
9: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Tembok penjara tak menyurutkan semangat warga binaan lapas kelas 2A Sragen untuk berkarya. Melalui latihan intensif karawitan dan musik, mereka tak hanya menjadi duta kesenian daerah tetapi juga berhasil menciptakan lagu. Inilah laporannya bersama Indah Anjani.
11: Pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Sragen tidak hanya berfokus pada keterampilan kerja, tetapi juga mengembangkan potensi seni dan budaya. Sejumlah warga binaan kini diberdayakan menjadi duta kesenian yang menyambut dan menghibur tamu VIP yang berkunjung ke Lapas Sragen. Kepala Lapas Kelas 2A Sragen, Giono, mengatakan, belasan warga binaan tergabung dalam kelompok karawitan bernama Laras Roso Panglipur Jiwo. Mereka memainkan gamelan untuk mengiringi tiga sinden. Menariknya, kelompok tersebut baru terbentuk dan menjalani latihan secara intensif sekitar satu bulan. Meski masih tergolong baru, kemampuan para warga binaan dalam memainkan gamelan sudah cukup baik. Alunan musik yang dihasilkan bahkan telah dinikmati sejumlah pejabat di Kabupaten Sragen, mulai dari bupati hingga jajaran Polres Sragen. Menurutnya, kemampuan tersebut berkembang karena adanya warga binaan yang memiliki latar belakang pendidikan seni dari Institut Seni Indonesia, ISI Surakarta. Warga binaan tersebut kemudian menjadi pengajar bagi rekan-rekannya dalam mempelajari teknik dasar hingga memainkan gamelan secara bersama-sama. Selain karawitan, Lapas Sragen juga mengembangkan grup musik akustik. Dengan peralatan sederhana seperti gitar dan kentrung, warga binaan mampu membawakan sejumlah lagu, termasuk lagu-lagu nostalgia. Dikatakan, pembinaan seni budaya ini memanfaatkan potensi yang sudah dimiliki warga binaan. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, kemampuan dan kesungguhan menjadi modal utama untuk mengembangkan kemampuan mereka. Untuk menjaga konsistensi latihan, para anggota kelompok seni ditempatkan dalam satu kamar hunian. Dengan demikian, mereka dapat lebih mudah mendapatkan pendampingan dari petugas pada pagi, sore, maupun malam hari. Sementara, jadwal latihan resmi dilaksanakan setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu di Aula Lapas Sragen. Kedepan, pihak lapas berencana menggandeng akademisi serta mahasiswa ISI Surakarta untuk meningkatkan kualitas pembinaan seni budaya bagi warga binaan. Kekompakan yang terbangun dalam waktu singkat juga telah menghasilkan karya baru. Para warga binaan menciptakan sebuah lagu berjudul Lapas Sragen. Lagu tersebut menggambarkan harapan mereka untuk dapat kembali menjadi manusia seutuhnya, memperbaiki kehidupan, dan suatu saat nanti kembali berkumpul bersama keluarga. Melalui musik dan seni budaya, tembok lapas bukan menjadi batas bagi kreativitas. Justru, dari balik tembok tersebut tumbuh semangat warga binaan untuk berkarya dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat.
12: Sampai saat ini berjumlah 16 orang, intinya ada yang memang dari kampungnya sudah mulai belajar, ada yang memang pendatang baru. Untung kami ada satu warga binaan yang memang bisa dianggap sebagai guru karawitan, itu yang maaf oleh kami dimanfaatkan untuk bisa membuat orkestra karawitan ini yang kira-kira bisa menghibur, layak dilihat, layak dipandang, syukur-syukur menjadi duta seni untuk Lapas Sragen. Jadwal latihannya ini memang hampir setiap hari, dan strategi kami, mereka akan menjadikan satu kamar hunian. Jadi kalau seandainya pagi, sore, malam ada pendampingan dari pegawai untuk latihan, mudah kami teknis untuk menghadirkan mereka. Tapi secara jadwal, memang sudah terjadwal Senin, Rabu, Jumat, Sabtu itu latihannya karawitan di aula ini. Kemarin menciptakan lagu itu nggak sampai 2 hari, saya cek terakhir begini tadi, yang Lapas Sragen tadi. Saya lihat memang komunitas ini sudah satu jiwa ini kayaknya.
13: Judulnya apa, Pak, lagunya?
12: Yang ini Lapas Sragen.
13: Isinya tentang apa itu, Pak?
12: Menceritakan bahwa bagaimana Lapas Sragen ini bersinar, perang halinar, pegawainya suka cita, terus warga binaannya juga ingin menjadi manusia yang utuh kembali, tidak sampai memaaf melanggar-melanggar aturan kembali. Yang terakhir, dia pengen, ya, prinsipnya kodrat mereka sesuai aturan, pengen cepat pulang juga, kan gitu.
11: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL, Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
0: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
14: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
15: Nilai of Java Mem.
16: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
17: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung! Wow.
18: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Garing Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
19: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Garing Sragen. Sekali mengenal toko Mas Garing Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Selamat malam Mitrebuana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Di kesempatan pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Selasa ya, tanggal 13 Oktober 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu nostalgia. Dan nanti Ari akan menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu nostalgia sampai di pukul 22 atau di jam 10 malam nanti ya. Tentunya dengan lagu-lagu nostalgia. Dan tadi sebagai awal jumpa kita sudah Ari hadirkan ada surat cinta ya dari Nur Afni Octavia ya, dilanjut dengan Zakia dari Ahmad Abar. Dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Dan tak lupa juga acara pada malam hari ini ya bisa didengarkan melalui live streaming dengan alamat di www.lbbl.com

0: Melepas lelah ataupun lagi nyantai aja ya, ngobrol-ngobrol sama keluarga, kakak, adik, dan orang tua mungkin ya. Sambil apa ya, mengobrol santai, Ari akan menemani Mitra Buana ya dengan lagu-lagu nostalgia. Dan sekarang silakan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ataupun ingin request lagu, kirim-kirim salam juga boleh ya di nomor line telepon di 0271 890799, ataupun juga melalui SMS juga WhatsApp di 0821 3395 0947 ya. Baik Mitra Buana, di sini ya sudah ada WhatsApp yang masuk ya. Ini ada Mama Fajar, selamat malam, ini buat Mama Fajar, terima kasih sudah bergabung ya. Selamat malam, selamat beraktivitas atau lagi nyantai aja ya. Pokoknya selamat malam, terima kasih sekali lagi, sehat selalu sekeluarga ya. Betaria Sonata, hati seorang wanita, Ita pernah masari cintaku padamu. Dua-duanya putar ya. Insya Allah nanti bisa ditunggu ya. Pokoknya ini nanti tak puterin satu dulu ya, dan yang satunya bisa ditunggu buat Mama Fajar. Baik Mitra Buana, kita ke telepon dulu ya. Di sini juga sudah ada teleponnya masuk ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Halo, halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung.
1: Selamat malam Mas Ari.
0: Malam juga.
1: Yang pertama kali.
0: Salamnya buat siapa ini Bunda Kini? Salamnya buat siapa?
1: Lagunya buat Permadani.
0: Hah?
1: Lagunya buat Permadani.
0: Permadani?
1: Iya.
0: Apa? Apa ada ya?
1: Ada.
0: Permadani. Oh, Bu jadi Permadani.
1: Iya.
0: Oke, siap. Bisa ditunggu. Sehat selalu ya, Bunda. Harus itu. Iya Bunda. Oke. Amin. Oke. Oke, siap Bunda. Oke, terima kasih. Amin. Ayo keren. Terima kasih buat Bunda Kini yang ada di Balu ya, sudah bergabung, sudah beratensi ya. Nanti ada Bu Jadi Permadani ya dari Eksis ini ya. Oke, siap, nanti bisa ditunggu ya. Baik, kita ke lagu langsung aja ya. Di sini ada yang tadi di request oleh Mama Fajar, hati seorang wanita ya, dari Betaria Sonata. Terus dilanjut dengan Bu Jadi Permadani, dan lagu tadi yang di request oleh Bunda Kini ya, ada di Balu. Baik Mitra Buana, langsung saja. Tapi sebelumnya ada yang lewat dulu. Selamat mendengarkan.
2: Tahu gak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, gak perlu ribet lagi loh.
3: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
2: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman.

0: langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Iki tempat apa sih? Keren banget yo. Koyo kafe, tapi kok sebelahnya ada klinik. Menu pilihannya kekinian dan sehat. Ono beras kencur kelapa muda, es teh rosella yang kaya antioksidan tinggi, dan mojito telang naga yang bisa membantu memelihara kesehatan mata juga.
1: Nah, justru itu konsep kerennya. Klinik herbal dan kafe sehati RSUI Amal Sehat Sragen. Sehatnya dapet, asiknya dapet. Sekarang sehat tuh bisa loh seseru itu.
0: Iya, betul. Satu-satunya di Sragen juga.
1: Hai warga Sragen dan sekitarnya, ingin menjaga kesehatan tubuh secara alami tanpa efek samping kimia, saatnya beralih ke pengobatan holistik terpercaya di Klinik Herbal RSUI Amal Sehat Sragen. Kami siap mendampingi perjalanan sehat Anda dengan layanan medis profesional yang memadukan pengobatan modern dan herbal alami, didukung dokter tersertifikasi herbal, terapi akupuntur profesional, serta terapi herbal unggulan produk biotek berkualitas tinggi dan teruji. Bagi penderita diabetes, kami sediakan Dialens yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah dalam waktu singkat dan banyak pilihan herbal lainnya. Yang pingin sehat tapi tetap seru dan asik, nongkrong yuk di Cafe Sehati. Banyak pilihan menu minuman herbal yang hits dan kekinian loh. Tidak hanya menyegarkan dahaga, tetapi juga kaya manfaat untuk menjaga daya tahan tubuh setiap hari. Ada wedang herbal stamina, asam urat, begelinu, hingga kolesterol juga ada. Soal harga, tenang. Semuanya ramah di kantong. Penasaran kan? Makanya, coba sekarang juga. Jangan lewatkan pula promo menarik gratis konsultasi dokter tersertifikasi herbal, serta cek gula darah, asam urat, dan kolesterol di Klinik Herbal RSUI Amal Sehat Sragen. Kami tunggu mampirnya di Klinik Herbal dan Kafe Sehati RSUI Amal Sehat Sragen, Jalan Veteran, Kroyo, Karangmalang, Sragen, depannya pas RSUI Amal Sehat Sragen. Informasi dan pendaftaran hubungi 085-799-061-300. Sekali lagi 085-799-061-300. Sehat alami, hidup lebih berkah bersama RSUI Amal Sehat Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

Baik, Mitra Buana, sudah Ari hadirkan ya hati seorang wanita, dan tadi yang diragus oleh Mama Nefajar yang ada di Boyolali ya, dilanjut dengan Buih Jadi Permata Dani ya, dan tadi yang diragus oleh Bunda Kini ada di Balu ya. Semoga saja setelah Ari putarkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Baik, Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi ya. Ini ada Bunda Liz, selamat malam. Ini buat Bunda Liz, terima kasih ya di malam hari ini masih stay tune ya, masih setia menemani hari di acara kontak malam dengan lagu-lagu nostalgia ya. Mas Ari, selamat malam, malam juga nih ya. Selamat tugas, tetap semangat, sehat selalu, amin. Request lagu Begitu Indah dari Panca, makasih Mas Greng. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Liz, nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Begitu Indah dari Panca. Di belakangnya Bunda Liz ada Bunda Suki yang ada di sini Seragen. Selamat malam juga ini buat Bunda Suki ya, sehat selalu buat Bu Suki yang ada di sini Seragen. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, request rindu yang terlarang dari Bro Demaran 3 featuring Dewi Julia ya. Terima kasih dan selamat bertugas buat Mas Ari. Terima kasih kembali juga nih ya buat Bunda Sugi. Terima kasih dari saya Ibu Sugi di sini Seragen. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Sugi ya, ada di sini Seragen ya. Nanti ada rindu yang terlarang. Terus di belakangnya silenannya ada Bunda Gun. Selamat malam ini buat Bunda Gun yang ada di Bonggo. Saya selalu ya Bunda. Selamat malam Mas, malam juga Ibu Rebes lagu Bawalah Dia Dalam Mimpiku. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Gun ya yang ada di Bonggo ini ya. Nanti bisa ditunggu ya, Bawalah Dia Dalam Mimpiku.

0: Baik, Mitra Buana ya. Di sini sudah dipersiapkan lagu yang di request oleh Bunda Liz ya, yang ada di Sragen, lagu-lagu begitu indah. Dan nanti dilanjut dengan Rindu Yang Terlarang. Dan tadi yang di request oleh Bu Suki yang ada di sini Sragen. Dan nanti buat Bunda Gun ya, bisa ditunggu lagunya. Kita berjumpa terlebih dahulu dengan Bunda Liz dan Bu Suki. Langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep!
3: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep!
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya, begitu indah. Dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Lis yang ada di Sragen, dilanjut dengan Rindu Yang Terlarang. Dan lagu tadi yang direquest oleh Ibu Sugi yang ada di sini Sragen ya. Semoga saja setelah Ari putarkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Bunda Lis dan Bu Sugi yang ada di sini Sragen ya. Baik Mitra Buana, sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 13 menit ya. Dan masih banyak waktu ya. Hari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu nostalgianya. Jadi silakan ya Mitra Buana yang ingin bergabung ataupun ingin request lagu, tentunya dengan lagu-lagu nostalgia ya, bisa langsung aja telepon di 0271 890799, ataupun melalui line SMS juga WhatsApp di 0821 3395 0947. Baik Mitra Buana, gimana nih, punya kabar? Sehat selalu ya pastinya ya, dan selalu bahagia pastinya ya di malam yang apa ya, agak-agak panas ini ya. Gimana di sekitaran Mitra Buana semuanya, atau juga awannya panas atau dingin? Baik Mitra Buana, hari akan buat ada beberapa informasi ya. Filosofi menarik di suasana malam hari ya. Jadi di malam hari itu ada filosofinya ya, yang menarik, yang perlu kita ketahui ini ya. Keberadaan malam hari ternyata bukan hanya menjadi satu fenomena tersendiri ya. Rupanya ada filosofi menarik yang berkaitan dengan malam hari. Seperti apa filosofinya? Malam dianggap sebagai simbol kesederhanaan, yakni malam hari identik dengan suasana yang gelap dan hanya dilengkapi dengan lampu-lampu bangunan atau jalanan ya. Gemerlap dan hiruk pikuk kota pun seolah tak terlihat lagi saat malam, sehingga memberikan simbol kesederhanaan. Selain itu, malam identik dengan nuansa tenang yang syahdu ya. Jadi malam itu identiknya dengan tenang gitu ya. Yaitu biasanya malam hari identik dengan nuansa yang tenang dan syahdu. Hal ini bertolak belakang dengan nuansa malam yang penuh dengan hingar-bingar. Ada dapat memetik filosofi bahwa hidup juga membutuhkan ketenangan di dalamnya. Meski mungkin ada banyak hal yang silih datang berganti, manusia sejatinya tetap mendambakan ketenangan dan kesatuan dalam hidupnya. Bersumber dari www.idetimes.com ya. Jadi filosofi malam itu bahwa hidup juga membutuhkan ketenangan di dalam.

Baik, Mitra Buana, ya, masih bersama Ari Wibisono. Silakan yang ingin bergabung ataupun ingin request lagu tentunya dengan lagu-lagu nostalgia, bisa langsung aja ya, telepon, SMS juga WhatsApp, sambil menunggu atensi masa berikutnya. Di sini sudah Ari persiapkan lagu berikutnya. Ada Bawa Dia Dalam Mimpiku ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Gun. Nanti dilanjut dengan Cintaku Padamu dari Tapurnam Sari. Langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta.
3: Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya. Ada Babalah Ria dalam mimpiku. Dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Gun ya, yang ada di Bongo, dilanjut dengan Cinta Kepadamu dari Ita Purnama Sari ya. Semoga saja setelah diputarkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali.

Baik, Mitra Buana. Selamat malam ya. Di sini menunjukkan pukul 21 lebihnya 32 menit ya. Sambil menunggu atensi yang masuk ya. Di sini akan Ari bacakan tips ya, ataupun cara mengatasi sering mengalami insomnia ya. Mitra Buana, saat malam hari atau sebaiknya waktu digunakan untuk membersihkan diri ya, menenangkan pikiran dan mempersiapkan tubuh. Hal yang bisa dilakukan adalah ya, ini hal yang perlu diperhatikan atau yang perlu dipersiapkan tubuh ya, sebagai waktu digunakan untuk membersihkan diri saat malam hari ya. Satu, rencanakan esok hari buat daftar tugas atau siapkan pakaian kerja agar pagi hari lebih tenang. Yang kedua, matikan lampu buat kamar tidur redup atau gelap gulita. Yang ketiga, atur jadwal konsisten ya. Usahakan tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Jadi ada tiga ya, cara untuk mengatasi sering mengalami insomnia ya. Saat malam hari harus dipersiapkan segalanya, besok apa yang dia akan dibawa, berseragam atau mungkin apa aja ya yang perlu dipersiapkan. Jadi pas waktu malam itu harus sudah diusahakan ya, harus sudah clear semua ya. Dan pada saat mau tidur, matikan lampu ya biar agak redup, jadi suasananya bisa bikin tenang ya gitu ya. Biasanya kalau redup itu akan membuat suasana

0: masih beraktivitas ataupun yang lagi bersantai aja ya. Tidak ada sambil menikmati malam. Di sini sudah dipersiapkan lagu 1 jam saja ya dari Astrid. Nanti dilanjut dengan Kasihku dari Dewi Yul. Lagu ini ya. Hari bersamakan kepada semua mitra Buana di manapun Anda berada. Tapi sebelumnya ada yang melewat dulu. Selamat mendengarkan.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur Jun.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik, Minerbana sudah dihadirkan ya, satu jam saja dari Astri dilanjut dengan Kasihku dari Dewi Yul ya. Dan semoga saja kedua lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali ya. Dan sekarang kita ke WhatsApp dulu ya. Di sini ada Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Selamat malam ini buat Bu Miko. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara kontak malam pada malam hari ini. Sehat selalu buat Bu Miko ya. Dan sekarang apa udah pulang ini Bunda? Atau masih di Jakarta? Pokoknya buat Bu Miko sehat selalu ya. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, malam juga ya. Mat tugas tetap semangat dan sehat. Sehat-sehat selalu, amin. Minta lagu dari Paramita Rusadi ya, dengan Cinta buat Mas Ari. Makasih, yuk greng. Oke, kembali kasih ini buat Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Sehat selalu dan selalu bahagia pastinya ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, ada Cinta dari Paramita Rusadi. Baik, Mitra Buana, tak terasa juga ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam nostalgia pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Tapi sebelum hari undur diri, di sini ya sudah hari persiapkan dua lagu ya. Nanti ada Paramita Rusadi dengan Cinta, dan lagu tadi yang di request oleh Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Terus dilanjut dengan Perjalanan dari Renge ya. Dan mungkin kedua lagu tadi ya sebagai lagu penutup di acara kontak malam pada malam hari ini. Dan hari sebelum hari undur diri, hari mengucapkan terima kasih kepada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung di acara pada malam hari ini. Dan semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Wibisono pamit, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk greng.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air, disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air, mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Mem. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen terus berupaya menggali sejarah perjuangan Pangeran Mangkubumi yang dikenal sebagai Sultan Hamengkubuwono I di wilayah Bumi Sukawati. Upaya tersebut dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus atau fokus group discussion atau FGD, inventarisasi nilai sejarah dan budaya di Kabupaten Sragen yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Jumat 9 Oktober 2026 lalu di Rumah Makan Sako, Cantel Kulon Sragen. Kegiatan tersebut mengusung tema Melacak Sejarah, Mengembangkan Potensial Lokal, Memperkuat Jati Diri Bumi Sukawati yang melibatkan tim pengkaji, akademisi, serta komunitas pemerhati sejarah. Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Disdikbud Sragen, Johni Adi Aryawan Esos MIK menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan memperdalam hasil penelusuran lapangan sekaligus mengidentifikasi berbagai lokasi yang berkaitan dengan perjalanan perjuangan sang pangeran. Hasil kajian tersebut nantinya akan disusun menjadi katalog dan dokumen sejarah yang komprehensif. Dokumentasi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seniman, pegiat sejarah, hingga tenaga pendidik sebagai sumber pengetahuan dan inspirasi. Selain itu, hasil kajian juga berpotensi dikembangkan menjadi karya sastra, seni pertunjukan, serta bahan pembelajaran di luar kelas bagi para siswa.
2: Untuk FGD hari ini adalah diskusi untuk membahas jejak-jejak perjalanan Pangeran Mangkubumi di Kabupaten Sragen yang dulunya adalah bagian dari telatah Bumi Sukawati. Kita akan mengupas hal tersebut, di mana kegiatan ini juga melibatkan teman-teman komunitas dari Wastika. Nah, semoga ini nanti menjadi kajian FGD yang komprehensif karena dari diskusi akan semakin melengkapi menjadi penyempurnaan dari data-data lapangan yang telah dilakukan teman-teman dan sudah materi kajian yang sudah disusun oleh para pengkaji. Ini nantinya semoga dapat menjadi acuan literatif tentang sejarah perjuangan maupun warisan budaya yang ada di Kabupaten Sragen.
1: Sementara itu, salah satu narasumber kegiatan tersebut, seorang filolog perpustakaan Rekso Pustoko, Pura Mangkunegaran Surakarta, Bayun Marsiwi SS mengungkapkan, dari sejarah perjuangan Pangeran Mangkubumi, telah dilakukan penelusuran sejumlah naskah kuno, diantaranya Babad Tanah Jawi, Babad Giyanti, Babad Panambangan, dan Babad Kemalon. Menurutnya, terdapat 40 hingga 60 titik di Sragen yang memiliki kaitan dengan Pangeran Mangkubumi. Lokasinya tersebar di 13 kecamatan dan 28 desa antara tahun 1746 sampai dengan 1755. Sebagian besar berada di sekitar aliran sungai maupun kawasan terpencil yang sulit dijangkau lawan sesuai dengan strategi gerilya pada masa itu.
3: Kalau saya sendiri, sudut pandang filolog, mencari sumber-sumber dari naskah kuno yang berkaitan dengan Pangeran Mangkubumi. Di antaranya yang saya gunakan adalah Babad Tanah Jawa, Babad Giyanti, kemudian Babad Panambangan, dan yang satu adalah Babad Kemalon atau Pakunegoro. Arahnya nanti lebih ke mungkin pendataan cagar budaya, kemudian mengidentifikasi daerah-daerah mana di Kabupaten Sragen ini yang menyimpan nilai-nilai sejarah yang kaitannya itu dengan perjuangan Pangeran Mangkubumi ataupun Sultan Hamengkubuwono I. Wilayahnya menyebar dari daerah mungkin ya untuk pusatnya Gebang, Masaran, kemudian ke arah barat Cekawal, kemudian ada juga di Gesi, di Blaga, dan lain-lain. Di dalam naskah itu banyak banget untuk daerah yang ada di Sukawati yang dilewati maupun jadi tempat persinggahan dari Pangeran Mangkubumi.
1: melalui pendataan dan pelestarian yang berkelanjutan. Jejak perjuangan Pangeran Mangkubumi di Sragen diharapkan dapat menjadi bagian penting dari pelestarian warisan budaya. Lebih dari itu, keberadaan situs-situs tersebut juga berpeluang dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah yang melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat.
4: Seiring dengan bertambahnya jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di berbagai daerah, kebutuhan akan sistem pengelolaan keuangan yang handal menjadi semakin mendesak. Pengelolaan anggaran dalam program berskala nasional tidak hanya dituntut tepat sasaran, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diawasi. Untuk itu, aplikasi akuntansi dan sistem informasi SPPG AXIS hadir sebagai instrumen penting guna memperkuat tata kelola keuangan program MBG. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Sragen, Woro Triwening Renggani menjelaskan, KPPN memegang peran strategis sebagai ujung tombak pendampingan di daerah. Selain menjalankan fungsi pengawasan preventif, juga berperan sebagai mitra konsultasi, fasilitator pembinaan teknis, dan penghubung antara SPPG dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun pengelolaan sistem di tingkat pusat. Atas dasar tersebut, KPPN Sragen menyelenggarakan sosialisasi AXIS melalui kegiatan BIMTEK bagi pengelola SPPG di wilayah Kabupaten Sragen dan Karanganyar. Kegiatan dilaksanakan belum lama ini di dua lokasi. Untuk SPPG di wilayah Sragen, bertempat di Aula MPP Askara Bumi Sukowati Kabupaten Sragen, diikuti perwakilan dari 124 SPPG. Sementara, untuk SPPG wilayah Karanganyar, dilaksanakan di Aula Merpati BKD Kabupaten Karanganyar, diikuti perwakilan dari 103 SPPG. Kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Sragen dan Wakil Bupati Karanganyar selaku Ketua Satuan Tugas Program MBG di wilayah masing-masing. AXIS diharapkan menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola program MBG yang profesional, terpercaya, dan berkelanjutan demi mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
5: KPPN memegang peran strategis sebagai ujung tombak pendampingan di daerah. Dan dalam hal ini, KPPN berperan sebagai mitra konsultasi, fasilitator pembinaan teknis, serta penghubung antara SPPG dengan Kanwil Dijen Perbendaharaan maupun pengelolaan sistem di tingkat pusat. Dan untuk itu, KPPN Sragen menyelenggarakan kegiatan sosialisasi atau BIMTEK AXIS ini. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, maka AXIS ini diharapkan menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola program makan bergizi gratis yang profesional, terpercaya, dan berkelanjutan demi mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
1: Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah agar memperhatikan kebutuhan infrastruktur dan transportasi komoditas dalam agenda penguatan logistik nasional. Penguatan logistik nasional tidak hanya terkait menekan biaya, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial APKASI. Lebih lanjut dikatakan, pemerintah sendiri tengah merancang agenda penguatan logistik nasional melalui Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 41 Tahun 2026. APKASI berharap kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada penurunan biaya logistik nasional, tetapi juga mampu mengakomodasi kepentingan daerah. Saat ini, biaya logistik Indonesia disebut masih berada di angka 14% dengan target penurunan menjadi 12%. Selain menekan biaya logistik, setidaknya ada 3 kepentingan daerah yang perlu diakomodasi, yakni memperkuat kerjasama perdagangan antar daerah, mempertemukan komoditas dengan pasar, serta menghubungkan sentra produksi dengan para pembeli. Untuk mewujudkan hal tersebut, APKASI menekankan 2 aspek utama yang perlu menjadi prioritas pemerintah, yaitu pembangunan infrastruktur jalan yang memadai dan transportasi komoditas yang lancar. Kedua aspek tersebut dinilai menjadi tulang punggung dalam memperkuat konektivitas daerah, sehingga distribusi hasil produksi dapat berjalan lebih efektif dan akses pasar semakin terbuka. Dengan demikian, penguatan logistik nasional diharapkan tidak hanya menekan biaya distribusi, tetapi juga mendorong perdagangan antar daerah dan memperkuat perekonomian daerah, terutama di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah.
6: Di tengah berkurangnya fiskal di daerah, maka pemerintah perlu memperhatikan dua aspek ini jika ingin memperkuat penguatan logistik nasional. Pemerintah melalui Perpres nomor 41 tahun 2026 sedang merancang agenda penguatan logistik nasional. Harapan kita, penguatan logistik nasional ini selain berbicara pengurangan biaya logistik yang saat ini Indonesia sangat besar, yaitu 14%, berusaha diturunkan menjadi 12%, juga mengakomodasi kepentingan-kepentingan di daerah. Setidaknya ada tiga kepentingan yang harus terakomodasi dalam rencana penguatan logistik di daerah. Pertama adalah memperkuat kerjasama perdagangan antar daerah. Yang kedua, mempertemukan antara komoditas dengan pasar. Yang ketiga adalah menyambungkan antara basis produksi komoditas dengan pembeli. Di sini kita mengharapkan penguatan logistik itu diarahkan kepada tujuan-tujuan kepentingan daerah itu.
4: Satuan pendidikan di Kabupaten Sragen, mulai dari pendidikan anak usia dini, PAUD, hingga jenjang sekolah lainnya, diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA berpesan, sekolah harus menjadi tempat yang dirindukan anak setiap hari. Anak-anak diharapkan memiliki semangat untuk datang ke sekolah, bertemu guru dan teman-temannya, serta mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran maupun permainan yang mendidik. Ditambahkan, suasana belajar yang menyenangkan harus diimbangi dengan upaya pencegahan berbagai persoalan di lingkungan pendidikan seperti perundungan, bullying, kekerasan, maupun permasalahan lain yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Sementara, mendidik anak usia dini memiliki tantangan tersendiri sehingga membutuhkan perhatian dan kesabaran ekstra dari para pendidik. Pendidikan pada tahap ini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter dan mempersiapkan masa depan generasi penerus. Bupati berharap seluruh pendidik dapat menjalankan tugas dengan penuh kesabaran, kepedulian, dan tanggung jawab, sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
7: Saya pesan juga untuk menjadikan sekolah, PAUD, tempat anak didik kita berada itu menyenangkan. Ya, menyenangkan, jadi setiap hari, setiap pagi menjelang, mereka senantiasa merindukan, ingin segera datang ke sekolah, ingin segera datang ketemu bu guru, pak guru, ingin segera datang ketemu teman-temannya, ingin segera datang dengan pelajaran-pelajaran atau permainan-permainan yang diberikan. Jadikan itu sebagai aktivitas yang menyenangkan. Demikian juga untuk menghindari, memastikan tidak ada masalah-masalah yang biasanya muncul di sekolah. Ada bullying, ada kekerasan, ada masalah-masalah lain yang di Kabupaten Sragen beberapa kali sempat muncul. Ini menjadi perhatian kita semua. Nah, ini memang mendidik anak ini kesulitannya 1000 kali lebih sulit daripada mendidik mahasiswa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang memberi pondasi untuk anak-anak kita yang akan datang. Nah, karena sulitnya itu, maka kesabaran Bapak Ibu sekalian untuk mendidik anak didik kita menjadi kunci untuk keberhasilan proses itu.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelele of Java Mem.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negoro. Koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Sugeng dalu para mirsa kagung sang putri sugeng pepanggihan malih kalian kawula Ari Wibisana wonten kiaran ronda malam. Engkalo dengan dalusan menika dinten Selasa nggih tanggal 13 Oktober 2016 lan samangke ring-ringan panjenengan sedaya kanthi lalangan-lalangan Jamur Sari lumantar LPPL Buana Sri Sragen 94.3 MHz. Tang mriki samangke ring-ringan panjenengan sedaya kanthi lalangan-lalangan Jamur Sari tumuju kita puskan likur nggih. Lan samangke wau sampun ari puteraken nggih wonten alun-alun Madiun dipun lajengaken seripat aseripit. Dan kekalih lelangan saat menikah wau tetos lelangan bambu kawantan kiaran ronda malam ikalo dengan telu saat menikah. Salah jengibun, semoga para mirsa ingkang badin dari yang regengakan utawa badin ngeresakan dipun putarakan lelangan-lelangan Jamur Sari kelanganan ipun saged miyosi lumantar telepon teng 0 kali 7 8 0 7 0 0 utawi SMS uki WhatsApp teng 0 kali 7 3 3 0 kan sa 0 0 7. Semoga para mirsa ingkang sami kata singa ya gati utawi tasih wewungan nggih dereng saged tilem tasih napa nggih tasih lembur yang sami kan lembur. Sama niko hari rencang iban jenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan Jamur Sari lumantar LPPL Buana Sri FM nggih wonten frekuensi 94.7 MHz utawi saged lumantar live streaming pun Buana Sri wonten alamatipun teng www.lppl.buanasri.com utawi saged miyos lumantar aplikasi radio Buana Sri nggih saged dipun padosi nggih wonten ing Google Play Store kagem panjenengan sedaya saged download ta mriku nggih panjenengan sedaya saged midhangetaken apa saged midhangetaken kiaran-kiaran wonten ing Radio Buana Sri wonten jam gangsal isuk nggih dumugi jam 12 sampe utawi jam 14 tepat likur sama

Oke, para pemirsa, saya Nabi Seranto. Assalamualaikum wonten pamundutan pamundutanipun menawi fajar nggih wonten Boyo Lali kersakaken ikan salindri. Assalamualaikum wonten Sotia nggih. Lan samangke dipun lajengaken pereng wilis lan kekalih lalang samangkang yare tujuaken dumateng para pemirsa sedayanipun ikan sak menika tasih midhangetaken wonten

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah, coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yuk.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ya pemirsa, langsung kembali sama kita wonten kembang atiku sama kita penasihatan wonten tak eling eling. Loro ati. Oh, awan dan ati kulit tu sama. Ya langsung kemawan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gak permasa saat menikah wangi sama narbi terakan wantan kembang hatiku lalangan sama menikah kan depan keresahkan bunda kuning gini wantan yang bonggo depan aja kan wantan tak eleng eleng lan lom lom hatiku lego wantan musim ini kan di lalangan saat menikah wangi tetap sahabat libur kena tumpuk romer sos dan ibon yang saat ini pas

Nggih para pemirsa nggih mboten kraos nggih padha tansah mentelah sari rencang panjenengan sedaya lan dilalang-lalangan campur sari wonten geran ronda malam nggih lan sadèrèngipun arimbo diri sakmenika sampun ari jam sak menelah penutup wonten pangarepan nggih dipunajengaken LDR kalangan semana wage tetu selalangan penutup wonten geran ronda malam hari bisa no pamit hari ngaturakan matur suwun sanget dumateng para pemirsa sedayanipun yang sampun tumut ngrejengaken mugi-mugi lalangan-lalangan ingkang sampun dalem kaaturaken saged dados balipur dumateng para pemirsa sedayanipun hari wibisana pamit sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sami pinanggih lan suwun yuk greng.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Dari Studio Utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming di www.lppl.buanaasrisragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Rabu 14 Oktober 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Indah Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Javamem.

pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali kali ini masih di 94,7 MHz ya. Kali ini bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di gelaran siaran pertanian. Nah, kali ini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya, yang pagi hari ini sudah kembali untuk mendengarkan Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Nah, pentingnya kita pagi hari ini akan sedikit berbagi ya informasi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di siaran pertanian. Nah, pada hari ini kita akan sedikit berbagi informasinya untuk Anda.

Baik Mitra Buana dan pendengar, pagi hari ini kita membahas nih mengenai dampak overdosis pestisida pada kesehatan tanaman dan juga lahan. Nah Mitra Buana dan saudara pendengar, dampak overdosis pestisida pada kesehatan tanaman dan lahan itu masih sering terjadi pada praktek pertanian konvensional. Dan pasalnya penyemprotan manual kerap hanya mengandalkan dosis sesuai perkiraan atau tanpa perhitungan yang presisi. Dalam kondisi tertentu, pemberian pestisida yang tidak tepat sasaran itu bisa berujung pada penurunan kualitas pertumbuhan dan mencetuskan kerusakan lahan. Dan masalah ini penting ya Mitra Buana untuk dipahami, karena efek overdosis pestisida itu tidak selalu terlihat secara langsung. Jadi banyak dampak baru terasa setelah beberapa musim tanam, tepatnya ketika produktivitas mulai menurun dan kondisi tanah berubah. Nah Mitra Buana dan saudara pendengar, nah akibat overdosis pestisida pada kesehatan tanaman dan lahan ini ya, apa saja yang dampaknya ya terhadap tanaman? Yang pertama, gangguan pertumbuhan tanaman. Yang kedua, penurunan hasil panen. Terus kerusakan mikroorganisme tanah dan penurunan struktur dan daya serap tanah, serta meningkatkan resiko resistensi hama. Jadi, gangguan pertumbuhan tanaman di sini Mitra Buana, salah satu dampak overdosis pestisida pada kesehatan tanaman adalah terganggunya proses fisiologis. Jadi tanaman dapat mengalami stres akibat paparan bahan kimia berlebih, dan gejalanya antara lain daun menguning, pertumbuhan terhambat, hingga jaringan daun terlihat terbakar. Jadi dalam jangka panjang, tanaman menjadi lebih rentan terhadap penyakit karena memang sistem metabolisme itu tidak bekerja secara optimal. Nah, ini penyebab dampak overdosis pestisida terhadap tanaman. Jadi gangguan pertumbuhan tanaman. Kemudian penurunan hasil panen. Nah, alih-alih meningkatkan perlindungan, dosis pestisida yang terlalu tinggi ini juga justru menurunkan potensi hasil panen. Tanaman membutuhkan perlakuan yang seimbang. Jadi ketika beban kimia berlebihan, energi tanaman habis untuk bertahan, bukan untuk pertumbuhan dan pembentukan hasil. Dampak yang ketiga adalah kerusakan mikroorganisme tanah. Nah, paparan pestisida berlebihan juga dalam jangka panjang dapat mengubah struktur tanah. Tanah menjadi lebih keras, kemampuan menyimpan air juga berkurang, dan akar tanaman sulit berkembang optimal. Dan kondisi ini membuat lahan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih kembali. Kemudian selain tadi juga dapat kerusakan mikroorganisme tanah, juga penurunan struktur dan daya serap tanah. Paparan pestisida berlebihan dalam jangka panjang juga dapat mengubah struktur tanah. Tanah menjadi lebih keras ya. Kemudian kemampuan menyimpan air tadi berkurang. Nah, jadi memang banyak sekali dampak yang didapatkan ketika overdosis pestisida terhadap tanaman. Kemudian juga bisa meningkatkan resiko resistensi hama. Jadi dampak overdosis pestisida pada kesehatan lahan juga berkaitan dengan munculnya hama resisten. Jadi hama yang terus terpapar dosis tinggi ini akan beradaptasi sehingga efektivitas pestisida ini menurun. Jadi petani pun terdorong menaikkan dosis yang justru memperparah kerusakan lahan. Nah itu dampak overdosis pestisida terhadap tanaman ya. Di antaranya tadi gangguan pertumbuhan tanaman, penurunan hasil panen, kerusakan mikroorganisme tanah, penurunan struktur dan daya serap tanah, serta meningkatkan resiko resistensi hama. Itu beberapa dampak dari overdosis pestisida terhadap tanaman ya, yang sudah kita bahas untuk Mitra Buana dan pendengar akibat overdosis pestisida pada kesehatan tanaman dan juga lahan ya Mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi kita juga harus bisa ya untuk menyeimbangkan dalam penggunaan pestisida juga Mitra Buana ya, karena efek overdosis pestisida itu tidak selalu terlihat secara langsung karena banyak dampak baru terasa setelah beberapa musim tanam, tepatnya ketika produktivitas mulai menurun dan kondisi tanah berubah. Nah ini tadi sudah kita bahas mengenai akibat overdosis pestisida pada kesehatan tanaman dan lahan. Dan nantinya
kita akan berbagi kembali mengenai mencegah dampak buruk pestisida pada tanaman dan lahan ya. Dan sebelum kita hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, happy asmara full senyum sayang.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Kembali lagi masih di siaran pertanian ya. Tadi sudah kita bahas untuk Mitra Buana dan saudara pendengar mengenai akibat overdosis pestisida pada kesehatan tanaman dan lahan. Jadi bisa menyebabkan atau dampaknya itu gangguan pertumbuhan tanaman, penurunan hasil panen, kerusakan mikroorganisme tanah, dan penurunan struktur dan daya serap tanah serta meningkatkan resiko resistensi hama. Berikutnya, cara mencegah dampak buruk pestisida pada tanaman dan lahan. Nah, Mitra Buana, penyemprotan manual memiliki keterbatasan dalam menjaga konsistensi dosis dan sebaran ya. Jadi tekanan semprot yang tidak stabil, kecepatan kerja yang berbeda, serta kondisi angin membuat aplikasi pestisida ini memang sulit dikontrol secara akurat. Dan inilah salah satu penyebab utama terjadinya overdosis pestisida di lapangan. Lantas apa solusinya Mitra Buana? Dan salah satu solusi yang terbukti paling efektif untuk menekan dampak overdosis pestisida pada kesehatan tanaman dan lahan adalah penggunaan drone.

drone sprayer. Nah, penggunaan drone sprayer beberapa alasannya. Yang pertama, kalau Anda menggunakan drone sprayer ini, dosis lebih terukur dan konsisten karena drone sprayer ini bekerja dengan pengaturan volume dan laju semprot yang stabil. Jadi pestisida diaplikasikan sesuai kebutuhan tanaman, bukan berdasarkan perkiraan. Hal ini bisa membantu mencegah kelebihan dosis sejak awal. Kemudian kalau menggunakan drone sprayer ini bisa lebih merata sebarannya. Jadi dengan teknologi semprot presisi, droplet tersebar merata ke seluruh area tanaman, tidak ada bagian yang menerima pestisida berlebihan sehingga kesehatan tanaman dan lahan lebih terjaga. Kemudian bisa menjaga keberlanjutan lahan. Nah, karena dosis lebih tepat dan residu dapat ditekan, jadi kondisi tanah tetap lebih sehat dalam jangka panjang, dan penggunaan drone sprayer ini mendukung sistem pertanian yang lebih berkelanjutan dan efisien. Nah, di sini ya Mitra Buana, jadi untuk Mitra Buana mencegah dampak buruk pestisida pada tanaman lahan. Jadi solusinya, salah satu solusi yang terbukti paling efektif untuk menekan dampak overdosis pestisida pada kesehatan tanaman dan lahan adalah penggunaan drone sprayer. Karena apa sih alasannya penggunaan drone sprayer? Itu dosis lebih terukur dan konsisten, sebaran juga lebih merata dan menjaga keberlanjutan lahan. Jadi kondisi tanahnya tetap bisa lebih sehat dalam jangka panjang ya, karena dosis lebih tepat dan residu dapat ditekan. Jadi penggunaan drone sprayer ini mendukung sistem pertanian yang lebih berkelanjutan dan efisien. Kesimpulannya Mitra Buana, dampak overdosis pestisida pada kesehatan tanaman dan lahan ini merupakan masalah serius yang perlu diantisipasi sejak awal. Jadi kerusakan tanaman, penurunan kesuburan tanah, dan meningkatnya resistensi hama adalah resiko nyata dari penyemprotan manual yang tidak terkontrol. Maka dari itu, beralih ke teknologi drone sprayer ini menjadi langkah strategis untuk menjaga keseimbangan dosis ya, bisa meningkatkan efisiensi dan melindungi lahan pertanian dalam jangka panjang. Nah, sudah siap untuk menjadi petani modern yang lebih efisien dan produktif? Nah, jadi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, nah kita bisa untuk penggunaan drone sprayer ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Nah, itulah informasi, sumber informasi kali ini dari www.tisit.co.id ya, mengenai dampak overdosis pestisida pada tanaman dan lahan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya untuk Mitra Buana dan pendengar, bisa lebih sukses para petani di Sragen. Dan sampai di sini dulu saya Indah Anjani menemani Anda di siaran pertanian, dan pukul 6 pagi nanti Anda dapat mendengarkan warta berita yang akan kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan saatnya Indah Anjani pamit undur, sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Selamat pagi dan salam yuk gerak.

0: arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit, arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki, ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh, cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon Kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan, tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kui. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Mem.
2: Realisasi 10 proyek warisan budaya. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar, sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait mengatakan persoalan pertanahan masih menghambat pelaksanaan program perumahan pemerintah. Kepastian lahan untuk mempercepat pembangunan rumah rakyat diperlukan agar pembangunan perumahan subsidi maupun komersial sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Informasi luar negeri, Indonesia dan Prancis akan bekerjasama untuk merevitalisasi 10 proyek warisan budaya pada 8 provinsi di Indonesia. Hal ini diputuskan pada pertemuan Menteri Kebudayaan RI Fadlizon dengan Menteri Kebudayaan Prancis Catherine Pegard di kota Paris, Prancis. Beralih ke informasi olahraga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memprioritaskan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjelang FIFA Matchday November 2026. Situasi keamanan Timur Tengah menjadi pertimbangan dalam menentukan kelanjutan agenda pertandingan internasional tersebut.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita satu unit mobil Toyota Land Cruiser milik Arief Sugianto yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Hari ini penyidik melakukan penyitaan terhadap satu unit kendaraan roda.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita satu unit mobil Toyota Land Cruiser milik Arief Sugianto yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Arief sendiri merupakan tersangka dari dugaan korupsi suap di lingkungan Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyitaan dilakukan penyidik pada Selasa 13 Oktober 2026, di mana mobil tersebut diduga berkaitan dengan perkara dugaan suap pengurusan HGB Summarecon Bogor serta dugaan korupsi lainnya di Kementerian ATR BPN.
1: Hari ini penyidik melakukan penyitaan terhadap satu unit kendaraan roda 4 berjenis Toyota Land Cruiser. Saat ini satu unit mobil tersebut sudah dibawa ke gedung KPK Merah Putih oleh penyidik untuk kemudian dilakukan proses penyitaan. Adapun mobil yang dilakukan penyitaan oleh penyidik ini diduga digunakan oleh saudara ARF untuk aktivitas-aktivitas yang bersangkutan, termasuk yang berkaitan dengan dugaan pengumpulan uang yang berkaitan dengan perkara di Kementerian ATR BPN ini.
2: Sementara itu, Arief sendiri ketika dikonfirmasi awak media tak mau menjelaskan lebih lanjut terkait dengan dugaan aliran uang di korupsi Kementerian ATR BPN.
3: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat Muktamar?
4: Nanti terjawab. Nanti insya Allah terjawab, Pak.
3: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
5: Belum, Pak.
3: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
5: Masih proses ini, Pak.
3: Maksudnya proses gimana, Mas?
5: Masih penyidikan terus.
3: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
5: Nggak ada.
3: Oke, makasih, Pak.
2: Budi menjelaskan bahwa kendaraan tersebut diduga digunakan Arief untuk sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan perkara, termasuk pengumpulan uang yang kemudian diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemarau panjang dan kabut asap di Kota Palangkaraya tidak hanya berdampak pada aktivitas masyarakat, tetapi juga mempengaruhi budidaya peternakan, terutama dalam menjaga kesehatan hewan ternak, serta ketersediaan pakan dan air bersih. Cahya Nurmila menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Dampaknya ayam itu sekalipun sudah banyak minumnya, tapi tetap kering mungkin, iya. Tenggorokan itu kali ya. Dan juga banyak yang mati kemarin, jadi ini ayam-ayam afkir aja yang kami pelihara.
7: Musim kemarau yang disertai kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut berdampak terhadap usaha peternakan di Kota Palangkaraya. Kondisi ini menjadi tantangan bagi peternak dalam menjaga kesehatan dan produktivitas ayam, bahkan meningkatkan risiko kematian ternak. Salah seorang peternak ayam, Rahman, mengatakan ketersediaan pakan dan air tidak mengalami kendala berarti. Namun, kabut asap berdampak terhadap kesehatan ayam hingga menyebabkan banyak ternak mati. Kondisi tersebut membuatnya mengosongkan satu kandang besar dan sementara waktu mengurangi kegiatan pemeliharaan.
6: Kalau untuk masalah kesediaan pakan dan air, kayaknya nggak ada pengaruh. Cuma yang dipengaruhi dari asap ini aja. Jadi sehingga kami agak vakum sekarang. Masalah ayam kami habiskan itu satu kandang besar itu. Dampaknya ayam itu sekalipun sudah banyak minumnya tapi tetap kering mungkin, iya. Tenggorokan itu kali ya. Dan juga banyak yang mati kemarin, jadi ini ayam-ayam afkir aja yang kami pelihara.
7: Rahman menambahkan, harga pakan juga mengalami kenaikan sehingga menambah beban biaya peternakan. Untuk menjaga kesehatan ayam, ia tetap melakukan pemberian obat-obatan dan vaksinasi guna mencegah penyakit, termasuk gangguan pernapasan yang ditandai dengan gejala ngorok. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia atau PINSAR Kalimantan Tengah, Andi Bustan, mengatakan kondisi cuaca dan kabut asap menyebabkan kerugian bagi peternak, terutama karena produksi telur menurun. Ayam mengalami stres dan nafsu makan berkurang, sehingga asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk produksi turut menurun.
8: Terserang bagi kami, bagi peternak, khususnya yang ada di Kalimantan Tengah, sangat-sangat dirugikan. Kerugiannya itu meliputi yang pertama, kalau di peternakan ayam petelur, produksi sangat menurun. Nah, dampak utama yang membuat seperti itu adalah ayamnya itu pada kondisi seperti ini sangat kelihatannya stres, makannya malas. Jadi nutrisi yang masuk ke dalam ayam itu, yang dikonsumsi ayam itu berkurang. Cuma para peternak, saya hanya bisa menganjurkan kepada teman-teman agar supaya bisa memperkecil ventilasi udara yang masuk ke dalam peternakannya.
7: Andi menyarankan peternak menyesuaikan ventilasi kandang untuk mengurangi masuknya asap. Dengan tetap memperhatikan suhu di dalam kandang, ia juga berharap pemerintah lebih mengutamakan pencegahan karhutla agar dampaknya terhadap kesehatan ternak dan keberlangsungan usaha peternak tidak terus berulang. Cahaya Normila melaporkan.
0: Dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengganggu kesehatan, namun juga memukul sektor perhotelan di Palangkaraya hingga memaksa manajemen hotel memberikan diskon dan fasilitas kesehatan tambahan. Selengkapnya dilaporkan Agnes Natalina.
9: Itu free kepada tamu yang menginap, begitu pula untuk vitamin kami memberikan gratis kepada karyawan semua.
10: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berdampak pada sektor perhotelan di Palangkaraya. Marketing Communication M. Bahlap Hotel Palangkaraya, Agil, bersama Eksekutif Asisten Manager Jamal menyebutkan terganggunya penerbangan dan tertundanya sejumlah kegiatan menyebabkan kunjungan tamu menurun. Untuk menyiasati kondisi tersebut, pihak hotel menawarkan berbagai diskon dan paket menginap dengan fasilitas tambahan.
11: Tetapi tetap kita berusaha semaksimal mungkin mempromosikan hotel kita ini dari sisi lain, yaitu mungkin lebih ke fasilitas yang kita punya.
12: Dan harga juga kita menyesuaikan ya, karena saat ini kan kita tahu semuanya kesusahan, jadi untuk harga kita menyesuaikan banyak diskon, promo, harga yang awalnya mungkin cukup tinggi harganya kita sesuaikan.
11: Iya, banyak promo-promo yang kita buat bundling juga seperti dengan pizza dan lain-lain sehingga lebih apa value for money lah istilahnya. Yeah. Jadi dengan bayar segitu tuh udah termasuk dengan makanan.
12: Benefitnya juga. Lain, gitu. Kebetulan untuk bulan ini kan kita promo kamar di harga
11: 899.
12: Iya, itu udah bundling sama ada yang bundling dengan fasilitas kesehatan, lagi cuaca kayak gini kan kita ada banding sama spa dan lain-lain, itu cukup membantu juga untuk hotel.
10: Dalam menghadapi kabut asap, pihak hotel juga berupaya menjaga kenyamanan dan kesehatan tamu dengan menyediakan fasilitas penyaringan udara, masker medis, dan hand sanitizer. Front Office Manager Aquarius Boutique Hotel Palangkaraya, Nova Erli Febi Longkutoy, mengatakan pihaknya menyediakan air purifier di setiap lantai, masker gratis, vitamin C, dan susu suplemen bagi tamu yang menginap dan bagi karyawan.
9: Kalau untuk tambahan, kami menyediakan masker gratis di pihak front office, kemudian di pihak security, dan untuk di kamar sendiri, kami menyediakan vitamin C serta susu suplemen. Itu free kepada tamu yang menginap. Begitu pula untuk vitamin kami memberikan gratis kepada karyawan semua.
10: Dampak kabut asap turut dirasakan melalui penurunan tingkat hunian kamar dan pembatalan kegiatan pertemuan. Kunjungan tamu menurun namun pengeluaran hotel bertambah. Hotel Aquarius Palangkaraya mencatat okupansi menurun hingga 30% sejak akhir Agustus. Gangguan penerbangan dan pembatasan aktivitas turut mempengaruhi jumlah kunjungan tamu ke Palangkaraya. Kedua pihak hotel berharap pemerintah segera mengatasi karhutla agar kondisi udara kembali membaik dan aktivitas perhotelan kembali normal. Selain itu, pihak hotel berharap adanya dukungan kebijakan bagi pelaku usaha yang terdampak sehingga operasi nasional dan tingkat hunian dapat kembali meningkat. Agnes Natalina melaporkan.
0: Dan Dewan Ekonomi Nasional menyebut pengembangan inisiatif Camino de Flores bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pariwisata di Flores, Nusa Tenggara Timur pasca gempa pada Agustus 2026 lalu. Selengkapnya dilaporkan Devita Pratiwi.
13: Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mengatakan inisiatif Camino de Flores merupakan bentuk solidaritas bagi masyarakat Flores pasca gempa. Ia mengatakan program tersebut menghubungkan wisata spiritual, budaya, dan alam melalui perjalanan panjang dengan berjalan kaki. Mari Elka berharap Camino de Flores dapat memperluas kunjungan wisatawan ke berbagai wilayah Flores yang selama ini terkonsentrasi di Manggarai Barat. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers Camino de Flores yang dilakukan di Jakarta pada hari ini.
14: Camino de Flores tidak lagi hanya tentang wisata atau refleksi. Camino de Flores kini menjadi sebuah bentuk solidaritas. Sebuah cara untuk mengatakan kepada masyarakat Flores, kami melihat kalian, kami peduli, dan kami akan berjalan bersama kalian. Perjalanan ini sekarang memiliki dua tujuan yang saling terkait. Membantu Flores bangkit, dan membantu Flores berkembang. Pemulihan Flores bukan hanya soal membangun kembali bangunan yang roboh, pemulihan juga berarti memastikan masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan dan mata pencarian mereka. Dan pariwisata adalah salah satu jalan terpenting untuk itu. Karena itu, Camino de Flores ingin menghubungkan pemulihan dengan pengembangan pariwisata, membantu masyarakat bangkit hari ini, sekaligus membangun fondasi bagi pariwisata Flores yang lebih kuat, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat ke depan.
13: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menilai Camino de Flores berpotensi mendorong pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Menpar Widi berharap wisatawan dapat tinggal lebih lama dan membelanjakan uangnya langsung di desa-desa yang disinggahi. Program ini juga diharapkan berpotensi membuka lapangan kerja baru bagi pemandu lokal dan penyedia jasa pariwisata.
15: Camino de Flores mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama, berjalan dan meresapi budaya secara perlahan, serta membelanjakan uangnya langsung di desa-desa yang mereka lalui. Dengan cara ini, perputaran ekonomi tidak lagi terpusat pada satu wilayah atau pelaku industri besar saja, melainkan langsung menyentuh urat nadi perekonomian rakyat Flores. Disinilah pariwisata mengambil peran strategis dalam rangka pemulihan dan penguatan ekonomi daerah setelah bencana yang melanda sebuah daerah, seperti halnya pasca gempa di Flores.
13: Selain pengembangan pariwisata, penggalangan dana juga dilakukan untuk mendukung pemulihan masyarakat dan fasilitas terdampak gempa di Flores. Bantuan direncanakan mencakup fasilitas wisata, rumah tenun, gereja terdampak gempa, hingga kebutuhan rumah sakit umum daerah Bajawa. Melalui Camino de Flores, pemulihan pariwisata diharapkan berjalan seiring dengan penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Keterbatasan toilet dan air bersih, bangunan rusak, ketiadaan pagar, hingga lapangan yang kerap tergenang hujan menjadi potret memprihatinkan SMP Negeri 17 Nainoni, Kota Kupang, yang kini membutuhkan perhatian serius pemerintah. Delvin Wandi melaporkan selengkapnya.
16: SMP Negeri 17 Nainoni yang memiliki 209 siswa dan 26 guru ini belum mampu mengatasi seluruh persoalan infrastruktur hanya dengan mengandalkan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Kepala SMP Negeri 17 Nainoni Riksam Sandi mengatakan, selain bangunan dan ruang kantor yang rusak, sekolah juga menghadapi persoalan lapangan yang tergenang saat hujan dan berdebu ketika musim kemarau. Ketiadaan pagar menyebabkan hewan ternak masuk hingga ruang kelas dan menyebabkan ketidaknyamanan proses belajar mengajar.
17: Sekolah kami juga, sekolah yang terbuka alamnya karena pagar pun tidak ada. Sehingga ada, karena kami masih di kampung, itu binatang apa semua bisa masuk. Entah sapi, entah kambing, entah ayam masuk dalam ruang-ruang kelas. Nah ini yang menjadi perhatian kita. Juga WC kamar mandi ini aduh luar biasa, bangunan pun kami sebagai kepala sekolah kantor pun tidak ada, karena memang ruang kantornya memang sangat darurat. Kami takut sekali kalau gempa atau terjadi apa-apa, ya bisa roboh atau bagaimana, nanti bisa Bapak Ibu berkunjung ke SMP Negeri 17 untuk melihat langsung.
16: Hal senada disampaikan Wakil Ketua OSIS Rini Boysala bersama pengurus OSIS Carolus Nomel. Mereka mengeluhkan keterbatasan toilet serta pasokan air yang tidak menentu. Bahkan terkadang hanya tersedia sekali dalam 2 minggu. Sementara sekolah hanya memiliki 2 toilet dengan ketersediaan air yang sangat terbatas.
18: Fasilitas toilet di sekolah kami ini cukup terbatas. Siswa laki-laki dan perempuan itu hanya menggunakan 1 toilet. Kemudian kami tidak mempunyai sumber air secara langsung. Jadi biasanya airnya itu dibeli. Namun biasanya jika antriannya yang terlambat membuat kami kekurangan air ketika ingin masuk toilet.
19: Kedua itu mungkin lapangan, karena setiap kalau hujan nanti air tergenang banyak lumpur. Dan kalau musim panas begini, kalau mau olahraga di luar nanti abu terlalu banyak.
16: Pihak sekolah berharap pemerintah Kota Kupang, Dinas Pendidikan, dan pihak swasta segera turun tangan memperbaiki fasilitas sekolah demi menjamin kenyamanan dan keselamatan siswa, serta mendukung proses belajar-mengajar yang layak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memasifkan edukasi keuangan di tengah tingginya laporan pinjaman online ilegal. Kiswanti Ruslia menyampaikan informasi selengkapnya.
20: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mencatat 1.070 laporan terkait pinjaman online ilegal sepanjang 1 Januari hingga 31 Agustus 2026. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan pengaduan investasi ilegal dan gadai ilegal di Sulawesi Selatan. Kepala OJK Sulselbar Muhammad Mukhlasi mengatakan, jika dikategorikan berdasarkan pekerjaan pelapor, laporan pinjaman online ilegal paling banyak berasal dari pegawai swasta, sebanyak 321 laporan, disusul ibu rumah tangga 179 laporan, pelajar 150 laporan, pegawai negeri 91 laporan, dan kategori pekerjaan lainnya sebanyak 86 laporan. Mukhlasin menilai tingginya laporan tersebut menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan perlindungan dan edukasi keuangan kepada masyarakat.
21: Usahanya apa saja, kami melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan seluruh baik itu pemerintah daerah di provinsi maupun seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini khususnya, kemudian juga dengan lembaga jasa keuangan, kita sudah melakukan 198 kali kegiatan selama tahun 2006 ini, dan kami berharap lebih dari itu untuk sampai tahun akhir tahun. Kita sudah kurang lebih ada 2 juta orang yang kita edukasi, baik melalui duta literasi keuangan, kemudian kita ada acara-acara di radio, kemudian juga acara-acara di kampus-kampus, demikian juga sosialisasi kepada ASN, kemudian kepada UMKM, dan kita juga melakukan business matching untuk pertemuan-pertemuan.
20: Sementara itu, warga Makassar Sainal mengaku pernah mendapatkan tawaran pinjaman online ilegal melalui SMS dan WhatsApp.
22: Beberapa kali juga sempat ada yang tawarkan dengan iming-imingnya gampang ininya, gampang cairnya, gampang prosesnya, tapi resikonya adalah DC-nya itu bisa sangat kasar saat menagih dan juga bisa mempermalukan si penggunanya kepada kerabat atau mungkin teman-temannya.
20: Selain pinjaman online ilegal, OJK Sulselbar juga mencatat 113 laporan investasi ilegal dan 7 laporan gadai ilegal selama periode yang sama.
0: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia mendorong perempuan pengusaha agar terus naik kelas menjadi pengusaha profesional dan sangat tangguh di bidangnya, serta mendorong kebangkitan UMKM. Selengkapnya bersama dengan Alotani.
23: Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ince Sayuna, menyampaikan penguatan kapasitas diri perempuan pengusaha merupakan misi utama mendorong perempuan NTT di Kabupaten Ende, Sika, dan Nagekeo bangkit dari keterpurukan usaha produktif mereka pasca gempa. Ia menegaskan pernyataan tersebut saat melantik pengurus IWAP Kabupaten Ende, Sika, dan Nagekeo di Kabupaten Ende Senin kemarin. Menurut Ince Sayuna, selain penguatan kapasitas, IWAPI merupakan akses permodalan dan kemitraan karena misinya menjadi jembatan resmi kepada wanita pengusaha mendapatkan modal usaha baik melalui perbankan dan non-perbankan, BUMN, BUMD, dengan bunga ringan dan tanpa anggunan.
1: Jadi selain lembaga-lembaga perbankan, kami punya kerjasama dengan hampir seluruh bank, termasuk Bank Indonesia. Selama ini Bank Indonesia membina, kami punya UMKM cukup banyak. Lalu setelah mereka mandiri, dia bina lagi dari UMKM yang menjadi anggota IWAP. Kami punya program kerjasama dengan hampir seluruh bank, agar perempuan itu bisa mengakses modal ke perbankan, baik dengan bunga yang rendah maupun tanpa bunga, tanpa agunan. Dan itu sudah kami praktekkan di program.
23: Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda yang hadir mengukuhkan Ketua IWAPI Kabupaten Ende berkomitmen terus mendorong para wanita pengusaha dan pelaku UMKM terus tumbuh, mengembangkan produk-produk lokal serta potensi sumber daya alam yang ada dalam meningkatkan ekonomi rakyat di tengah kondisi daerah yang belum stabil akibat gempa bumi. Menurut Bupati Ende, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan mempermudah proses izin bagi masyarakat yang mau berinvestasi.
3: Pemerintah sangat apresiasi dan terus mendorong kolaborasi, sinergi, dan kemitraan antara IWAPI dengan pemerintah. Ya, karena perempuan yang paling banyak mengurusi UMKM. Pemerintah ini berkomitmen benar untuk mempermudah, menciptakan iklim investasi khususnya bagi pengusaha.
23: Ketua IWAPI Kabupaten Ende, Haja Selvia H. Indra Dewa, usai dilantik berkomitmen mendorong perempuan pengusaha di Kabupaten Ende tidak saja mampu bertahan, tetapi bangkit, naik kelas, dan membuka lapangan kerja. Ia mengakui bahwa pasca gempa Flores, banyak pelaku UMKM dan pengusaha yang didominasi kaum perempuan terdampak, omset pendapatan menurun, dan tuntutan ekonomi keluarga terus meningkat. Sehingga IWAPI Kabupaten Ende berkomitmen setelah dilantik dan dikukuhkan akan menggandeng para pengusaha dan pelaku UMKM bangkit dari kondisi saat ini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia Menyapa Pagi dan dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
2: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Baik, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz. Kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana serta pendengar di program acara Sragen hari ini. Dan seperti biasa, di Sragen hari ini berbagai informasi akan Indah Anjani hadirkan ya untuk Anda. Di antaranya informasi pertama yang akan kita bagi untuk Anda yaitu mengenai pengumuman magang ke Jepang. Mitra Buana, kabar baik bagi warga Kabupaten Sragen. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen membuka program magang ke Jepang atau Ikusei Suro secara gratis tanpa dipungut biaya. Dan program ini diperuntukkan bagi warga Kabupaten Sragen, laki-laki, berasal dari keluarga kurang mampu, minimal lulusan SMA SMK berusia 18 sampai 26 tahun. Peserta akan mendapatkan pelatihan dan persiapan seleksi magang ke Jepang secara gratis 100%. Bagi Anda yang memenuhi persyaratan dan ingin meraih peluang bekerja atau magang di Jepang, segera daftarkan diri Anda ya. Karena batas akhir pendaftaran tanggal 15 Desember 2026. Untuk informasi lengkap dapat diperoleh dengan memindai QR kode pada flyer atau bisa menghubungi Ibu Umi Tobiah dengan nomor telepon WhatsApp 0813-2960-0535 atau Bapak Muhtar Yahya dengan nomor telepon WhatsApp 0857-5050-0014 atau Anda bisa datang langsung ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Kompleks Teknopark Sragen Selatan, kantor Pemda Terpadu, Jalan Dr. Sutomo nomor 5 Sragen. Siapkan diri, raih peluang, wujudkan mimpi magang ke Jepang bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen. Itulah informasi mengenai pengumuman magang ke Jepang ya. Jadi ini kabar baik bagi warga Kabupaten Sragen karena Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen membuka program magang ke Jepang atau Ikusei Suro secara gratis tanpa dipungut biaya. Ini batas akhir pendaftaran tanggal 15 Desember 2026 dan program ini diperuntukkan bagi warga Kabupaten Sragen, laki-laki, berasal dari keluarga kurang mampu, minimal lulusan SMA SMK dan berusia 18 sampai 26 tahun.

0: Bapak Matauli di Sibolga, selamat pagi.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000, suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hey Kak.
1: Sragen hari ini. Sragen hari ini.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

di Raja Ampat. Kota baru yang dicita-citakan tidak akan tumbuh tanpa dukungan.

Baik Mitra Buana dan pendengar masih di Sragen hari ini. Tadi sudah kita hadirkan informasi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya mengenai info magang Jepang yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya kali ini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Nah, di sini informasi untuk Anda mengenai zakat penolong sesama. Nah, awali pekan dengan kebaikan. Mitra Buana jadikan hari ya di setiap harinya sebagai awal menebar manfaat dan meraih keberkahan ya. Karena Mitra Buana berbagi hari ini, Mitra Buana itu membantu mereka yang membutuhkan, menebar manfaat, setiap kebaikan akan selalu kembali dan meraih keberkahan. Sedekah adalah jalan menuju keberkahan hidup. Jadi Mitra Buana, mari awali hari-hari kita dengan sedekah terbaik Anda. Informasi ini dari IG Basnas Sragen atau Instagram Basnas Sragen. Jadi untuk Mitra Buana, awali hari-hari Anda itu siap mengawali aktivitas tetapi juga kesempatan untuk menebar manfaat dan meraih keberkahan ya. Jadi berbagi hari ini, bahagiakan sesama, menebar manfaat, menuai kebaikan, dan bersedekah membuka jalan keberkahan. Sekecil apapun kebaikan yang kita berikan, insya Allah akan membawa kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan. Yuk awali hari-hari Anda dengan sedekah terbaik Anda bersama Basnas Kabupaten Sragen. Karena kebaikan yang kita tanam hari ini bisa menjadi kebahagiaan bagi sesama. Jadi salurkan sedekah Anda melalui zakat, infak, dan sedekah melalui online bisa di https://s.id/basnasragen. Mari bersama menebar kebaikan dan menghadirkan keberkahan. Nah, itulah informasi yang kami hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri FM 94,7 MHz. Dan nanti pukul 7 pagi Mitra Buana akan kembali untuk mendengarkan ya, yaitu Sragen dalam Berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Baik, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar sampai di sini dulu. Saya Indah Anjani menemani Anda di Sragen hari ini ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jadi selamat pagi, selamat beraktivitas untuk hari ini. Semoga beberapa lagu-lagu yang kami hadirkan ini bisa menemani perjalanan Anda menuju ke tempat aktivitas Anda. Semoga diberikan kelancaran dalam pekerjaan Anda hari ini, dan kesehatan dan kesuksesan juga akan datang pada diri kita semua. Amin ya. Baik Mitra Buana, Indah Anjani ini pamit. Selamat pagi, tetap semangat untuk kita semua ya. Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan salam Yo Gra.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Mem. Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen terus berupaya menggali sejarah perjuangan Pangeran Mangkubumi yang dikenal sebagai Sultan Hamengkubuwono I di wilayah Bumi Sukawati. Upaya tersebut dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus atau fokus group discussion atau FGD, inventarisasi nilai sejarah dan budaya di Kabupaten Sragen yang diselenggarakan